daya dan tiada upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i pernah mengulas berkenaan hadis ini, berkata lemah ni memang merupakan sifat manusia yang paling jelas. Jadi sesiapa yang selalu mencari sifat ini, dia akan memperolehi istiqamah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu kita lemah. Kita membuat percaturan, berbincang, membuat keputusan, tapi dalam keputusan yang kita buat tu kadang-kadang keputusan yang tidak tepat, menunjukkan kita lemah. Kita merancang untuk buat satu benda, tiba-tiba pada waktunya kita pula demam, menunjukkan kita lemah. Maka kata Imam Syafi'i, bila menyedari kelemahan diri, mereka akan sentiasa bergantung dengan Allah SWT. Begitu juga Ibnu Khuzaimah mengatakan, orang ini orang yang sentiasa mengucapkan la haula wa quwwata illa billah, menyedari kelemahan dirinya, perlu berpaut kepada rahmat Allah SWT. Jadi tafsiran ini semua tidak berjangka satu sama lain, malah ia melengkapi. Hal ini dapat dirumuskan bahawa ahli syurga memiliki sifat yang lembut, tawaduk dan menyedari kelemahan dirinya di depan Allah SWT. Tak mustahil bagi orang seperti ini seringkali diremehkan dalam pergaulannya kerana sifatnya enggan menunjukkan diri. Ada kalangan mereka ni yang sangat soleh, nak tampil depan orang pun jadi malu. Kata kepadanya, "Mailah datang kuliah di media ini." Jawapannya, "Tidak, saya tidak mahu." Takut jadi manusia popular. Kerana bagi mereka, menjadi orang famous ini adalah satu yang membunuh dan membahayakan diri. Allah, biarlah saya hidup serba sederhana begini, cukup makan pakai. Wangnya pun habis disedekah kepada orang. Kerana hatinya sangat lembut, hatinya sangat mudah untuk membantu orang-orang lain. Salah seorang tokoh yang memiliki sifat-sifat yang dinyatakan Nabi ini adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Beliau ni adalah saudara kepada Anas bin Malik yang merupakan khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bara ni merupakan seorang pejuang yang sangat gagah, berani dan suaranya pula merdu. Sampai dalam satu hadis menerangkan dibaca surah Al-Kahfi sampai turun malaikat berkepul-kepul lawan turun dari langit, disangkakan sesuatu. Rupanya kata Nabi SAW, itulah bayangan malaikat yang turun untuk menghayati bacaanmu oleh Al-Bara. Wahai Bara, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah buku bertajuk Menyelisih Alam Malaikat. Menyelisih Alam Malaikat ni merupakan sebuah buku bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mudah untuk kita fahami. Menceritakan tentang malaikat dan juga peranan mereka, apa hal Allah SWT menceritakan malaikat begitu ramai. Maka antara topik yang dibincangkan itu, malaikat mendengar bacaan si hamba yang mukmin, yang salih, yang ikhlas ini, maka mereka akan turun meraihkannya. Berkenaan sifat Bara bin Malik yang dipuji oleh Nabi SAW ini, sifat lemah lembut, pernah Nabi SAW sabda, "Kam min asy'ats akbar zi timraini la yubahu lahu law aqsama lillahi la barra minhum al-Bara bin Malik." Berapa ramai orang yang penampilannya kusut, berdebu, pakaian rusuh, tak diperdulikan orang, tetapi kalau dia meminta kepada Allah, maka Allah akan mengkabulkan permintaannya. Salah seorangnya kata Nabi SAW itu Al-Bara bin Malik. Ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman betapa pentingnya kita mengamalkan sifat tawaduk, lemah lembut, terutamanya untuk orang beriman. Orang tawaduk pada kita lebih tawaduk pada ini. Ini kerana sifat ahli syurga seperti ini disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak dengar Pahang FM secara online? Dah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Bersihkan penapis pengawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Laporan cuaca.
4: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Sekarang dah pun 8.15 minit pagi.
5: Ramalan cuaca negeri Pahang hari ini 29 Mei 2026 bersamaan dengan Jumaat hari ini, ya Ben?
4: Betul.
5: Jangan ingat kami. Hari Jumaat. Okey, baiklah. Kita tengok ramalan cuaca seluruh negeri Pahang hari ini. Cuaca dijangka ribut petir di beberapa tempat, terutama melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah pagi dan malam.
4: Dan untuk pada waktu pagi, penduduk di kawasan pedalaman dinasihatkan lebih berhati-hati kerana ribut petir dijangka berlaku di beberapa lokasi.
5: Menjelang petang pula, keadaan sama berpotensi berlaku di beberapa tempat di sekitar negeri Pahang.
4: Dan pada waktu malam, ribut petir dijangka kembali tertumpu terutama di kawasan pedalaman.
5: Dan suhu minimum hari ini sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius.
4: Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, rancang perjalanan anda dengan lebih berhati-hati dan sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa. Dan dalam musim, orang kata sekarang ni musim hujan kan ni,
5: eh? Ya, ribut petir semalam kan?
4: Ini apa panggil saya tadi? Kami juga nak ingatkan semua pendengar Pahang FM supaya sentiasa utamakan keselamatan adik.
5: Ben, elakkan berteduh di bawah pokok ketika hujan lebat, eh Ben. Saya dapat tahu pagi tadi Ben kata saya jalan kaki ni.
4: Kan? Dia umur dekat kan?
5: Umur dekat kan, berapa langkah sampai dia. Jadi Ben, kepada anda yang mungkin hari ni agak-agak senap jalan-jalan kaki kan. Tengok cuaca juga, sebab elakkan berteduh di bawah pokok kalau tiba-tiba hujan ketika ribut. Ketika hujan lebat dan ribut petir, serta hati-hati ketika memandu, terutama di kawasan licin dan berkabus. Jalan raya juga, masa mandu tu hati-hati tengok jalan raya, sebab ada di setengah kawasan, macam pagi tadi saya ada pokok tumbang dekat Pantai Sepat. Ada pokok tumbang kan, subuh hari kita keluar kan. Mungkin tak perasan kan. Jadi pemanduan tu fokus.
4: Kena fokus kan. Sebab sekarang ni dengan ributnya kan.
5: Betul. Barang elektrik kan.
4: Pastikan juga peralatan elektrik di rumah digunakan dengan selamat dan sentiasa peka dengan amaran cuaca semasa daripada pihak berkuasa.
5: Kalau mak-mak tu dia kata apa, ribut petir ni, cabut segala plug. TV, plug apa semua lah cabut.
4: Dalam waktu tu nak tengok cerita kegemaran. Masa budak-budak tu lah. Rasa macam terbuku je kaki kan.
5: Nak marah kan kena sama petir.
4: Marah kan kena ni pula. Allahuakbar.
5: Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga. Semoga perjalanan anda ke mana saja destinasi anda untuk beraya, musim perayaan ni, sentiasa selamat bersama kami. Dengarkan Pahang FM.
4: Baik, itu tadi ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, 29 Mei 2026. Jadi terus setia bersama kami hanya di Pahang FM.
5: Satu pilihan.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 8.30 minit pagi.
1: Seperti yang kita janjikan pada jam ini, 8.30 minit pagi. Apa
0: apa portal pilihan kita minggu ini?
1: Ya, Ben, mungkin ada anak-anak Pahang yang belum ada rumah lagi.
0: Betul.
1: Mereka mungkin boleh melayari portal ini, iperumahan.pahang.gov.my. Di mana di sini, portal ini, anda boleh lihat rumah-rumah yang diuruskan ataupun oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang atau LPHP, di mana harganya mampu milik. Percaya tak, Ben?
0: Betul-betul, saya percaya. Dan istimewanya kalau anak Pahang ni, Kerajaan Negeri Pahang memang menyediakan pelbagai daripada lahir, kan, lahir je sampailah kepada warga emas. Semua
1: banyak insentif-insentif, ya?
0: Betul. Dan antara kemudahan yang disediakan termasuk pendaftaran pengguna baharu, permohonan rumah mampu milik, semakan status permohonan dan maklumat projek perumahan terkini di seluruh Negeri Pahang ni.
1: Menarik, kan? Dan portal ini juga membantu pengguna mendapatkan maklumat berkaitan syarat kelayakan seperti had pendapatan, kategori pemohon dan dokumen yang diperlukan. Semua ada dekat dalam portal tu.
0: Betul. Jadi kepada pendengar Pang FM yang sedang mungkin cari rumah pertama, kan, khususnya golongan belia dan keluarga yang kecil-kecil baru, keluarga muda ni, kan, jadi portal ini sebenarnya dapat membantu memudahkan proses permohonan dengan lebih cepat dan juga teratur.
1: Betul.
0: Dia sebenarnya portal ni sangat memudahkan. Kami kongsikan setiap minggu bukan apa, sebab antara satu sebab kita tak nak jadi macam dulu, kan. Dulu kan kita terpaksa pergi pejabat, panjang pejabat, kan, urusan ambil nombor, jadi lama masa tu, tempoh tu lama.
1: Betul.
0: Masa kita bila ada portal buat secara online, dah jimat masa.
1: Mungkin ketika lapang anda, anda boleh melayari melihat projek-projek baru dengan harga yang berpatutan yang ada dalam portal ini. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan hebahan terkini mengenai projek perumahan baru serta pengumuman penting daripada pihak LPHP.
0: Betul lah ni. Dan pastikan anda menggunakan portal rasmi yang sah dan mengisi maklumat dengan lengkap bagi melancarkan proses permohonan. Macam mana Amni nak mohonnya?
1: Mudah saja. Layari portal rasmi di iPerumahan Pahang, iaitu anda type, ya, iperumahan.pahang.gov.my. Antara kemudahan yang disediakan dalam portal, macam Ben cerita tadi, ada pendaftaran dan permohonan baru. Jadi anda kena daftar dulu permohonan untuk pelbagai inisiatif seperti program perumahan rakyat PPR, itu salah satu, rumah makmur dan rumah mesra Pahang RMP. Ada tiga kat situ, Ben. Anda boleh pilih rumah PPR ke rumah makmur ke rumah mesra Pahang RMP. Semakan kelayakan, selepas itu anda boleh periksa sama ada anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kerajaan Negeri Pahang, antaranya orang Pahang. Senarai projek, memantau projek-projek perumahan yang sedang berjalan di setiap daerah Negeri Pahang. Anda boleh tahu juga dekat portal tu. Dan kemas kini profil, anda perlu mengemas kini, sebab dah tadi dah daftar, kan. Kemas kini, mengurus dan mengemas kini maklumat peribadi pemohon. Okey, Ben.
0: Yang ni kena rajin, Afni, sebenarnya. Betul. Sebab kadang-kadang tu, ya, kita tahu bila pertama kali kita buka, mungkin ada maklumat-maklumat yang kita rasa, alamak, tak ada pula benda ni.
1: Betul.
0: Lepas tu nak kena postpone. Tapi ingat, kalau dah buat, pastikan siapkan cepat. Jangan tangguh-tangguh. Sebab tangguh-tangguh nanti lupa.
1: Ya, betul. Macam kita buka sekarang, kan, projek yang sedang berjalan, di mana projek Taman Nusa Putri Mukim Kuala Rompin, untuk warga Rompin, rumah Prima Pahang Penjom.
0: Yang tu status dalam pembinaan, kan.
1: Ya, betul.
0: Prima Pahang.
1: Program residensi rakyat PRR Lancang Temeloh.
0: Status pembinaan juga.
1: Betul. Tahun siapnya tahun ni, katanya. Semua ada dekat
0: betul,
1: portal.
0: Betul. Detail lagi jenis rumah yang bagaimana, lokasi tapak tu kat mana, kan.
1: Okey.
0: Lepas tu syarat kelayakan.
1: Betul. Antara syarat kelayakan kita bacakan sikit. Jumlah pendapatan seisi rumah. Ini salah satu projek lah. Projek di Lancang Temeloh tadi. Syarat kelayakannya antaranya jumlah pendapatan seisi rumah tidak lebih RM3,000 sebulan. Telah berkahwin. Kena kahwin dulu lah, men. Berumur 18 tahun ke atas. Syarat dua, kena kahwin dah 18 tahun ke atas. Yang ni untuk perumahan tadi dilancang, kan. Lepas tu antara lain, tidak memiliki tanah. Maknanya dia syarat tak ada tanah, syarat tanah bangunan atau rumah atau kedua-dua sekali yang didaftarkan atas nama pemohon atau suami isteri. Dia tak ada rumah, tak ada tanah. Okey, lepas tu telah menetap dan tinggal di Negeri Pahang secara terus-menerus selama tidak kurang daripada 5 tahun. Okey sangat.
0: Okey sangat. Kalau dulu 10 tahun tau.
1: Iya, sekarang mudah sangat. 5 tahun je dah boleh apply.
0: Betul.
1: Kan duduk kat Pahang 5 tahun. Okey, belum berkahwin tetapi berumur lebih 35 tahun. Boleh juga.
0: Mana ada dua syarat lah kat situ.
1: Kalau tak kahwin lagi, anda perlu berumur 35 tahun ke atas.
0: Melebihi.
1: Lebih pada 35. 34 tu kena tunggu setahun lagi. Kalau yang tadi yang telah berkahwin kena dan berumur 18 tahun ke atas. Boleh. Maknanya kalau dia dah berkahwin umur 19 tu dah boleh apply.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu dia tak pernah ada rumah atas nama sendiri. Maknanya ini rumah pertama.
0: Betul.
1: Itu antara syarat kelayakan dia.
0: Dan kita nak tengok juga Afni, jenis unit rumah kan. Kalau kita tengok ni macam-macam jenis rumah ada. Macam Afni kongsikan tadi, ada rumah apa ni, rumah Prima Pahang kan. Apa lagi, rumah makmur. Banyak-banyak tempat dan banyak setiap daerah tu ada perinciannya. Kalau betul, macam mungkin kawasan duduk di area mungkin Sanggang contoh kan. So boleh tengok kat sana area Temeloh tu.
1: Dekat situ juga ada tunjuk ya projek berdekatan. Banyak rupanya kat Temeloh ni.
0: Banyak sebenarnya.
1: Prima memang Pahang di Pamah Kasih. Lubuk Kawah. Mukim Sanggang.
0: Yang ni macam Prima Pahang di Pamah Kasih dekat bampiran PPR ni, status dalam perancangan.
1: Boleh ni.
0: Masih boleh buat permohonan dan semak kelayakan anda.
1: Ya. Ini Prima Pahang di Kampung Sempadan dalam pancangan lagi.
0: Betul. Jadi mak-mak, kalau pada mungkin anak-anak tengah mencari rumah, mungkin dengar waktu ni, mungkin boleh bagi saranan pada mereka.
1: Betul.
0: Untuk layari portal eperumahan.pahang.gov.my untuk isi dulu. Boleh tengok kelayakan kat sana kan. Tengok status macam mana kan, untuk buat permohonan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan semua. Banyak menarik kat sini ya, banyak. Kalau saya tengok pun saya macam menarik banyak ni. Tapi istimewa itulah untuk anak Pahang sebenarnya.
1: Iya betul. Kalau anda bukan anak Pahang, dah duduk 5 tahun dekat Pahang,
0: dah boleh
1: apply.
0: Tapi kita nak ingatkanlah, bila dah start daftar akaun, pastikan baca dulu apa permohonan dia perlukan. Jadi kita tak tertangguh buat. Jadi kan tengok, alamak yang ni tak ada, macam mana nak buat?
1: Betul.
0: Yang ni tak ada. Satu lagi, kalau nak pilih daerah-daerah, pastikan pilih daerah yang betul lah.
1: Dekat macam halaman utama. Lepas tu anda pilih senarai projek. Patut anda boleh tengok kat daerah mana anda tengok. Contoh kita nak tengok kat Kuantan ni kan.
0: Cuba buka sikit kat Kuantan.
1: Dekat Kuantan. Okey, kita tengok semua skim, semua status, semua jenis lah rumah. Kita cari rumah. Tekan cari. Okey, keluar semua banyak. Kat Kuantan ada rumah Pahangku di Indrapura. Prima Pahang di Penuh. Ni rumah saya.
0: Ni Prima Pahang dekat airport.
1: Dekat airport.
0: Area kawasan Parlimen Bayi Besar.
1: Rumah ni, makmur Kampung Tiram.
0: Bersebelahan kompleks.
1: Kampung Tiram kat mana, Ben?
0: Di atas ni, kat depan ni.
1: Di bandar Kuantan.
0: Sebelum sampai IM. Ini betul-betul dekat bandar ni.
1: Ni ada rumah Pahang Sungai Soi.
0: Berdepan tangki air.
1: Betul. Okey, kita tengok dekat Kampung Tiram. Kampung Tiram ni dekat dengan bandar kan?
0: Dekat bandar. Betul,
1: kompleks Menyayang belakang
0: cantik
1: tu.
0: Cantik rumahnya.
1: Kalau anda boleh tengok, buka
0: cantik
1: dekat portal
0: di
1: perumahan, ada bawah rumah.
0: Kita ni.
1: Macam rumah tok-tok kita kan, Ben?
0: Tapi cantik. Desain yang cantik dan selesa dan ada ruang. Sebenarnya kita kena beli rumah ni biarlah ada ruang sikit lah. Bukanlah cuba tanam sangat pun. Orang-orang kata ada hijau kejawan kan, nak tanam bunga ke, nak tempat rehat kan. Ni kita tengok contoh ini skim rumah makmur. Setakat ni di status pembinaan lah. Dan syarat kelayakannya adalah jumlah pendapatan sisi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan.
1: Jadi dekat rumah-rumah yang anda pilih tu, anda tengok tu kan, di syarat kelayakan dia lain-lain.
0: Berbeza-beza
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi anda kena tengok. Jangan ada, saya dengar kat radio 3,000 je.
0: Bukan, kena buka, kena tengok
1: ikut
0: dulu,
1: ikut pada apa jenis yang anda
0: rumah
1: pilih. Jenis
0: betul
1: rumah.
0: Banyak.
1: Yang ni syarat kelayakan dia tak banyak. Tak banyak pilihan.
0: Dia dua je.
1: Tidak memiliki tanah dengan gaji kena RM5,000. Tidak melebihi RM5,000. Dua boleh je syarat kelayakan.
0: Betul
1: dia.
0: Betul. Okey, menarik sebenarnya. Kat situ pun dia ada tinggalkan nombor telefon oleh pihak pemaju kan. Boleh semak kat sana semua benda. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kalau dah start daftar akaun, pastikan siapkan terus.
1: Betul.
0: Sampai hantaran permohonan.
1: Jangan tangguh-tangguh. Nanti
0: dia lupa. Tak apalah, buat besok lah. Sambung besok. Memang dia boleh save. Sebab kita dah ada akaun kan. Tapi kita lupa.
1: Betul.
0: Lupa tu biasalah.
1: Menarik.
0: Tapi cantik apa ni, rumah makmur Kampung Tiram ni. Design ni memang cantik. Tak silap saya, ni dah pernah disempurnakan oleh yang makmur Menteri Besar Pahang ni berapa tahun sudah lah. Dan tengok dah pelan rumah dia.
1: Ya, betul.
0: Detail lah ni dalam dia ada detail siap ruang tamu, ruang makan, bilik tidur ada 3 bilik tidur, Ada pula pos yang luas kat depan. Ada menarik. Beranda lagi.
1: Oh, ada beranda.
0: Ada lagi lot tepi dengan ruang depan. Ui, cantik apa ni. Memang berbaloi lah. Untung ayat pahang eh.
1: Ya kan.
0: Untung sangat. Tapi itulah, kita nak ingatkan sekali lagi pada mereka yang mungkin sedang mencari rumah pertama. Jadi bolehlah layari portal eperumahan.pahang.gov.my. Dan ini sangat, orang kata, memberi inilah kemudahan eh kepada mereka yang sedang mencari rumah.
1: Banyak pilihan peluang.
0: Betul, rumah Prima Pahang ada, rumah Mesra Pahang ada, Pangsa Puri Pahangku pun ada. So ada, boleh semak projek yang sedang berjalan, projek masih pembinaan, projek yang hampir siap. So boleh semak. Kalau anda dah buat permohonan, anda juga boleh semak status rumah terbabit macam mana.
1: Selain itu, anda juga boleh melihat atau baca berita-berita terkini mengenai projek-projek yang telah diadakan lah. Contohnya penyerahan kunci, bila semua ada dekat dalam ini, dalam portal ni.
0: Betul. Jadi yang penting buat permohonan. Lepas tu kemas kini maklumat permohonan, semak status permohonan dan buat bayaran dan lihat sejarah pembayaran. Itu yang penting lah. Okay. Baik, itu perkongsian kita apa ni untuk minggu ini
1: untuk
0: tentang
1: minggu ini,
0: perumahan.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita nak minta lah semua rakyat Pahang yang belum ada rumah atau
1: rumah pertama.
0: Rumah pertama kan, pada mungkin mak ayah sedang mendengar waktu ini, mungkin ada anak-anak yang orang kata sedang orang kata mencari rumah untuk mereka. Jadi bolehlah cadangkan portal e-perumahan ini pada mereka supaya dia orang dapat buka, dapat tengok, dapat isi. Jangan sia-siakan peluang yang
1: masa,
0: ada.
1: Masa kan.
0: Ya, sebab rumah makin lama makin mahal lah.
1: Betul.
0: Inilah inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk membantu anak-anak Pahang untuk memiliki kediaman sendiri.
1: Iya. Kalau melihatkan harga rumah di pasaran sekarang, ya Allah Ben.
0: Takut tengok kan.
1: Ya betul. Tapi saya tengok di Pahang masih ada lagi rumah berharga
0: RM150,000. Mana nak cari lagi?
1: Mana nak cari
0: harga begitu?
1: Iya betul.
0: Saya silap sekarang ni kalau kita tengok, even kalau di daerah-daerah lain, kalau komuniti tempat tu baru nak membangun atau dah membangun, mungkin boleh cecah RM500,000, 1 juta pun ada. Kan?
1: Betul.
0: Bergantung pada kemampuan masing-masing lah, kan,
1: betul,
0: untuk membeli kan, bagaimana. Jadi sekali lagi kita nak ingatkan, layari portal eperumahan.pahang.gov.my. Anda boleh buat permohonan di sana dan boleh semak juga kelayakan. Dan ingat, orang kata skim ni berbeza-beza.
1: Ya, betul.
0: Kan? Harga untuk kelayakan tu adalah berbeza-beza.
1: Berbeza. Anda pilih yang mana bersesuaian dengan anda.
0: Jadikan aset, kata orang kan.
1: Ya, betul.
0: Kena jadikan aset lah. Baik, itu saja perkongsian portal pilihan untuk minggu ini. 9 Mei 2026. Lagi apa ni, ada apa-apa lagi ni nak pesan?
1: Jangan lupa, jangan ke mana-mana lagi, kerana pada 9 selepas pukul 9 nanti kan,
0: jam terakhir nanti
1: kami bawakan kepada anda Ahmad bersama dengan kita dalam Apa Cerita Netizen hari ini. Tajuk special sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban.
0: Ahmad Dayan eh?
1: Iya, Ahmad Dayan.
0: Ahmad dah sampai belum agak ni? Belum
1: on
0: ni
1: the way lah.
0: Ahmad on the way eh?
1: Rumah dekat je.
0: Rumah dekat je. Kuatan je lah.
1: Kan?
0: Apa kita bersama Ahmad nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen.
1: Tajuk kita hari ini Ben?
0: Apa tajuk kita hari ini?
1: Korban.
0: Apa tajuknya?
1: Korban personaliti demi pelajaran.
0: Ini menarik untuk kita kupaskan Afni.
1: Betul.
0: Seorang remaja berusia 14 tahun ketika ini Ahmad,
1: boleh dikatakan di puncak popularitinya, berada di puncak ya. Mendapat orang kata tumpuan tiba-tiba.
0: Banyak benda kita nak tanya
1: fans dia.
0: Betul.
1: Dia punya lain macam lah aura dia tu.
0: Walaupun dia berusia 14 tahun, tapi dia punya peringkat usia tu, boleh katakan ada pelbagai peringkat usia.
1: Betul.
0: Yang minat dia. Sebab keunikan suara dia.
1: Ya,
0: kan?
1: Keunikan.
0: Tapi Ahmad ni bagus. Dia naik bukan disebabkan oleh populariti dia sebagai anak saudara kepada budi-budi wanita negara.
1: Betul.
0: Tapi
1: Siti
0: dia naik
1: Mahalisa,
0: atas pakat
1: Datuk
0: dia Sinanza, kan.
1: Ya, betul.
0: Dan juga kakak Jempol Rumai kan, seorang penyanyi kan. Dia bawa
1: betul
0: anak syarikat Datuk Seri Siti Nurhaliza.
1: Dan
0: tak apa, hari ni kita nak
1: bawa ke Ahmad. Kita nak tanya Ahmad, awak balik kampung?
0: Awak punya Kedah.
1: Punya Kedah lah, tanya.
0: Tak boleh cik, dia orang Pahang cik.
1: Rasa-rasa Ahmad pandai cakap Pahang?
0: Rasa je pandai. Tapi orang Kuantan ni dia lain sikit lah logat. Dia engkau-engkau ni kan.
1: Engkau
0: Kuantan.
1: Engkau
0: Lain sikit lah. kau.
1: Kan. Nanti kita tanya Ahmad. Ahmad memang asalnya dibesarkan di Kuantan kan. Lepas orang, tu dah berpindah duduk dengan ibunya di KL kan.
0: Dia orang Kampung Afni lah dulu.
1: Lepas tu katanya dah kembali semula kan. Duduk di sini di Kuantan.
0: Jadi mungkin kami bawakan kepada mencari anda. Yang kata
1: bertukar angin.
0: Bertukar angin lah kan. Mungkin kat sini mungkin tenang. Kuantan kan tenang kan. Apa-apa kita nak tanya Ahmad nanti. Biar Ahmad yang akan kongsikan kenapa Ahmad pindah ke Kuantan dan kenapa memilih di sini kan. Mungkin ada kenangan-kenangan dia kan. Kita tak tahu. Tak apa, kita nak kongsikan sebentar lagi pada jam terakhir 9.20 pagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancar Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok di efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi sedang merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengamal media di negara ini, terutama ketika mendepani cabaran semasa termasuk ancaman teknologi kecerdasan buatan AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata Hari Wartawan Nasional Hawana tahun ini disambut dalam suasana kerisauan dalam kalangan wartawan, khususnya mengenai pekerjaan serta masa depan mereka. Datuk Fahmi menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena sambutan Hawana 2026 mengangkat tema Media Berintegriti Trust Credibility. Kemuncak sambutan Hawana 2026 akan diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Batu.

jalan utama di beberapa daerah di seluruh negara. Mangsa termasuk 6 kanak-kanak, 5 wanita, 2 askar lockdown. Uganda melarang penganjuran perhimpunan awam berskala besar dalam usaha membendung penularan virus Ebola di negara Afrika Timur itu. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan aktiviti yang menarik kehadiran ramai termasuk konsert muzik, festival kebudayaan, perhimpunan awam, acara mobilisasi politik, maraton dan aktiviti pemasaran rentas sempadan adalah dilarang. Sukan bola sepak Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan kejohanan Piala Dunia 2026 menentang Maghribi selepas disahkan mengalami kecederaan betis. Doktor pasukan Brazil Rigo Lasma berkata penyerang berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. TVET kini pilihan utama golongan belia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.18 minit pagi, Afni.
1: Sekejap je kan rasanya.
0: Sekejap je masa kita. Seperti dijanjikan untuk jam terakhir ini dalam zona aktif, kita dalam segmen Apa Cerita Netizen.
1: Ya, apa dan, cerita hari ini sempena Hari Raya Korban ni, Ben? Kerja kita ni asyik nak bercerita je kan?
0: Apa, itu nama Apa Cerita Netizen.
1: Tapi saya
0: kan?
1: Bukan netizen.
0: Bukan, kita mewakili netizen. Menceritakan awak apa je yang mereka kongsikan di media sosial.
1: Ya.
0: Dan atas permintaan semua, so kita jemput artis cilik kita kan. Ah. Saya pun minat ni.
1: Anak Pahang.
0: Anak Pahang satu, saya pun minat juga. Yeah. Sebab saya nampak dia punya orang kata bakat yang luar biasa sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Kita nak bersama dengan Ahmad Dayan atau Ahmad.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, suara dah pecah.
2: Suara dah pecah.
0: Suara dah pecah. Dah pecah. Ahmad sihat, Ahmad?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ayahnya pun ada di sini.
2: Yeah.
0: Terima kasih kerana sudi bawa Ahmad datang hari ini.
3: Sama-sama.
1: Sebelum tu selamat hari raya.
0: Selamat hari raya. Baik, kita minta dia pakai headphone supaya ambil selesa sikit dengar kan. Dengan suara kita dengan lebih jelas. Baik, mungkin sebenarnya Afni banyak nak tanya Ahmad ni sebenarnya.
1: Saya?
0: Apa Afni nak tanya?
1: Okey, kita kenalkan sikit lah kan. Kan nak suruh dia perkenalkan diri.
0: Ahmad kenalkan diri lah sikit. Walaupun orang dah kenal kan.
2: Saya kenalkan diri. Okey. Hai, assalamualaikum semua. Saya Ahmad Dayan. Kepada yang kenal saya, kenal lah. Saya anak saudara. Anak saudara lah kan?
1: Anak
2: saudara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan Alhamdulillah sudah jadi seorang artis.
0: Alhamdulillah. Sebelum tu nak tanya, kalau Uncle Ben nak jumpa Tok T macam mana? Boleh uruskan tak? Untuk datang ke konti.
2: Boleh. Nanti kita cuba.
0: Cantik. Okey, kita bersama dengan Ayah Ahmad juga.
3: Encik
0: Saipul, apa khabar Encik Saipul?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Encik Saipul memang menetap di Kuantan kan?
3: Yeah.
0: Okey, so sekarang ni Ahmad pun dia fahamkan dah, orang kata bersekolah di Kuantan sekarang kan. Baik, Afni, kita nak tanya dengan tajuk kita hari ni, pengorbanan.
1: Sempena dengan Hari Raya Korban ya. Okey, kita nak cerita sedikit mengenai korban. Okey, sesuai lah Ahmad ya. Sempena Hari Raya Korban, tajuk kita hari ni korban populariti demi pelajaran. Betul lah Ahmad ya?
2: Betul.
1: Sebab seperti yang diketahui, Ahmad dah berpindah ke Kuantan.
2: Yes.
1: Betul Ahmad ya?
2: Betul.
1: Agak-agaknya bagaimana suasana di sini?
2: Suasana
1: baru.
2: Saya dah sekolah kat sini lama dah. Cuma baru pindah je kat KL. Saya rindulah suasana Kuantan.
1: Sebab tu lah balik ya.
2: Saya rindu dia punya kawan-kawan yang borak-borak dia punya pekat Pahang tu.
1: Okey, Ahmad boleh cakap logat ke?
2: Saya tak pandai sangat.
0: Awak ni daripada Lipih je kat ni.
1: Awak belajar dengan ayah awak lah.
2: Saya belajar dengan ayah saya.
1: Ya. Apa perkataan logat Pahang yang amat paling familiar?
2: Paling familiar eh.
1: Dengar.
2: Yedok.
1: Yedok.
2: tu je.
1: Boh. Boh. Okay. Yedok.
0: Yedok.
1: Yedok mu.
0: Dia bela-bela Kuantan ni lain lah bunyi ni engkau.
1: Engkau.
2: Kan? Betul.
1: Kalau temeluh koi. Amat tahu kan?
3: Habis kuat pun segabuk.
0: Segabuk ni.
1: Kalau Lipih mak?
2: Kalau Lipih saya tak pandai.
1: Ya, dia pekat kan.
2: Betul.
1: Lipih lain.
0: Betul. Ahmad, bila kita sebut pasal Hari Korban ni adalah satu hari pengorbanan bagi Ahmad eh. Ramai kaitkan orang kata dengan pengorbanan dalam hidup, dalam perjalanan seni Ahmad sendiri kan. Ini adalah salah satu pengorbanan untuk Ahmad. Ahmad berpindah semula ke Kuantan kan, menjalani hidup mungkin tak seperti di sebelum ni lah. Mungkin apa Ahmad rasa sekarang ni? Rasa lebih macam mana?
1: Sebab di KL ni dia punya tarikan tu lain macam populariti Ahmad kan, dia macam mendesup tiba-tiba. Dan di Kuantan ni dia relax sikit,
0: tenang kan.
1: Betul. Tenang sikit. Bagaimana, apa komen Ahmad sendiri?
2: Apa komen saya eh?
1: Macam mana perasaan Ahmad?
2: Perasaan saya
1: kena tinggal KL, datang ke Kuantan.
2: Perasaan saya sangat kesian kepada ayah saya lah.
1: Menemani sebab, ayah ya.
2: Betul.
1: Anak saya, ayah ni.
2: Saya nak terima kasih lah kepada ayah saya sebab dia dah settlekan semua masalah yang di KL. Sekolah semua dah settle dah, alhamdulillah.
1: Urusan perpindahan.
2: Perpindahan sekolah semua dah settle dah,
1: alhamdulillah. Jadi memang dia nak dekat dengan ayahnya kan.
0: Amat tak rasa ke bila Amat pindah ke Kuantan ni akan hilang populariti Amat?
1: Orang tak ingat. Amat rasa
2: saya
1: tak?
2: Kalau saya lah buat masa sekarang, Saya tak fikir dulu probability, saya fikir pasal pelajaran dulu.
1: Bagus. Itu pengorbanannya.
0: Ya, itu adalah pengorbanan sebenarnya.
1: Aha. Kan? Ha. Sebab kita tahu daripada penyampaian Ahmad tu, Ahmad memang minat dalam nyanyian ni kan?
2: Betul.
1: Ha, kita tengok dia deliver lagu tu pun, Ben.
0: Betul.
1: Ha, dia bukan nyanyi macam nyanyi macam tu, bukan macam awak nyanyi, Ben.
3: dia menjiwai.
1: Ya.
3: Dia bawa jiwa dia.
1: Betul. Ha, so kita tahu dia lenggok dia, betul. Dia memang minat. Dia deliver dengan cara yang baik. Betul. Sebab tu dia punya peminat tu lain macam. Kita sampai kan di hati. Jadi bila kena tinggalkan, macam kita tengok rakan-rakan lain kan, banyak show di KL. Yelah, dia punya vibes tu lain bila di KL ni. Kan peluangnya banyak. Di Kuantan ni dia relax sikit. Jadi Ahmad pilih pengorbanan untuk meninggalkan semua benda tu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan demi pelajaran kat sini.
0: Dan sebenarnya hari ni pun hari reunion sebenarnya, Afni dan ayah Ahmad.
1: Ben, orang kampung saya, orang Ben kampung.
0: Reunion hari ni sebenarnya. Reunion sebenarnya. Kita dapat Ahmad datang ini pun sebab kawan. Afni berkawan dengan ayahnya.
1: Bukan senang nak dapat Ahmad ni.
0: Sebab yeah, bukan mudah.
1: Ahmad tahu kita punya follower kita yang dekat TikTok ni, bila dengar je nama Ahmad, mintalah datang. Kita ni duk fikir macam mana nak bawa Ahmad daripada KL tu, melainkan Ahmad ada show dekat sini lah. Dan sebelum ni pun kita tahu Ahmad ada kadang-kadang ada show di sekitar Kuantan. Betul. Di Pekan kan.
0: Macam last year pun ada rasanya di Pekan kan.
1: Banyak
3: New Year. Merdeka.
0: Ahmad pun ada datang
1: Datuk Masih kan. Maknanya Ahmad, nama-nama Ahmad ni dah
0: sebaris dengan bintang-bintang besar.
1: Ada peminat tersendiri.
0: Ahmad ada kirikan yang sebenarnya apa ni? Sebenarnya bakat ni, sebenarnya kita tahu Ahmad ni merupakan anak saudara kepada Biduan Wanita Negara, Datuk Sri Tun Aliza. Dan ibunya juga seorang penyanyi kan. Tapi sebenarnya bakat tu memang ada, tapi kalau tidak diasah dengan betul, tidak cungkir dengan betul, tak akan dapat. Jadi Ahmad buktikan bahawasanya dia tidak menumpang populariti kepada ibu saudaranya ataupun ibunya, tapi lahir atas bakat sih kan, Ahmad.
1: Cuma pengorbanannya pada tahun ini
0: dia besar.
1: Ahmad bukan berehat kan, Ahmad kan, cuma tak lebih tumpuan kepada pelajaran.
0: Betul.
1: Kan? Okey, macam mana kalau macam ada permintaan lagi untuk menyanyi?
3: Untuk makluman, dia masih menyanyi, dia masih menerima orang kata apa?
1: Jemputan
3: apa semua tu. Tapi kita highlight pada untuk hari cuti. Bukan kita ganggu waktu persekolahan dia. Tu memang diharamkan. Maksudnya untuk bahasa kasar lah. Kita akan haramkan, maksudnya daripada hari sekolah Isnin sampai Jumaat tu kita jangan kacau. Sabtu, Ahad. Tapi Ahad tu kita tengok di mana masa lah. Takut ganggu hari Isnin tu pula.
1: Betul.
0: Tapi ni pun rasa job bersusun juga ni.
1: Ya, betul.
3: Ada. Tapi
1: sekarang ni macam mana?
3: Sekarang ni banyak ada. Tapi kita hold dulu. Sebab saya nak memfokuskan, maksudnya kita menjadikan dia, misi saya lah. Niat saya maksudnya nak menjadikan dia tu orang kata package. Di mana kau ada bakat, kau ada pelajaran.
0: Betul.
3: Maksudnya dia menjadi idola pada budak-budak kecil. Jadi kadang-kadang orang akan tumpu apa yang ada pada dia. Takkan sekadar bakat. Baik kita komplekskan sekali.
0: Balance kan.
3: Betul. Itu misi dia.
0: Ini bagi yang ke lah Ahmad, ini adalah satu pengorbanan besar yang Ahmad buat.
1: Betul.
0: Sebenarnya
1: pengorbanan ayah juga kan.
0: Jejak langkah yang orang kata baguslah, keputusan yang cukup bagus sebenarnya. Kita balance antara orang kata pendidikan dan juga minat kan, kerjaya kan. Bagus-bagus. Baik, kita nak rehat dulu seketika. Banyak lagi soalan kita nak tanyakan pada Ahmad. Baik, kita nak rehat dulu. Terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu Pilihan.

0: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Sekarang dah pun 9.32 minit pagi. Masih dikonti dalam segmen Apa Cerita Netizen. Kita bersama dengan Ahmad Dayan. Itu Ahmad.
3: Hai. Assalamualaikum semua.
4: Kenapa malu Ahmad eh?
3: Ahmad tak payah buka mulut pun. Dia punya follower, man.
2: Saya tak terbaca sini. Ahmad dekat TikTok ni ramai yang tanya macam-macam ni.
3: Ya, kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, Apa Cerita Netizen pagi ni, kami membawakan Ahmad Dayan kan, yang akan yang bersama-sama dengan kita segmen akhir kita pagi ni.
2: Betul.
3: Kita borak-borak sikit pasal apa? Pasal pengorbanan. Di mana pengorbanan, tajuk hari ni korban populariti demi pelajaran.
2: Betul. Dan anda boleh saksikan saya langsung melalui Facebook Pahang FM dan juga TikTok Pahang FM. Anda boleh saksikan saya langsung Ahmad di konti Pahang FM pada ketika ini.
3: Ya, betul.
2: Okey. Afni, soalan seterusnya.
3: Soalan seterusnya.
2: Ini seorang cepu cemas ke macam mana Afni?
3: Sikit lah.
2: Okay, apa soalan?
3: Macam kita tanya Mat tadi kan, orang kata artis ni, populariti ni tak apa orang kata, tak lari artis dengan populariti. Kalau dia jadi artis, mestilah dia nak populariti kan. Tapi bila Ahmad membuat pilihan untuk berpindah ke Kuantan, mungkin populariti tu tak setanding masa berada di Kuala Lumpur lah, ataupun dalam bidang lain kan. Pernah tak Ahmad rasa macam aku kena pilih salah satu saja? Pernah tak Ahmad rasa macam tu? Ataupun Ahmad dah ada plan sendiri untuk nak balance kan antara pelajaran dengan populariti? Macam mana?
2: Panjang soalan ni. Dari ATM ke TC.
5: kalau saya sebab saya pun ada main sukan juga.
3: Maknanya tiga lah Mat.
5: Ada tiga.
3: Nyanyi, sukan. Tak masuk bengkel Mat kan?
5: Tak masuk. Lepas tu ni, sukan,
3: okay,
5: pelajaran, nyanyian.
2: So, tiga fikir, tu?
5: Ya, saya fikir, yang saya fikir, kalau sukan dia boleh buat fitness.
3: Okay.
5: So dah jadi hobi. Nyanyi kita buat time cuti saja. Tapi kalau time pelajar balik sekolah tu, nyanyi biasa-biasa tu boleh lah. Tapi saya lebihkan pelajaran lah.
2: Lebihkan pelajaran lah. Ingat abah pesan, guna skrip ni.
6: Tak ada. Skrip yang bagi tak sempat baca pun. Dia tak nak tengok.
3: Tapi bagus, jawapannya jujur.
2: Jujur lah.
3: Maknanya dia dah amat dah matang tau. Dia boleh balancekan apa yang utama, apa yang lebih kepada minat kan. Dan yang penting, dia tahu pelajaran tu memang penting lah.
2: Dan difahamkan Ahmad rasanya dah balik Kuantan ni ada satu hobi baru Ahmad buat.
3: Ya. Kan? Ke memang dari kecil?
2: Gym.
3: Oh ya lah.
6: Okey, gym. Untuk gym tu dia daripada umur dia 5-6 tahun tu dah duduk kat gym lah dengan saya.
2: Okey.
5: Duduk bengkel, duduk gym.
3: Aduh.
5: Duduk mana lagi?
3: Anak abah betul eh?
5: Anak abah. Dah duduk mati-rata dah.
3: Memang ikut je abah pergi mana.
5: Memang suka ikut.
2: Anak abah betul.
3: Kan, kalau umai dia lain kan?
5: Lain. Umai dia lain sikit. Dia lain. Suka duduk dalam rumah. Dia suka duduk dengan atuk nenek.
6: Dia suka make up. Jadi saya tak boleh nak follow yang tu.
2: Dia lain. Tapi Umay, nampak Umay dengan Ahmad memang close.
3: Sebab
2: sangat.
3: Sebab Umay kan dengan RTM Pahang ni tak ni kan.
2: Dia membesar di sini Umay.
3: Ya, betul.
2: Besar di RTM Pahang Umay. Dan Ahmad pun akan mengikut jejak Umay lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah nanti, kan?
2: Baik, apa ni, apa lagi?
3: Okay, kita nak tengok sebenarnya band kita tengok pada Ahmad Dayan ada single. Kan, single tajuknya Mendewasakan, betul Ahmad kan?
5: Betul.
3: Okay, kita tengok pada lirik lagu ni. Lirik lagu dia lain macam tau Ben. Ibu bantulah aku, aku semakin keliru, tolonglah aku memahami jalan yang ku jalani. Lepas tu bawah rangkap verse 2 tu, ayah pimpinlah aku, masa depanku tak menentu, mampukah aku untuk tempuh semua susah yang ada. Sangat puitis. Ahmad boleh bagi intro sikit tak? Untuk intro lagu, boleh nyanyi sikit tak?
5: Boleh. 1, 2, 3.

0: Wah, sedapnya suara Mat. Mat, lagu ni lirik oleh Syazri Azman.
1: Betul,
0: dan
1: Omar Syazri. K
0: dan juga komposer dia orang yang sama kan.
1: Betul.
0: Oh, Amat, bila Amat menyanyikan lagu mendewasakan ni kan, macam mana Amat menghayati? Adakah membayangkan kedua ibu bapa atau bagaimana?
1: Saya membayangkan kedua ibu bapa saya, ayah saya ni dengan ibu saya.
0: Baik.
1: Saya tengok balik yang semasa saya duduk dengan dia, yang saya duduk kat bengkel semua. Saya duduk dengan dia lama lah. Lepas tu bila saya dah pindah ke KL, saya fikir pula pengorbanan ibu saya dah bawa saya pergi talk to my manager semua. Kira saya menghayati lah, gabung sama kan.
0: Kan, bukan senang kan.
2: Bagus Amat ni.
0: Amat seorang remaja berusia 14 tahun kan, untuk
2: menentukan
0: sesuatu. Betul, agak matang dengan kerana apa nak, yang dibuat sekarang.
2: Nak bawa satu-satu lagu tu bukan mudah ya Ben kan. Lagi-lagi betul, dapat menghayati dengan baik. Kan.
0: Betul.
2: Okey, baik, kita ada soalan lain Ben.
0: Ada soalan juga nak tanyalah Amat. Kita kalau kita dengar Amat nyanyi kan, Amat sebenarnya Amat suka yang genre lagu yang bagaimana?
1: Kalau saya banyak. Okey. Tapi ramai tak tahu saya suka genre ni.
0: Genre apa tu?
1: Saya suka pop.
2: Wow.
0: Oh, pop.
1: Saya suka macam Bruno Mars ni lagu. Tapi tak ada siapa tahu pun saya suka lagu tu. Ayah saya pun tak tahu. Yang ayah saya tahu saya suka lagu ballad. Lagu rock. Rock macam lagu Azama.
2: Lagu irama Malaysia macam
1: irama Tuk Malaysia. Saya suka macam lagu Cindai, lagu apa lagi, Nirmala.
2: Dia boleh bawa lah.
0: Betul,
2: Amat boleh bawa.
0: Sebab dia kalau kita tengok dia bawa lagu Tok T kan, lagu suara dia adalah versi lelaki, tapi kita tengok penghayatan dia tu, dia memang menghayati betul. Lirik baik-baik lagu tu kan. Melodi lagu tu. Okey,
2: Amat, kita nak tanya satu lagi. Bukan satu lagi, banyak lagi. Okey, kalau diberi pilihan, Mat, antara viral atau vokal, mana Amat pilih? Nak viral ke atau lebih kepada vokal sendiri?
1: Kalau saya, vokal lah.
2: Vokal eh? Bagus, bagus.
0: Vokal
2: Betul. Kerana sekarang kan ramai orang pilih untuk viral, untuk popular, untuk viral. Viral, popular kan? Tapi Amat boleh pilih, baguslah. Dia boleh, dia nak fokus pada vokal untuk popular. Dia tahu apa yang dia nak, Ben.
0: Mat, setakat ni bagaimana lagu Mendewasa Kamu respon daripada pendengar? Macam mana setakat
1: ni? Alhamdulillah, semua boleh terima. Dan saya nak terima kasihlah kepada yang terima. And kepada yang belum dengar, boleh dengar di TikTok. TikTok. TikTok ada dekat TikTok saya yang lama. Dengan YouTube, dengan Spotify.
2: Okey Amat, okey, kalau satu hari nanti kan orang lebih kenal Amat sebagai penyanyi berbanding bakat lain. Amat kata Amat banyak sangat minat kan. Sukan Amat main apa Amat?
1: Saya main takraw, main bola, main rugby. Main apa lagi? Kalau bak-bak kereta ke apa, saya main go-kart.
2: Antara banyak-banyak sukan tu kan, Amat pilih untuk dikenali sebagai penyanyi atau mana tahu tiba ada ada perancangan untuk jadi atlet ke?
1: Kalau perancangan jadi atlet, saya nak main takraw lah. Sebab saya pernah mewakili Kuala Lumpur lawan dengan semua negeri.
0: Lepas ni akan mewakili Pahang lah.
3: Sebab untuk yang untuk Pahang, kita tengah cuba untuk dia train dengan MSSP Pahang. Lepas raya ni tengok macam mana. Sebab saya dah maklum kepada orang kata petugas kat situ. Try tengok macam mana.
0: Baik, banyak bakat Amat ni sebenarnya. Bukan satu bakat je, banyak berguna, memanfaatkan sebaik mungkin kan. Okey Mat, aku nak tanya Mat juga lah, siapa penyanyi lokal tempatan Malaysia ni yang Amat suka?
1: Perempuan dengan lelaki.
0: Yang Amat teringin nak duet.
1: Kalau saya teringin nak duet, kalau lelaki, lelaki ada, ada dua.
0: Okey, siapa tu?
1: Satu Angka Hazama.
0: Okey.
1: Dengan Abang Hil.
0: Oh, Abang Hil. Okey, Husaini. Kelentang-kelentung. Kan? Itu lagu antara lagu favorite dia lah. Yang saya suka dengar kan. Kalau kalau perempuan?
2: Kalau perempuan?
1: Kalau perempuan.
0: Ya, Tok T dah pernah.
1: Tok T pernah. Kakak saya pun pernah.
0: Kakak saya pun pernah. Rumai pun pernah kan?
2: Okey.
0: Aunty Misha. Aunty Mish.
2: Diana Faiza.
1: Saya nak duit dengan Akak Masya Milan.
2: Masya
1: dengan Akak Nadira.
0: Nadira. Nadira Azizah.
2: Lain macam dia punya pilihan. Semua tinggi-tinggi higher punya note. Kan?
0: Dengan Timish kena try Mat. Aunty Misha Umar.
1: Boleh-boleh.
0: Kan? Oh, itu antara legend-legend suara yang padu tu.
2: Tapi band saya tengok tau. First time saya tengok Ahmad berduet dengan Tok T masa di konsert dengan Ahmad kan?
1: Konsert Genting.
2: Bertuah dia dapat pergi tau. Berduet satu pentas tau. Yeah. Saya tengok dia punya, uish, lain macam ni. Dia boleh bersama-sama bergandingan tu. Dia tak nampak orang kata tenggelam lah.
0: Betul.
2: Sebab dia muda kan.
0: Walaupun ibu saudara, tapi dia tu adalah bid wanita negara. Ahmad mesti akan rasa sikit aura tu kan. Rasa macam gugup tu Ahmad eh. Walaupun makcik sendiri kan, tapi tetap ada perasaan.
2: Konsert besar pula tu.
0: Konsert beribu orang tengok, 20 ribu orang tengok. Tiba
2: Ahmad tahu tak, aunty kan berulang-ulang kali tau dengar. Ui, dia punya alunan tu, ui, sedap tu.
0: Ya, betul. Okey, kita nak tanya pasal raya sikit lah Kak Ahmad kan. Okey, ini sesi cepat jawab lah.
2: Okey.
0: Raya edition eh. Lemang ketupat.
1: Lagi sekali.
0: Lemang ketupat.
1: Lemang.
0: Rendam daging ayam.
1: Ayam.
0: Lagu raya wajib pagi raya.
1: Wajib.
2: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu.
2: Lagu raya wajib.
1: Lagu raya wajib.
2: Lagu apa yang wajib?
1: Lagu apa yang wajib? Kalau saya, lagu Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah eh?
2: Lagu apa?
1: Salam Aidilfitri.
0: Oh, duit raya pernah dapat?
1: Dapat.
0: Baju raya paling ni warna paling selalu guna?
1: Tea blue.
0: Oh, nampak. Tea blue lah. Wah, tea blue.
2: Kepada peminat-peminat Ahmad eh.
0: Ingatlah
2: Ahmad dengar tak boleh rival. Rival jawapan lain.
0: Ni kalau tanya balik jawapan lain pusing lah ni.
2: Tadi lain.
0: Okey, sebenarnya seronok hari ni borak dengan Ahmad sebenarnya. Banyak sebenarnya pengorbanan di sebalik kejayaan seorang artis cilik ini. Walaupun baru berusia 14 tahun, tapi perjalanan dia hanya dia yang mengetahuinya.
2: Ya, betul kan? Jatuh bangun Ahmad ya. Susah senang ya. Sebab kita ada tengok juga beberapa video di mana ada beberapa insiden kan. Semasa Ahmad sedang menyanyi. Betul. Kan jadi mendapat perhatian netizen-netizen di luar sana. Betul. Peminat-peminat kan. Pelbagai orang kata, kalau kita baca tu ada positif dan ada negatif kan.
0: Betul.
2: Tapi kita nampak Ahmad relax je. Dia tak mudah melatah. Dia relax je.
0: Tapi ini adalah berkat dorongan ibu bapa juga lah yang berada di
2: betul.
0: Belakang.
2: Betul. Semangat, sokongan. Kan? Betul lah Mat. Sokongan daripada keluarga kan. Betul,
0: yang
2: betul,
0: banyak
2: betul
0: bagi dokongan kan. Kadang-kadang sebenarnya orang nampak populariti, tapi tak nampak bila masa kita jatuh. Betul. Kan? Bila masa kita naik, orang nampak. Yeah. Masa kita jatuh, kita buat sorangan, orang tak nampak sebenarnya benda itu kan. Tapi Ahmad boleh buktikan kan.
2: Okay, berdiri baik di atas kaki sendiri.
0: Betul. Baik, kita sekarang dah pukul 9.45 minit pagi. Sebentar nanti kita nak dengarkan lagu daripada Ahmad Dayan, lagu Mendewasa. Tapi sebelum tu Afni, ada apa-apa tak nak tanya lagi sebelum kita nak mainkan lagu Ahmad Dayan ni?
2: Okey, mungkin orang-orang Pahang kan, ataupun warga mana tahu lepas ni siapa-siapa peminat-peminat Ahmad, mungkin Ahmad okey, kita boleh tanya ayah Ahmad eh. Mungkin Ahmad punya show aku lah kena datang. Ahmad Ahmad ada jemputan di mana-mana ke lepas ni kan, dalam bulan ni ke
0: ada
2: bulan depan ke hari terdekat cuti sekolah kan, ada jemputan mana-mana ke, mungkin peminat-peminat Ahmad boleh datang ramai-ramai.
3: Yang pastinya konsert dia ada 20 bulan 6 ni di
2: konsert
3: di KL.
1: Itu apa yang macam orang
3: alumni
1: yang apa? University yang sini lama datang balik pergi
2: alumni. Di mana
3: UKM.
2: UKM. Wow.
0: Siapa lagi artis?
2: Tengah mulut pen.
1: Angkat sama.
2: Dia diam je, dia tak cakap pun. Kita pula tanya.
0: Diam apa ni?
1: Ada Angkat Zama, ada Dato' Atan, ada Uncle Lan Solo, dan ramai lagi lah. Artis-artis perempuan pun ada.
0: Oh, ramai eh.
2: Oh, tak payah tengah sangat.
0: Tak ada. Okay, Ahmad terselit di situ kan.
1: Yes.
0: Tapi nampak tak barisan-barisan tu menampilkan Ahmad juga sebagai artis.
2: Artis-artis yang hebat kan.
0: Artis-artis hebat lah.
3: Kan ni.
2: Dia dengan ayah dia diam je, tak cakap.
0: Kan?
2: Cakap lah sikit boleh.
0: Okay Ahmad, mungkin dah kata kata-kata akhir lah.
2: Iya, betul.
0: Kepada
2: kata-kata
0: akhir. Peminat-peminat Ahmad.
2: Pemalu Ahmad ni macam ayat ni.
1: Hai, assalamualaikum semua kepada semua peminat Ahmad. Ahmad doakan korang semoga panjang umur, merazuki sihat selalu. Dan terus doakan Ahmad, terus support Ahmad. Nanti kalau ada show nanti Ahmad akan post di TikTok.
3: Yeah. Boleh TikTok, follow TikTok Ahmad.
1: Boleh follow TikTok baru saya.
2: TikTok apa Ahmad?
0: Nama Ahmad.
2: Nama. Cuba je buka. Dia tak ingat. Relax.
0: Siapa tak ingat tu?
1: Ingat je.
2: Apa nama dia?
1: Nama TikTok saya Ahmad Dayan.
2: Ahmad Dayan. Ejaan Ahmad.
0: Ejaan Ahmad. Macam mana?
2: Makcik-makcik dekat
1: tu. Saya komen kat sini.
2: Boleh saya pin. Ya betul.
0: Tapi Ahmad follow TikTok MyFM
1: Boleh boleh boleh boleh.
3: Di MyFM.
0: Damia Dayana, assalamualaikum Ahmad katanya.
2: Peminat.
3: Dekat MyFM.
0: Pastu dia tanya Acap je, suruh Ahmad nyanyi lagu Jama sikit. Boleh katanya. Ramai yang komen dekat sini.
2: Ramai dekat Pang FM punya TikTok Okey, anda juga boleh menyaksikan kami di FB Live untuk peminat-peminat Ahmad.
0: Ni apa ni, nak bacakan sikit lah. Ada komen daripada Zana Abbas. DJ pun boleh menyanyi sebab suara DJ merdu dengar di radio bila bercakap. Ya ke Mat?
1: Apa dia?
2: DJ boleh menyanyi ke Mat? Tak boleh kan?
1: Boleh.
3: So DJ
1: boleh cuba, belum tahu.
2: Tengok Ben dah gelap dulu.
0: Mana akal lah Mat.
2: Ben dah gelap abang, takut dia nyanyi. Janganlah
0: cuba aku.
3: Boleh try Mat. Cuba. Oh kita boleh masuk sini.
2: Kan
0: Mat, sikit lah. Ada netizen pula dah. Ada viewer nak minta Ahmad nyanyi sikit je lagu Datuk Jamal.
1: Datuk Jamal
0: Sikit je, apa-apa lagu.
1: So, dua, tiga. Saya chorus terus
2: Boleh.
1: Salah Aidilfitri. Satu, dua, tiga.

0: Ya, yeah, itu dia.
1: Aduh, mas, patutlah Acik-Acik suka.
0: Patutlah Acik-Acik suka. Acik-Acik, Acik-Acik.
1: Ahmad, peminat Ahmad kan? Okay, selama ni Ahmad tengok. Peminat Ahmad ni ramai bayi-bayi Ahmad ke? Ramai Acik-Acik macam Acik-Akak. Acik-Akak. Tiba Akak.
2: Ramai je.
0: Acik-Acik sebelah ni.
1: Tiba Akak ni.
2: Kalau yang saya dah tengok ramai umur-umur budak-budak lah.
0: Okay. Gen Z lah.
2: Gen Z lah. Dengan umur akak-akak lah.
0: Dia punya akak-akak tu tak tahan tengok. Dengan
2: adalah sikit-sikit orang macam macam nak cakap
0: bagi kategori umur lah
2: kan? Berumur pun ada
1: budak, Adik-adik kecil ada.
2: Ada.
1: Okay, setakat ni Ahmad balik ke Kuantan kan, bila Ahmad keluar, ada tak orang Ahmad
2: first saya balik sini waktu solat Jumaat.
1: Okay, pergi semayang.
2: Pergi semayang. Waktu balik semayang ada ramai lah budak-budak nak pergi ke macam
3: mana
2: Tafiz kot. Dia naik kereta. Budak-budak.
1: Okay,
2: kereta saya pula parking depan dia punya van. Dia buka tingkap, dia jerit. Saya dah gelabar lah tentu. Tak tahu nak buat apa ni. Lepas tu dia cakap nak ambil gambar. Nak ambil gambar guna phone siapa? Guna phone Ahmad lah.
0: Oh iya, apa pun Ahmad lah.
1: Macam mana ni?
0: Nanti Ahmad tag dia.
2: Tapi saya ni lah. Saya macam bukan sombong apa, cuma saya
1: Terima lah. Masih cuba sesuaikan diri.
2: Betul.
0: Sebab apa ni, dia usia 14 tahun. Mungkin orang kata nak memahami cara orang tu belum masanya lagi. Dan Ahmad sekarang masih dalam proses belajar bagi nak berdepan dengan orang kan, Ahmad kan?
1: Ya.
0: Ni pun ada Acik, Acik Rida.
1: Acik-Acik.
0: Bukanlah level-level ni kan. Acik Rida suka dengan Ahmad nyanyi.
2: Terima kasih.
0: Ramai yang suka dengan Ahmad nyanyi sebenarnya. Baik, sekarang dah pun 9.52 minit pagi.
1: Kita sampai ke penghujung segmen.
0: Kita dah sampai penghujung segmen dah. Okey, kita sikit lah kita nak tanya pada ayahnya. Baipul mungkin sedikit lah kata-kata semangat untuk Ahmad.
3: Okey, untuk Ahmad, saya orang kata apa, selagi saya bernyawa bernyawa, selagi itu saya akan pantau dan orang kata bimbing dia lah. Dan untuk kecemerlangan dalam sukan dia, dalam pendidikan dia, dengan karier dia. Sebabnya kita takkan block dia punya minat.
0: Betul.
3: Kita takkan block dia punya minat. Macam contoh tu sebahagian daripada rezeki dia. Perolehan dia. Maksudnya dia ada safe reward dia. Lagi satu untuk dia, orang kata dia berjaya lah. Orang kata cukup dengan agama dan dunia akhirat. InsyaAllah. Dan dia tak lupa dengan jasa-jasa orang yang berjasa dengan dia. Saya takkan orang kata tak ada orang kata gap macam tu. Kita akan kukuhkan ikhwah dia.
1: Baik. Sebab pengorbanan seorang bapa kan.
0: Ahmad jangan menung. Dengar tak ayah cakap tadi?
2: Dengar.
0: Babak kan.
1: Ahmad supporter kan. Dia support ayah dia. Tengok, dia kata dia ingat ayah dia sebab terbalik sini kan.
0: Betul. Baik, terima kasih diucapkan pada Ahmad Dayan atau Ahmad sebab sudi bersama
1: sudi
0: kami.
1: Sudi hadir ke konti kita kan.
0: Dalam segmen Apa Cerita Netizen dan juga Encik Saiful Anwar. Terima kasih banyak-banyak. Orang Kuantan weh. Siapa lah orang Pahang weh.
3: Kampu tengah je.
0: Kampu tengah. Situ sedekat.
1: Dekat saya dengan RTM.
0: Dekat Mat.
1: Terima kasih datang ke konti kita hari ini.
0: Sama-sama. Kalau ada netizen minta lagi, kita panggil lagi.
1: InsyaAllah ya.
0: InsyaAllah ya.
3: Dekat je.
0: Dekat je kan.
1: Belakang rumah ya.
0: Dekat rumah. Okey Mat, Angka dan Antiaf ni doakan Ahmad semoga terus sukses
1: terus
0: dalam kerjaya dan juga pendidikan. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan Ahmad. Dan kepada juga peminat-peminat, terus support dan sokong anak-anak muda kita yang mempunyai bakat untuk berkarya.
1: Iya betul. Terus kepada support netizen-netizen. Kadang-kadang kita perlu jaga juga percakapan kita.
0: Ya, netizen-netizen
1: kita tak tahu.
0: Yang muni-muni sahaja.
1: Iya, yang muni. Yang jangan buat dosa. Yang buat taik tu yang muni-muni.
3: Kalau Jumaat ni.
1: Muni-muni sahaja. Bukan-bukan. Kalau awak nak marah kat orang lain, awak jangan lepaskan kat orang lain. Gitu.
0: Fikir dulu. Jangan buat fake account.
1: Saya cakap hi pun tak jawab. Gitu kan.
0: Jangan. Okey. Sekarang itu saja untuk segmen Apa Cerita Netizen untuk minggu ini bersama Ahmad Dayan.
1: Ya.
0: Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan bersama dengan tetamu lain pula.
1: Insya-Allah.
0: Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Aha. Jadi saudara, selepas ini anda akan ditemani rakan Sogas DJ Azhar Aziz. Betul. Dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang nanti.
1: Ya. Jadi kami undur diri. Terima kasih kerana menemani kami hingga jam 10 pagi. Sekejap lagi lah kan. Habis segmen kita. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Jom,
0: kita dengarkan lagu daripada Ahmad Dayan, Mendewasa. Terus dengan Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

berusia 34 tahun itu memerlukan tempoh pemulihan antara 2 hingga 3 minggu dan tidak akan diturunkan dalam aksi pemanas badan skuad kebangsaan. Neymar kini bersama Santos FC terus dibelenggu masalah kecederaan sejak beberapa musim lalu selepas kali terakhir beraksi bersama Brazil pada Oktober 2023. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya.

0: Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja, tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita, tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini, tuan-tuan. InsyaAllah, sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang. Dan yang paling penting, sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda terus setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan, edisi Jumaat hari ini 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, yang masih lagi belum muat turun, boleh muat turun sekarang, betul-betul percuma. Anda dapat ikuti siaran kami secara terus dari Konti Radio Malaysia Pahang FM. Dan insyaAllah seketika saja lagi kita nak bersama dengan asatizah jemputan kita untuk kita bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Sekejap aja lagi. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Abang FM, satu pilihan yang dengarkan kita berada di Lembah Kelang 107.5 MHz, juga yang mungkin berada dalam pemanduan ketika ini di LPT 107.5 MHz. Masih lagi bersama saya Azza Aziz menemani anda sampai pukul 2 petang nanti untuk Zon Persona, dan dalam jam ini kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah, dan kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita untuk hari ini yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Selamat hari raya Ustazah.
1: Selamat hari raya.
0: Okey, jadi untuk hari ini Ustazah, dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah, dengan tajuk kita penat jadi baik. Kadang-kadang kita dah cuba jadi baik Ustazah, jaga hati orang, tolong orang, mengalah, bersabar. Tapi akhirnya kita juga yang terluka, kita juga yang dipersalahkan. Sampai satu tahap timbul rasa penat. Eh, penatlah jadi baik. Kan? Jadi mungkin untuk apa kata permulaan ataupun mukadimahnya dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah, penat jadi baik, mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya tajuk ni memang cantik sekali. Memang setiap orang dia kena ada semangat untuk tetap jadi baik.
0: Okay,
1: jangan kita penat jadi baik, sebab kalau kita penat jadi baik, seolah-olah kita putus asa dengan rahmat Allah. La tai'asu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang orang tak nak jadi baik, dia fikir bila dia buat baik tu, dia nak kebaikan tu datang cepat. Tak semestinya bila kita buat baik, kita akan dibalas baik.
0: Okay.
1: Ya? Jadi bila kita buat baik kepada orang lain, lepas tu kita diri kita pun kena jadi baik. Khairun nas anfa'uhun linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita kena berusaha untuk menjadi baik, sebab kita tahu dunia ini tempat sementara, dan kita bila kita nak jadi baik, itu sebagai satu bekalan kita di akhirat esok, dan di masa kita masuk tanah nanti. Masa tu baru kita sedar pentingnya buat baik ni. Kalau kita tak nampak langsung kubur, kita rasa kita hidup selamanya, kita rasa kita ni apa tu, lambat lagi mati. Jadi kita buat sesuatu yang kita suka, kita tak nak buat baik, kita seolah-olah buat baik tu tak dapat apa-apa. Begitu juga setengah orang dia ada mengatakan, aku semayang pun, aku berdoa pun, apa tu, tak dapat pun apa aku nak. Aku tengok kawan aku tu tak ada buat baik sangat pun, tak ada semayang, tapi rezekinya melimpah ruah. Jadi kita tidak boleh ada semangat macam tu, sebab setiap kebaikan yang kita buat tu insyaAllah akan ada balasannya di akhirat. So jangan pernah jadi baik. Dan sebab dalam Al-Quran mengatakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita buat baik, memang pasti Allah balas, walaupun kita buat bukan kerana ganjaran. Kita buat baik tu kita sebab kita merasakan kita hamba Allah, kita perlu buat baik kepada manusia yang lain. Sebab manusia ni dia tidak lari daripada dua, iaitu hablum minallah wa hablum minannas. Jadi jangan jemu-jemu buat baik, sebab insyaAllah kita tidak akan menyesal di akhirat. Cukup setakat tu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Penat jadi baik. Boleh telefon kita kalau anda nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Intan. 0951401124, juga 0951401125, dan juga boleh WhatsApp kita 0103207448. Persoalannya, adakah menjadi baik itu memang memenatkan, ataupun sebenarnya kita tersilap meletakkan harapan kepada manusia, bukan kepada Allah, kan? Jadi mungkin kenapa kadang-kadang Ustazah, orang yang cuba berubah jadi baik ni, dia sering diuji lebih berat. Kadang-kadang dalam Islam, adakah normal untuk seorang rasa penat dalam proses menjadi baik ni?
1: Okay. Bila kita nak buat baik ni, memang ada dugaan ni. Dugaan demi dugaan buat baik, maknanya itu petanda Allah sayang kita. Bila kita buat baik, apa itu, kita teruskan kebaikan kita walaupun diuji macam-macam dugaan. Kadang-kadang mak ayah kita ada yang buang kita, contoh ya. Ada kes macam-macam, anak tu bila dia tak berjaya dalam hidup dia, mak ayah dia tak apa suka kat dia. Begitu juga menantu, kadang ada menantu yang tak disayangi, apa tu, dia kena apa tu istiqamah untuk buat baik, sebab kita fikir kita ni hidup sementara je di dunia ni. Sebab bila kita penat buat baik, berarti kita tak sayang diri kita, dan kita tak nampak syurga Allah SWT. Jadi orang yang nampak syurga Allah SWT tu, dia akan sentiasa buat baik. Sebab nak buat baik ni bukan senang. Kerana nak masuk neraka tu senang. Maknanya buat jelah maksiat apa pun, apa tu, makan harta haram ke, buat jahat ke, apa tu, mengenai orang ke, itu mudah bagi apa tu orang nak masuk neraka. Tetapi bila buat baik ni, bila diuji, lepas tu apa tu dilanda dengan musibah, dilanda dengan kesedihan, dilanda dengan berbagai-bagai dugaan, maka apa tu manusia akan cepat mengalah untuk untuk terus melakukan kebaikan, sebab dia rasa di Allah, tak aku buat macam mana pun tak guna. Jadi lebih baiklah aku terus jelah kejahatanku. Nauzubillah min zalik.
0: Okey, itu dia. Kadang-kadang Ustazah, orang buat jahat dengan kita. Kita nak balas balik pun, kalau kita balas pun kita lebih kurang sama dengan dia je kan. Kan, tapi orang kata dalam hidup hari ni ramai yang sedang berjuang diam-diam, apa yang senyum di luar tapi dalam hati kadang-kadang letih sangat mempertahankan kebaikan, Ustazah. Tapi macam mana Ustazah bila kita ada orang kata buat baik pun orang tetap kecam? Kan ada halang-halang, orang dah kecam, kita buat je. Kan, macam mana kita nak kuat menghadapi situasi ni, ataupun kadang-kadang macam mana kita nak istiqomah untuk kita menghadapi orang kata kecaman-kecaman orang kan. Orang kata buat, orang kata kadang-kadang bila orang buat kat kita tu, kita rasa stresnya rasa. Macam mana kita nak hadapi benda-benda tu Ustazah? Kadang-kadang penat juga Ustazah.
1: Okey. Bila kita buat baik ni kan, memanglah apa tu cabarannya. Dan kadang-kadang bila dalam satu kehidupan kita ni, bila kita apa tu buat baik je, orang kecam, orang kata alah nak tunjuk alim lah tu, alah macam-macam lah anak ahli syurga. Jadi kita ni abaikan perkataan-perkataan tu, sebab kita buat sesuatu atas dunia ni kerana kita fikir diri sendiri kita, dunia dan akhirat. Kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau kita buat baik kerana Allah, kita abaikan apa tu apa yang manusia kecam kita, sebab kita buat bukan kerana manusia, kerana Allah, dan Allah akan tengok kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sebab oh aku hamba Allah, aku ni bagus. Sebab dia bersikap sebagai khalifah di muka bumi Allah. So dia jaga diri daripada melakukan kejahatan dan kebatilan. Dan mudah-mudahan bila dibuat baik terus-terus, insya-Allah setiap dugaan tu dia akan menguatkan diri dia, dan dia akan terus kehidupannya seperti biasa.
0: Okey, kali kalau anda ada nak ajukan soalan kepada Yang Berbahagia Ustazah, insya-Allah boleh telefon kita. Apa pun kita nak berat seketika Ustazah, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, di Malaysia Abang FM, satu pilihan dalam ruangan. Assalamualaikum Asatiza, bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hazza, dengan tajuk kita hari ini, penat jadi baik. Jadi kalau ada di antara anda nak ajukan soalan, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda. Kita nak bersama pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ma.
1: Yes.
0: Selamat Hari Raya, Kak Ma.
1: Selamat Hari Raya, Mak Zahir Batin, dan juga kepada Ustazah.
2: Terima kasih. Selamat Hari Raya.
0: Silakan, Kak Ma.
1: Saya nak bertanya. Bukan tanyanya pendapatan. Mungkin buat baik pun kurangkan bercakap, kerana banyak cakap pun dianggap kurang baik dan mendatangkan dosa andainya terbabas cakap. Apakah pendapat Ustazah? Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cantik soalan tu. Sebab kita ni, bila kita jaga lidah kita, itu antara kebaikan yang berterusan. Bila kita tak jaga lidah kita, kita akan mendapat apa tu, dosa berpanjangan. Lebih lagi dosa dengan manusia. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasura zunubuhu, wa man kasura zunubuhu annaru awlabi. Siapa yang banyak cakap, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, banyak kesalahan. Siapa yang banyak kesalahan dan dosa, maka neraka adalah awla bagi dia. Jadi sebab tu lidah kita ni kena lebih baik kita berfikir, sebab berfikir tu lebih baik daripada kita buat pahala sunat. Kita berfikir macam mana aku ni nak buat ni, nak macam mana nak beramal. Bila kita jumpa satu ayat-ayat Quran ataupun hadis, kita cuba tengok nak amalkan dalam diri kita. Kita sentiasa niat kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita berterusan dengan kejahatan, buatnya Allah cabut nyawa kita dan kita menyesal dalam kubur sebab kita tak sempat bertaubat. Sebab tu lidah tu lebih tajam dari mata pedang. Kena jaga, sebab lidah boleh penyebab masuk neraka.
0: Okey, itu dia. Dan ada ni soalan daripada sahabat kita, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya Ustazah lah, bagaimana cara nak menjaga hati supaya tidak kecewa bila kebaikan tidak dihargai manusia? Dan adakah perasaan ingin berhenti jadi baik tu satu ujian daripada syaitan, Ustazah? Macam mana?
2: Okey, bila kita dah buat baik kan, maknanya kita, saya dah beritahu tadi, kita buat baik ni bukan kita nak ganjaran, kita nak bodi orang. Kita kita buat baik kerana kita sayang diri kita, kita sayang Allah, dan kita nak Allah pandang kita dengan rahmatnya. Dan kita tak perlulah mengharap apa tu penilaian manusia. Yang penting Allah nilai kita. Buat sesuatu kebaikan tu tanpa jemu, walaupun berbagai-bagai dugaan, rintangan, sebab kita nak Allah rahmati kita di akhirat. Allah pandang kita, Allah kabulkan doa kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat.
0: InsyaAllah. Okey, ni daripada Kak Azan ni, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya macam mana nak kembali semangat berbuat baik selepas jatuh berkali-kali, Ustazah. Penatlah dengan orang keliling ni, Ustazah. Macam mana?
2: Okey, bila kita menghadapi masalah dengan manusia ni kan, itu menunjukkan Allah tu nak tingkatkan kekuatan kita, keimanan kita. Sebab Allah uji manusia tu berbagai-bagai cara. Ada diuji dengan anak, ada diuji dengan keliling, ada diuji dengan jiran tetangga. So kita jangan fikir dunia saja. Dunia jifatun wa talibuha kilabun. Dunia ini adalah bangkai dan pemburunya anjing. Jadi kita jangan fikir dunia ni sangat. Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah SWT. Ibarat bangkai dan pemburunya anjing. Jadi kita janganlah kerana dunia kita sanggup terus-menerus melakukan dosa, ambil hak orang, menipu apa tu dan sebagainya, dan kita terus buat baik sebab kita tahu, sebab setiap kebaikan kita tu tidak akan sia-sia di akhirat.
0: Okay. Jadi mungkin Ustazah, ada tak amalan-amalan kecil Ustazah yang boleh membantu kita menenangkan hati kita yang penat ni, Ustazah?
2: Dalam Quran pada sebut ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maknanya dengan zikir, dengan berselawat, dengan banyak mengingat Allah, insya-Allah Allah akan bagi ketenangan pada kita. Jadi amalan yang saya nak bagi nanti sekarang ni ialah, maknanya kita jangan lupa selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat yang sangat bagus untuk diri kita, sebab kita ni dua kategori, sama ada wali Allah, wali syaitan. Jangan kita ikut syaitan. Jadi kalau kita buat amalan amalan ni kita nak jadi wali Allah, maksudnya Allah menerima kita sebagai kekasihnya. Okay. Jadi setiap doa kita dikabulkan. Mm-hmm. Jadi kita teruskan dengan amalan, iaitu kita banyakkan baca selawat, mm-hmm. selawat Ibrahimiyah tu, mm-hmm. walaupun dia panjang kan, mm-hmm. Lepas tu kita bacalah 3 kali lepas solat. Itu amalan pertama, selawat. Sebab mm-hmm. orang yang berselawat ni nanti dia tidak akan susah di akhirat, mm-hmm. di dunia pun dia akan selesa, Allah akan beri kekuatan kepada dia. Dan juga kita kena selalu baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mm-hmm. Ya Allah, aku ni banyak menzalimi diri aku, dan jika engkau tidak ampuni aku, maka aku adalah antara orang yang rugi. Mm-hmm. Jadi lepas, sebab tu kita kena sentiasa dekatkan diri dengan Allah, sebab setiap masalah ada penyelesaian dia. Mm-hmm. Kita lagi banyak masalah, lagi kita dekat dengan Allah, bukan kita jauh daripada Allah.
0: Okey, okay. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Syarifah.
3: Ya, selamat
0: raya. Selamat raya, Syarifah. Ada kat rumah ke tu?
3: Kat rumah.
0: Nak datang beraya boleh ke?
3: Boleh.
0: Okay.
3: Je.
0: Okey, Syarifah. Silakan bersama dengan yang berbagi, Ustazah.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat raya, Ustazah.
2: Waalaikumsalam. Selamat raya. Mak Zahir Batin.
3: Saya ada dua soalan.
0: Okey.
3: Yang pertama, macam mana nak terus istiqomah jadi baik.
0: Okey.
3: Lepas tu soalan kedua, kita nak tegur orang yang pagi dia baik, lepas tu bila dah tengah hari dia marah-marah orang.
0: Alamak.
3: Okey. Itulah soalan dia.
0: Okey, terima kasih banyak, Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bila sebut pasal istiqamah ni, okey, al istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah dalam buat kebaikan, dia akan dekat dengan Allah dan lebih baik daripada 1,000 keramat.
0: Okay.
2: Dia buat kebaikan, bersedekah 1,000,000, tapi dia betul akhlak tak jaga, kata-kata tak jaga, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Sebab orang nak masuk syurga ni, dia kena jaga akhlak dia. Ciri-ciri ahli syurga itu ialah orang yang baik akhlaknya. So maknanya istiqamah ni kita kena sentiasa muhasabah diri kita, setakat manalah kita ni, bila kita mati esok macam mana. Kita kena nampak akhirat tu lebih daripada dunia. Itu istiqamah. Bila kita bersemangat, kita takut alam kubur macam mana, alam mahsyar macam mana, kita akan terus istiqamah melakukan kebaikan. Dan kita kena fikir bahawa azab Allah tu sangat berat. Dan bila kita buat sesuatu amalan kerana Allah, kita dekatkan diri dengan Allah, bangun malam, solat tahajud, baca Quran walaupun 3 ayat satu hari, dengan istiqamah, insyaAllah Allah akan memberi cahaya kepada hati dan akal kita. Dan ada jenis orang, okay, yang kedua, macam mana nak menghadapi dengan orang
0: hari, pagi dia baik,
2: dia baik, petang-petang dia jadi pelik pula, lepas tu marah-marah, tantrum dan sebagainya. Orang macam ni menunjukkan dia tidak stabil pada jiwa dia. So kita kena hadapi dia dengan senyum, dengan sabar, dan doakan dia. Mudah-mudahan dia berubah sikap dia. Sebab bila orang tu lari daripada Allah, solat pun tak jaga, lintang pukang, kita solat kerana beban, maka orang ni dia tidak akan mendapat satu ketenangan. Maknanya solat ke dia tu ibarat dicampak balik ke muka dia. So maknanya kita hadapi dia dan boleh slow talk dengan dia, bagi dia doa-doa, suruh dia selawat, istighfar. Itu paling penting. Istighfar tu paling penting, Sayyidul Istighfar. Lepas tu la ilaha illallah, insyaAllah kita akan jadi insan yang sentiasa buat baik dan sentiasa apa tu, malaikat pun sentiasa protection kita. Lepas tu di mana kita pergi, insyaAllah kita selamat, insyaAllah.
0: Okay, itu penjelasannya. Dan mungkin Ustazah, kita jadi penat ni kadang-kadang dengan orang sekeliling juga. Lepas tu bila kita nak berubah, kadang-kadang orang sekeliling yang perlu support kita. Tapi bila macam mana kalau ibu bapa ataupun pasangan ataupun sahabat kita, Ustazah, boleh membantu seseorang yang sedang menjadi orang yang penat nak jadi baik ini, macam mana?
2: Okey, ibu bapa pun bila adalah sentiasa memotivasi anak dia supaya buat baik. Ibu bapa tak jemu-jemu untuk menasihati anak dia untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tegur anak tu, waktu solat kena solat, masuk dah waktu. Dan apa tu, jangan apa tu, kita nak anak kita tu berjaya tapi kita tak didik anak kita tu dengan akhirat, ya. Lepas tu sentiasa istiqamah, apa tu. Dan apa tu, bila berhadapan dengan keadaan sekeliling, kita kena baca Bismillah, ya Allahu Akbar. Allah maja'alni mahbubatan fi kulubil mu'minin. Mudah-mudahan bila kita baca doa ni, kita, ya Allah, itu aku, jadikanlah aku insan-insan yang mendapat kasih sayang manusia juga. Kita perlu juga, sebab kita berurusan dengan manusia, kita tak perlu lari daripada manusia. Dan maknanya anggaplah perkara-perkara tu sebagai dugaan dan tanda kasih sayang Allah kepada kita.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Alamak. Ya.
4: Nak cakap dengan
0: Ustazah
4: boleh?
0: Ustazah boleh. Siapa tu?
4: Fakrul.
0: Okey, silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustazah. Bunyi apa yang kuat sangat tu?
4: Kuat ke? Ada
0: kereta.
2: Okey.
0: Okey. Bunyi lagi tu. Awak pakai tali pinggang ke dok tu? Okey, silakan. Ada sedikit gangguan agaknya Ustazah. Okey, jadi mungkin nak tahu Ustazah, ada orang rasa dirinya terlalu banyak dosa sampai malu nak berubah ni Ustazah. Mungkin pendapat Ustazah macam mana?
2: Maknanya dia rasa dia berdosa, seolah-olah Allah tak terima dia. Jangan macam tu. Sebabnya setiap kesalahan yang kita buat tu, kita mesti bertaubat, insaf diri. Kita kena fikir matlamat kita hidup di dunia ni, matlamat Allah jadikan kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya Allah jadikan kita ni untuk beribadat kepada dia. Jangan apa tu, bila kita dah buat dosa tu, maknanya kalau kita ada rasa bersalah tu sangat baik, dan maknanya jangan kita rasa biarlah aku masuk neraka. Dah banyak dah dosa, ingat bahawa Allah tu sangat penyayang. Dan jangan kita abaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah, maknanya kita buat solat sunat taubat. Kalau rajin buat solat sunat yang lain-lainnya, macam sunat duha, sunat tahajud dan sebagainya, insyaAllah maknanya bila kita dapat mengatasi masalah ni, kita jangan fikir dunia semata-mata. Jangan kita fikir dosa kita tak diampun, itu adalah orang yang rugi.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
5: Okey, nak cakap dengan Ustazah.
0: Fakrul ni ke?
5: Fakrul.
0: Okey, silakan.
5: Okey, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Macam ni Ustazah, dalam hidup kita, kita buat baik.
0: Okey.
5: Sebab kita tahu itu ialah jalan terbaik untuk masuk syurga, kan Ustazah, kan? Tetapi kadang-kadang Ustazah, dalam hidup kita, Allah ni dia uji manusia tu pelbagai. Contoh, dalam hidup kita, kita dikhianati, kita di macam-macam lah. Setiap manusia ada cobaan dia, kan? Jadi kadang-kadang ada dalam perasaan kita tu, kita nak terima benda tu, tapi kita rasa geram, nak balas.
0: Okey.
5: Nak balas maksudnya kita tak nak berkawan, tak nak geram dengan situasi yang berlaku. Sebab kadang-kadang bukan sekali tu, kali empat kali yang benda tu berlaku. Tapi sebenarnya ilmu tu ada, kita faham. Orang yang memaafkan orang lain masuk syurga, kan? Orang yang balas baik orang buat jahat ke kita masuk syurga, faham rasanya. Tapi dalam waktu sama, kadang-kadang bila kita menghadapi tu, berat mata mana berat lagi bahu meminta. Betul tak?
0: Betul.
5: Jadi saya nak tengok pandangan Ustazah tentang masalah ini. Terima kasih Ustazah.
2: Okey, sama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam itu Ustazah.
2: Begitulah ya. Sebagai manusia, bila kita bila Allah uji kita macam tu, kita jangan cepat sangat mengalah. Dan kita jangan berdendam. Ya. Sebabnya memang bukan senang nak memaafkan orang, sebab orang yang memaafkan orang lain ni wa aqrabul taqwa. Orang yang dekat dengan takwa. Jadi kadang-kadang setiap apa tu yang kita hadapi tu, maknanya tanda memang confirm dah Allah sayang kita. Sebab kita maknanya kita, kadang-kadang kita tak sanggup dah nak buat benda tu, kita bertimpa musibah kita. Sebab kadang-kadang orang yang toksik ni, kita dikelilingi oleh orang toksik. Jangan kita mengikut rentak dia. Kita ada pendirian kita, kita tetap dengan diri kita, kita tetap dengan azam untuk buat baik. Dan semua benda tu kita anggap Allah uji kita, dan kita anggap itu adalah satu hadiah daripada Allah SWT.
0: Bila tak kena dekat batang hidung sendiri, orang orang mudah cakap Ustaz Zahid, kadang-kadang bila kita alami tu dengan perasaan geram, dengan perasaan sakit hati, nak balas balik tu kalau ikutkan boleh, tapi kalau kita buat juga tak ada bezalah kita dengan dia, kan. Okey, jadi mungkin Ustazah, ada orang kata kenapa kalau kita nak berubah ataupun kenapa Allah tak terus mudahkan jalan orang yang mahu berubah ni Ustazah? Mesti ada je orang kata mungkin dugaan-dugaan dia tu. Kan? Mungkin Ustazah macam mana?
2: Untuk menjawab soalan tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah apa yang ada pada diri orang tu hingga dialah mengubah diri dia sendiri.
0: Okay.
2: Bukan masalah nasib. Dia maknanya dia kalau dia sentiasa dengan dosa, dia kalau dia tak nak apa tu bercita-cita untuk jadi baik, dia terus dengan dosa dia. Maknanya kena berubah sebab kita fikir dunia ni hanya pinjaman. Kita dengan manusia, kasih sayang manusia, kita tak tahu sarak sangat kasih sayang manusia sebab kasih sayang manusia itu pinjaman. Yang kekal adalah kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Kita fokus pada Allah, kita fikir balik setakat di dunia ni dugaannya masanya terlalu singkat. Sedangkan di akhirat itu satu hari, di akhirat 1,000 tahun di dunia. Kita tak ada pun yang hidup 1,000 tahun. Jadi kita syukur patutnya bila kita dikelilingi dengan dugaan, itu petanda Allah tak abaikan kita. Kita yang kita risau, Allah tak peduli pun kita. Sakit pun tak, batuk pun tak. Itu menunjukkan kita jauh daripada Allah.
0: Okey, kok mungkin menjadi baik ni mungkin memenatkan Ustazah kan. Tapi mungkin orang kata jangan biarkan keletihan tu mengubah hati kita menjadi keras. Sebab kalau dalam hidup kita ni tak semua kebaikan akan dihargai manusia Ustazah kan. Ada yang dibalas dengan kecewa, ada yang dipandang biasa. Tapi setiap sabar, setiap ikhlas, setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT tidak pernah sia-sia. Tapi Ustazah, mungkin kita nak tahu juga bila kita menjalani kehidupan seharian kita kan Ustazah kan, mungkin kita penat dengan kehidupan kita, tapi mungkin ada tak sesuatu yang boleh menguatkan kita Ustazah, ataupun ada tak doa-doa yang mungkin boleh buatkan kita tak putus asa? Kadang-kadang penat Ustazah bila dengan keadaan keliling orang macam ni, dengan orang macam tu, jadi penat jadi baik ni Ustazah, macam mana?
2: Okey, bila kita jangan penat jadi baik sebab setiap kesabaran, kelukaan, kedukaan itu adalah semua pahala. As-sabru minal iman, memang sabar itu adalah iman. Berarti kalau kita sabar berarti kita beriman lah. Kalau kita tak sabar, kita tak beriman. Bunuh diri tu macam-macam, kita bala balik kejahatan yang orang buat kita. Kalau maknanya bila kita sabar, sabar itu pahit dan hasilnya manis. Sebab itulah innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan putus asa bila kita diuji tu. Kita rasa alhamdulillah, sebabnya apa tu Allah uji kita, kita akan makin dekat dengan Allah. Tapi kalau kita senang sepanjang masa, kita akan lupa Allah SWT. Jangan kita jadi macam Fir'aun yang tak diuji. Bila kita tak diuji langsung, maka kita akan mengurangkan keimanan kita dan iman kita semakin teruk. Na'udzubillah.
0: Okey, mungkin akhir sekali Ustazah. Kita dah sampai ujung-ujung Ustazah. Kan? Mungkin pesanan Ustazah kepada pendengar kita yang hari ini sedang berjuang menjadi lebih baik Ustazah, tapi hampir putus asa. Mungkin juga untuk kesimpulan dengan tajuk kita hari ini Ustazah. Silakan.
2: Alhamdulillah. Sebab ada gambaran bahawa sebagai contoh, maknanya seorang ibu tu dengan anak dia, anak dia jalan, dia jatuh.
0: Okey.
2: Jalan jatuh, maka apa tu ibu tu akan ambil anak dia tu, akan peluk dia. Begitu juga kita dengan Allah SWT. Bila kita buat satu kesilapan, apa tu kita bertaubat, Allah tetap mengampuni kita. Allah tetap apa tu tak abaikan kita. Kita nak Allah tak abaikan kita, dan kita seterusnya hendaklah apa tu istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah dalam melakukan kebaikan itu adalah mendapat 1,000 keramat. Maknanya sebagai contoh, kita bila berhadapan dengan apa tu dugaan keliling kita, kita kena ingat bismillah ya Allahu akbar, dan segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Itu antara amalan yang kita kena buat untuk kekuatan diri kita, dan orang tak berani pijak kepala kita. Kadang-kadang orang suka buruk sangka, sebab itulah su'uzon itu dosa dalam Islam. Ya, maknanya kita lah abaikan orang yang buruk sangka dengan kita. Kita tak perlu nak menerangkan kepada orang lain bahawa kita benar, sebab setiap kebenaran itu pasti akan terselah juga. Sebab tu bila kita nak jadi baik ni, kita kena sabar. Sabar itu ada dua perkara. Sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar untuk terus istiqamah dalam melakukan kebaikan, baca Quran, solat sunat, apa tu istighfar, apa tu membantu orang lain. Kita buat sesuatu tu bukan kerana nak terbaik, nak anugerah tu, nak anugerah ni. Kita buat semata-mata kerana Allah SWT. InsyaAllah bila kita sentiasa buat sesuatu tu kerana nakkan Allah sayang kita, Allah rahmat kita, rahmati kita, Allah redha kita, maknanya tidak ada yang lebih nilai daripada redha Allah dan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Sebab tu kita buatlah sesuatu tu bukan kerana manusia, kerana Allah. Dan kita buat sesuatu tu sebab kita pandang akhirat. Jangan kita jadi buta akhirat. Kita pandang akhirat, kita buat ni untuk akhirat. Kalau kita fikir dunia saja, kita akan dapat dunia saja. Tapi kalau kita sampai akhirat, kita akan mampu menghadapi segala pancaroba dan kita mampu meletakkan keimanan kita sebab ke arah iman ayan. Iman ayan ni yazkuru, mengingat yazkurullah qiyaman wa qu'udan, mengingat Allah masa tidur, masa baring, masa berdiri dan masa duduk. Mudah-mudahan dengan kita bercita-cita untuk buat baik, kita akan mati dalam kebaikan. Dan jangan lupa doa, ya Allah Tuhanku, matikanlah aku dan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kalimah syahadah. Okey, mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk kupasan tajuk kita hari ini, penat jadi baik. Kadang-kadang kita bukan penat jadi baik, kita cuma penat berharap manusia faham segala kebaikan yang kita lakukan. Semoga selepas ini kita terus memilih untuk menjadi insan yang lebih baik, bukan kerana mahu dipuji tetapi kerana itu yang Allah cintai. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi Ustazah lain masa lain ketika.
2: Okey, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada dan anda masih lagi bersama saya, Azad Aziz. Saya akan teman anda insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Yang mana mungkin dalam pemanduan, tak kira lah ke mana sahaja hala tuju anda. Terima kasih banyak jadikan kami sebagai teman pemanduan. Mungkin ada yang baru dapat cuti, almaklum lah, kena kerja semalam kemarin kan. Mungkin dalam pemanduan balik ke kampung halaman, tak kira lah yang mungkin nak menghala ke Terengganu, ke Kelantan ataupun ke Pahang, mungkin ke Pantai Timur ni lah ya. Apapun, terima kasih lah jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Yang pastinya memandu secara berhemah, jangan tiba-tiba memandu scroll TikTok, scroll Instagram dan sebagainya kan. Jadi mungkin juga untuk mak ayah sedikit lah nak dikongsikan bersama, di mana bermula 1 Jun nanti kerajaan bakal melaksanakan langkah lebih tegas terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Apabila penggunaan mengguna platform media sosial, perlu membuat pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan. Okey, jadi langkah ini sebenarnya dilaksanakan susulan penguatkuasaan dua kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian Onsa yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, dan juga antara dokumen yang boleh digunakan bagi tujuan pengesahan umur termasuk kad pengenalan, pasport dan juga dokumen rasmi lain yang dikeluarkan kerajaan. Jadi mungkin ada had umur lah lepas ni. Ini langkah penting bagi memastikan pengguna bawah umur tidak sewenang-wenangnya membuka akaun media sosial dengan hanya membuat pengisytiharan umur sendiri. Jadi selepas ni kerajaan kata akan kuat kuasakan, dan sebelum ini kerajaan telah pun memutuskan bahawa kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial bagi platform yang mempunyai lebih 8 juta pengguna di Malaysia. Dan antara platform yang terlibat termasuklah TikTok, Facebook dan juga Instagram. Jadi mungkin selepas ni ada mungkin info semasa dari semasa yang akan dimaklumkan. Yang mana mungkin selepas ni kalau ada anak-anak yang berusia 16 tahun ke bawah, perlu mengisi dokumen yang akan dikeluarkan oleh kerajaan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Selepas ini ada lagu dari Izlin, ada lagu daripada Sweet Child, seketika Wali Band, Harga Diriku. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

104 Poplan 1 3. Dengarkan Pahang FM, di mana jual

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: pastinya. Pahang FM, satu pilihan. Pam pam pam pam pam pam pam sumabela
1: sabayo sabayo. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama saya Azza Aziz, mana-mana anda. InsyaAllah sampai pukul 2 petang nanti eh. Kalau tadi saya dah kongsi sedikit pasal aplikasi MySejahtera kan, berkaitan dengan penularan wabak hantar virus sekarang ini yang menular melibatkan negara-negara barat. Tapi apapun, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga kan. Kalau boleh, amalkan SOP seperti sebelum-sebelum ini. Okey, baik, seketika saja lagi macam biasa, untuk edisi Jumaat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Okey, jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Penerapan antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Ko Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI. Keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam. Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah pihak kerajaan khususnya Kementerian Komunikasi ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya.

0: Departemen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
1: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengajihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalung-alungkan kalau masih ada di dalam 2 hari 3 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau juga masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program Sungai Korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozi Fei dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Sing, Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwik Saraj Ranki Reddy, Shirak Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wick. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Iwe, Chen Tang Ji akan berdepan pasangan India, Ruf Kapila, Tanisha Krasto. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz, frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur, kalau di Pahang, Temeluh, Bentong, Raub, di Bera, ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 12.48 minit tengah hari sekarang ini. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan setugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk gambaran awal bagi secara langsung khutbah dan solat Jumaat bersama dengan rakan pelapor kita untuk hari ini, Muhammad Syafaril Izwan Matnosyah. Silakan Izwan.
2: Okey, terima kasih diucapkan kepada Azhar Aziz di Kunti Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan seperti yang diberitahu sebentar tadi. Kita bersama untuk di Kunti Radio Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini. Dan hari ini kita akan bersama untuk gambaran, untuk kita mengetahui intipati khutbah Jumaat kita. Dan untuk hari ini kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi bersama dengan kita. Apa khabar Ustaz hari ini?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu tajuk lah Ustaz ni, iaitu amanah nyawa tanggungjawab iman, kata dia. Ini jadi kita nak minta lah kepada Ustaz untuk kongsikan orang kata tu lah intipati khutbah Jumaat kita mengenai tajuk kita pada hari ini. Jadi silakan Ustaz.
3: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak saudara Izwan dan juga semua warga ATM yang ada di konti ini. Okey, baik, tajuk khutbah kita pada hari ini, amanah nyawa tanggungjawab iman. Ni yang kita nak cerita ni. Benda pula amanah nyawa ni, tanggungjawab iman ni apa kena-mengenanya ya.
2: Itulah. Okey,
3: baik. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada minggu ini, Jumaat ini, selepas hari korban ini ya. Okey. Baik, sesungguhnya Islam ni adalah satu agama yang amat mementingkan keselamatan nyawa manusia. Bukan nyawa kita sendiri, malah nyawa manusia tu, nyawa orang lain juga.
2: Okey. Ya?
3: Di mana dalam maqasid syariah, pemeliharaan nyawa ataupun hifzun nafs merupakan antara objektif utama syarak, selain daripada pemeliharaan agama, maruah, akal dan harta.
2: Okey.
3: Jadi kewujudan undang-undang jalan raya. Kita cerita ni undang-undang jalan raya. Nyawa kita dalam konteks dalam raya lah ya. Serta agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, polis dan penguatkuasa yang lain bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat.
2: Betul.
3: Sebaliknya, ia merupakan satu bentuk siasah syariah.
2: Okey.
3: Yang iaitu kepentingan pengurusan masyarakat berteraskan syarak.
2: Okey.
3: Yang demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan umum.
2: Okey. Okay.
3: Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan belanjalah, yakni harta benda kamu, di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini jelas melarang kita melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam konteks jalan raya ni,
2: okey,
3: memandu melebihi had laju.
2: Betul. Balik ke mana lah tu ya?
3: Yo, membahayakan orang lain juga.
2: Betul. Bukan benda sehat. Ni pula tenteng cuti sekolah.
3: Allah. Semua cuti sekolah raya nak balik cepat belaka ni.
2: Betul.
3: Tak kira cilok sana sini. Dah baik kereta, baik motor.
2: Betul.
3: Kalut kata ya Allah. Tak fikir dah anak bini kat belakang ni.
2: Betul.
3: Allah Rabbi. Dan juga melanggar lampu isyarat ni. Dia boleh membahayakan orang lain.
2: Betul.
3: Kita je tak apa ni, orang lain.
2: Terbabit
3: ni.
2: Kesan juga ya.
3: Terbabit ni.
2: Terbabit juga.
3: Tidak memakai tali pinggang keledar ni. Apa nak membahayakan diri sendiri?
2: Betul?
3: Ya. Atau memandu tanpa lesen, yang sah. Dia tak ada lesen ni, maknanya tak belajar lah.
2: Betul.
3: Dia lesen ni, dapat lesen mesti pergi belajar
2: sekolah mandu. Betul.
3: Tak ambil. Belajar. Tak ada tahulah kalau lintas peraturan macam mana. Ini kan boleh menyebabkan juga kemalangan.
2: Betul, betul.
3: Ha, kemalangan menyebabkan bahaya kepada orang lain lah.
2: Ha,
3: yang mana bahawa perbuatan ni yang boleh mendekatkan diri kepada kebinasaan.
2: Ya.
3: Jadi tuan-tuan yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, statistik polis Diraja Malaysia menunjukkan sebanyak 6537 kematian telah dicatatkan pada tahun lepas.
2: Okey.
3: Ha, ya, 2025. Daripada lebih setengah juta kemalangan yang berlaku. Setengah juta tuan berlaku.
2: Bukan yang sikit-sikit.
3: Bukan sikit. Selain membahayakan nyawa dan hak orang lain, kesan-kesan jalan raya ini teruk membawa kerugian besar juga pada negara kita. Berdasarkan statistik kematian dan kejeraan parah yang dilaporkan polis di Malaysia dalam laporan perangkaan kemalangan jalan raya dan program penilaian jalan raya antarabangsa IRAP, negara dianggarkan mengalami jumlah kerugian hampir RM18 bilion pada tahun 2010.
2: Betul?
3: Itu bersamaan 2.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dan jumlah ini meningkat kepada lebih RM25 bilion. Bayanglah bilion tu. Bukan
2: sikit-sikit.
3: Bukan sikit, bilion. Bukan million. Pada 2023, akibat kos rawatan kemalangan, kelangan produktiviti serta kerosakan harta benda. Rugi sangat. Duit ni banyak benda boleh buat.
2: Macam-macam benda.
3: Macam-macam benda boleh buat. Jadi kerugian, rugi membazir salah dalam Islam. Oleh itu, mematuhi undang-undang jalan raya ni bukan sahaja menepati prinsip makasih syariah, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam ni adalah satu agama yang amat mementingkan soal keselamatan.
2: Okay.
3: Allah menurunkan syariat bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya, malah untuk memelihara kehidupan kita. Jadi apabila kerajaan menetapkan peraturan kendaraan dan tata cara pemanduan, tujuannya adalah demi ketertiban dan keselamatan. Patuh padanya. Patuh padanya dengan niat menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain akan dicatatkan juga sebagai satu amal soleh. Bukan senang nak, bukan payah kan nak buat pahala.
2: Betul.
3: Apa ni orang kata, ikut je perintah yang baik tu. Kerajaan suruh ikut, ikutlah yang baik lah. Jangan ikut yang tak boleh. Selagi mana kerajaan ni tak suruh kita, tak larang kita solat, buat ibadat, ikut je lah.
2: Tak ada masalah.
3: Dicatat juga sebagai satu amalan soleh dan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri ni? Ialah orang yang berkuasa. Ketua kita lah. Kita ulil amri kita ya? Siapa? Pemimpin kita, ketua kita, sultan kita, agung kita ni dari kalangan kita ni. Dalam memastikan keselamatan pemanduan, para pemandu perlu memberikan perhatian serius terhadap tiga aspek ini. Ini sebagai ikhtiar lah.
2: Okay.
3: Ikhtiar lah. Jadi apa yang berlaku tu, itu
2: takdirnya
3: lah. Tapi ni kita kena ada ikhtiar lah. Kita tak tahu tu accident ke tak. Kalau kita tahu jadi kita accident, kita takut rumah lah. Jadi pertamanya persiapan diri, iaitu sebelum memandu. Kesiapsiagaan semasa memandu, pematuhan kepada semua peraturan jalan raya dan juga sikap positif dalam perjalanan. Banyak bersabar. Keduanya, penyelenggaraan kendaraan. Bukan kita je nak segau-begau. Kereta kena segau-begau juga.
2: Betul.
3: Tayar botok jedohnya. Jadi iaitu kenderaan yang menepati segala peraturan teknikal dalam memastikan keselamatan dan keselesaan dalam perjalanan. Dan ketiganya, dokumen tu kena lengkap lah bawah.
2: Hitam putihnya.
3: Hitam putihnya dengan lesen, insurans, cukai jalan, misalnya permit, kalau bawa bas lori tu kena ada permit.
2: Betul.
3: Orang bawa pemandunya kena ada lesen GDL. Alhamdulillah. Kalau bawa perniagaan ni, kena ada perniagaannya. Itulah gitunya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dalam kerangka makasyid syariah ni, nyawa bukan milik mutlak kita.
2: Betul.
3: Nyawa ni Allah yang punya. Nyawa ni dia beri kepada kita.
2: Pinjam.
3: Hanya dia pinjam ni, hak orang ni kita kena amanah.
2: Betul.
3: Ya, kena jaga lelok-lelok. Amanah daripada Allah yang wajib. Wajib tu bukannya sunat-sunat. Wajib di
2: belakang.
3: Hukumnya. Jadi justru setiap undang-undang jalan raya yang digubal, seperti penetapan had laju, kewajipan pemakaian topi keledar dan tali pinggang keselamatan, serta larangan melanggar lampu isyarat merah, memotong barisan, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, semuanya ini menyebabkan, kebanyakannya berlakunya menyebabkan kemalangan jalan raya. Dengan makasih ini, dan bukan sekadar peraturan pertabiran, bahkan ia merupakan instrumen syarak untuk mencegah kemudaratan, mencegah kemalangan tadilah ya. Kaedah fiqh menyebut di sini, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, iaitu menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat. Jika pemanduan laju hanya memberi kepuasan je, sementara tetapi risikonya boleh menyebabkan nyawa orang melayang, nyawa sendiri melayang, nyawa orang melayang, maka Islam mendahulukan pencegahan mudarat tersebut. Jadi para para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim yang sejati ni sebenarnya bukan hanya dengan melalui solat.
2: Betul.
3: Tak semisal solat tak tinggal ni. Cukup masa solat dengan solat sunatnya, dengan solat dan ibadah ni, tapi melalui akhlak ni. Akhlak tu nombor satu.
2: Nombor satu ya.
3: Ada orang gila tak betul pun semayang tak tinggal.
2: Faham?
3: Dalam kehidupan bermasyarakat dan bermatuhan terhadap undang-undang jalan raya,
2: betul,
3: merupakan cermin disiplin. Itu akhlak ya. Tanggungjawab serta ihsan terhadap diri dan orang lain. Jadi hal ini selari dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi itulah cerita intipati kutubah kita hari ni. Jadi begitu sikit lagi ya. Sebagai penutupnya gambaran awal kutubah pada hari ni, marilah kita memperbaharui adat kita.
2: Betul.
3: Di jalan raya dengan mulakan perjalanan dengan doa. Pertama doa lah, agar kita diberkati, diberi keselamatan, mengamalkan sikap bertolak ansur, makan lain bantai lain tepi je, nak cepat sangat, dan kesabaran, supaya emosi tidak menguasai diri hingga menjetuskan pergaduhan. Kan lah jadi pembuli jalan raya.
2: Kesok lain pula.
3: Serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat sebagai sebahagian daripada ikhtiar kita, sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berakhirlah sudah intipati kita ini hari ya.
2: Alhamdulillah. Banyak poin-poin kita dapat tu. Sebelum kita mendengarkan untuk ketua penuh tu nanti. Kejap saja lagi. Tapi apapun yang kita ucapkan, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Wazir bin Muhammad Dewi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Berkongsi orang kata intipati kita untuk ketua kita pada hari ini. Sekejap lagi kita dengar secara penuhnya. Dan apapun kita kembali bersama rakan tugas di Kuantan Utama. Silakan.
1: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Syafaril Izwan Maknu Syah untuk gambaran awal secara langsung khutbah dan solat Jumaat. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Okey, jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.
1: Ya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila tiba musim korban, kadang-kadang manusia terlalu sibuk dia nak tengok besar ke kecil ke haiwan korban tu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada daging dan darah semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Sidang pendengar, inilah mesej yang besar dalam Aidil Adha. Allah tidak memerlukan korban kita, tetapi Allah mahu melihat hati kita. Ikhlaskah kita ketika beramal? Ikhlaskah kita ketika kita melaksanakan ibadah korban? Maka jaga niat kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan korban yang kita laksanakan Allah Taala terima.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, kita telah pun menerima isyarat dan rakan tugas kita untuk kita sama-sama ikuti secara langsung kutubah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Syafaril Izwan Maknu Syahad. Silakan Izwan.
1: Terima kasih diucapkan kepada Azhar Aziz di konti utama Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Seperti yang diberitahu tadi secara hari ini kita bersama di sini pada hari ini, seperti juga yang diberitahu untuk hari ini bagi ketubuh kita untuk di hari Jumaat 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk hari ini tajuk kita iaitu amanah nyawa, tanggungjawab iman, yang mana telah pun dikongsikan sebentar tadi untuk gambaran awal kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi, yang sudah pun berkongsi sedikit mengenai intipati ketubah Jumaat kita yang dikongsikan sebentar tadi. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan untuk ketubah penuhnya untuk hari ini, yang mana untuk yang bertugas pada hari ini bersama dengan kita iaitu Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, iaitu katib kita pada hari ini, yang akan bercerita penuh mengenai ketubah kita. Dan untuk bilal kita bersama dengan Ustaz Muhammad Izan bin Muhammad Zahri, dan imam kita Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Jadi untuk kita mendengarkan penuh, mari kita mendengarkan bersama.
2: Taslima.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله القائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala titah perintah Allah dan tinggalkan, jauhkan dari segala bentuk larangan Allah. Moga-moga kita diberkati Allah di dunia dan akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam adalah agama yang amat mementingkan keselamatan nyawa manusia, di mana dalam maqasid syariah, pemeliharaan nyawa, hifzun nafs, merupakan antara objektif utama syarak selain daripada pemeliharaan agama, maruah, akal dan juga harta. Justru, kewujudan undang-undang jalan raya serta agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, polis dan penguatkuasa yang lain bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya, ia merupakan satu bentuk siasah syariah, iaitu kepentingan pengurusan masyarakat berteraskan syarak demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan umum. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjalah harta benda kamu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu sendiri ke dalam lembah kebinasaan. Berbuat baiklah kerana Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini jelas melarang kita melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks jalan raya, memandu melebihi had laju, langgar lampu isyarat, tak pakai tali pinggang keledar, memandu tanpa lesen yang sah adalah merupakan perbuatan yang mendekatkan diri kepada kebinasaan. Statistik Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan sebanyak 6,537 kematian telah dicatatkan pada tahun 2025 daripada lebih setengah juta kemalangan yang berlaku. Selain membahayakan nyawa dan hak orang lain, kesalahan-kesalahan jalan raya ini turut membawa kerugian besar kepada negara. Berdasarkan statistik kematian dan kecederaan parah, dilaporkan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam laporan perangkaan kemalangan jalan raya dan program penilaian jalan raya antarabangsa, negara dianggarkan mengalami jumlah kerugian hampir 18 bilion ringgit pada tahun 2010, iaitu bersamaan 2.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK, dan jumlah ini meningkat kepada 25 bilion ringgit pada tahun 2023 akibat kos rawatan kemalangan, kehilangan produktiviti serta kerosakan harta benda. Oleh itu, mematuhi undang-undang jalan raya bukan sahaja menepati prinsip maqasid syariah, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara. Sidang jemaah yang dimuliakan, Islam adalah agama yang amat mementingkan soal keselamatan. Allah menurunkan syariat bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk memelihara kehidupan.
Apabila kerajaan menetapkan peraturan kenderaan dan tata cara pemanduan, tujuannya adalah demi ketertiban dan keselamatan. Mematuhinya dengan niat menjaga keselamatan diri serta orang lain akan dicatat sebagai satu amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, orang yang berkuasa dalam kalangan kamu, dalam memastikan keselamatan pemanduan. Para pemandu perlu memberikan perhatian serius terhadap tiga aspek perkara. Pertama, persiapan diri, iaitu kesiapsiagaan semasa memandu, pematuhan kepada semua peraturan jalan raya dan sikap positif dalam perjalanan. Kedua, penyelenggaraan kenderaan, iaitu kenderaan mestilah menepati segala peraturan teknikal dalam memastikan keselamatan dan keselesaan sepanjang perjalanan. Ketiga, dokumen lengkap, iaitu mempunyai lesen, perlindungan takaful, cukai jalan dan permit berkaitan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam kerangka maqasid syariah, nyawa bukan milik mutlak kita, sebaliknya merupakan satu amanah daripada Allah yang wajib dipelihara. Justeru, setiap undang-undang jalan raya yang digubal seperti penetapan had laju, kewajipan memakai topi keledar dan tali pinggang keselamatan, serta larangan melanggar lampu isyarat merah, memotong barisan, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, semuanya selari dengan maqasid syariah dan bukan sekadar peraturan pentadbiran sahaja. Bahkan ia merupakan instrumen syarak untuk mencegah kemudaratan. Dalam satu kaedah fiqh menyebut, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, iaitu menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat. Jika pemanduan laju hanya memberikan kepuasan sementara tetapi mempunyai risiko meragut nyawa, maka Islam mendahulukan pencegahan mudarat tersebut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang Muslim sejati bukan hanya dikenali melalui salat dan ibadahnya, tetapi melalui akhlaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pematuhan terhadap undang-undang jalan raya merupakan cerminan disiplin, tanggungjawab serta ihsan terhadap diri dan orang lain. Hal ini selari dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah yang bermaksud, tidak boleh melakukan mudarat ke atas diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, marilah kita memperbaharui adab kita di jalan raya dengan memulakan perjalanan dengan doa supaya diberkati, mengamalkan sikap bertolak ansur dan kesabaran supaya emosi tidak menguasai diri hingga mencetuskan pergaduhan atau pembulian jalan raya, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat sebagai sebahagian daripada ikhtiar kita sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Istau, atadilu, sawu sofufakum. Luruskan saf, rapatkan saf. Penuhkan ruangan-ruangan saf yang masih kosong di hadapan. Penuhkan ruangan-ruangan saf yang masih kosong di hadapan. Allahu Akbar.

وأكبر. الله أكبر.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Utama. Silakan.
2: Demikian tadi saudara kita bersama dengan rakan pelapor kita untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk hari ini, dan bersama saya Azza Aziz menemani anda untuk zon persona. Seketika saja lagi untuk zon Apa Khabar Weh edisi Jumaat, anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya insyaAllah. Koda dan juga Nina akan bersama dengan anda sampai ke penghujung zon Apa Khabar Weh pukul 6 petang nanti. Okey, sampai di sini saja, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum, bye bye.
3: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oi, sihat eh?
1: Ah, sihat alhamdulillah.
0: Makan banyak daging tak?
1: Yalah dia naik darah sikitlah. Makan daging banyak okey.
0: Biasalah tu
1: dah. Musim dia.
0: Musim dia kan.
1: Jadi apa pun salam sejahtera kamu berdua ucapkan kepada Wakma bersama kembali dengan Kokda dan Nino.
0: Ya betul masih lagi.
1: Hari Jumaat hari ni.
0: Hari Jumaat.
1: 29 Mei 2026.
0: Betul.
1: Dan salam 12 Zulhijjah 1447 Hijrah lah.
0: Betul Nina. Tapi hari ni mungkin juga ada yang masih lagi mengambil peluang untuk bercuti. Sebab kalau kata kita kan nanti hari Isnin nanti kita bercuti juga.
1: Oh cuti panjang lah.
0: Ya cuti panjang sampai ke Selasa Nina. Mana taknya orang ambil cuti terus kan.
1: Setuju juga nyesel pula tak ambil cuti hari ni.
0: Selepas saya je dah.
1: Okey jadi apa pun selamat bercuti. Untuk orang yang bercuti percayalah rezeki anda untuk bercuti itu bukan semua orang dapat.
0: Betul.
1: Ada orang yang terpaksa berkorban.
0: Betul.
1: Demi nak memastikan memberikan anda peluang untuk bercuti.
0: Ya.
1: Jadi apa pun nikmati dan hargailah
0: betul
1: cuti
0: Wakma.
1: Semoga dapat lakukan perkara-perkara yang bermanfaat.
0: Kan terutama hari-hari Jumaat ni.
1: Hari Jumaat, raya haji lagi.
0: Raya haji lagi ni masih lagi dalam suasana ni.
1: Masih dalam suasana. Okey, jadi apa pun kamu berdua akan terus bersama dengan Wakma sampai lah pukul 6 petang.
0: Betul. Nanti di jam yang pertama ni macam biasalah kita akan kongsikan macam-macam info yang menarik lah. Nanti di jam yang ketiga, yang kedua nanti kita akan ada okey tak okey.
1: Lepas tu nanti ada surprise lah sikit.
0: Ada
1: soalan menanti anda. Dan ada hadiah yang kita
0: ada
1: nak bagi.
0: Hadiah? Kenapa tiba-tiba nak buat hadiah
1: pula? Kenalah bagi hadiah kerana hari ini hari yang...
0: Nanti kita kita sharing dulu lah.
1: Berat
0: nak cakap. Berat nak kampung. Jangan nangis lagi Nina. Kita nangis nanti ujung-ujung.
1: Okey. Layan dulu lagu ya.
0: YFM.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sup daging korban dah dihidang. Makan pula bersama keluarga tercinta. Sambil-sambil itu, dengar Opah Hang FM. Raya Aidiladha pasti lebih meriah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Teruskan bersama rancangan Logat Apa Khabar Weh setiap Isnin hingga Sabtu jam 3 hingga 4 petang di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan dari saya, Rosa.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam.

0: bawa santai dalam Loyang Pahang.
1: Sungai Pahang tongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi
0: dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkap Pahang, lengkap.

0: pantai dalam loyak pahai. Sampai Zul, apa khabar weh? Lengkap, paham lengkap.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Okay, Nina. Kita dah pun nak menghampiri ke jam yang kedua. Tapi macam biasalah, di jam ni kita nak kongsikan beberapa info pada pendengar-pendengar kita ni.
2: Baik, Kak Ada. Hari ni hari raya yang keberapa, Kak Ada? Rabu,
1: Khamis, Jumaat. Hari raya yang ketiga. Betul.
2: Jadi masih lagi meriah dengan korban. Dan buat mana skin check pun hantar hari ni. Korban di masjid.
1: Tiga ekor
2: pulak petang ini. Jadi apa pun selamat berkorban lah kita ucapkan.
1: Ya, betul.
2: Dan bila cerita pasal korban ni, mesti cerita pasal makanan.
1: Tak lari lah yang tu ya. Macam-macam makanan tu.
2: Nek emat yang paling besar sekali kot dia.
1: Bila
2: lepas je sembelih tu, terus macam-macam orang nak masuk itu, masuk ini, masuk itu.
1: Okay. Masuk semua berebut nak masuk.
2: Masuk ini nak tunjuk kepakaran masing-masing. Aku pandai buat masak sup siap tu. Sup Thailand tu.
1: Sedap.
2: Aku pandai masuk daging bakar. Ayam asam aku sedap. Dia macam-macam lah. Okay. Tapi cerita pasal makanan, kita nak ingatkan. Ini sebagai orang kata pesanan untuk kita juga. Katakanlah kita makan tu tak kena dengan selera kita.
1: Kita pergi rumah orang dah, orang ajak makan lah, dari korban dan sebagainya.
2: Makan sok tu mungkin tak
1: kena lah. Macam tak kenapa makan.
2: Kita dah biasa makan sok siam.
1: Dia buat sok biasa ya. Rasa pelin.
2: Rasa ceroy gitu kan. Jangan kutuk. Jangan kutuk ya. Kita ni kena hadam hadis Rasulullah SAW pun Rasulullah. Dah lama pesan kita kena ada adab dengan makanan.
1: Betul Nina. Sebab makanan ni kan salah satu nikmat kehidupan yang bukan sahaja mengenyangkan tak, tapi menjadikan sebahagian daripada budaya dan rutin harian manusia.
2: Betul. Menurut mantan mufti wilayah persekutuan Dato' Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata akhlak Nabi Muhammad yang wajar dijadikan contoh adalah baginda tidak pernah mencela makanan.
1: Betul.
2: Bila tak suka makanan tersebut, baginda akan meninggalkannya. Jadi kita kukuhkan lagi hal ini menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau baginda berkeinginan untuk memakannya, baginda akan makan. Dan kalau baginda tak suka, baginda akan meninggalkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Ini dulu macam kau biasa juga dengar ada dalam satu cerita di mana mengenai dab. Dab ni biawak padang pasir tu Nina. Jadi kalau baginda ni katanya, baginda kata aku tidak mengemari lah. Maksudnya tak suka lah. Sebab ia bukanlah berkaitan dengan aib pada makanan tersebut, tetapi lebih kepada memberitahu tentang sifat dab tu. Sebab dia dalam mungkin bentuk biawak dan sebagainya kan. Contoh.
2: Tapi tak adalah kata dab ni tak sedap.
1: Tak ada.
2: Dia tak katalah dah dab ni kau tak suka.
1: Contoh.
2: Tapi tak kabur gitu.
1: Betul.
2: Maknanya Nabi kabur, aku tidak menggemarinya sahaja.
1: Itu sahaja.
2: Tak ada komplain-komplain, tak ada buat ulasan. Sebab selera kita tak sama ya.
1: Betul.
2: Dan dalam kitab A'un Al-Ma'bud berkata bahawa Imam Al-Nawawi menyebut antara adab makan ialah tidak mencela makanan. Seperti mengatakan ia terlalu masin, masam, kurang garam, keras, lembut atau belum masak dan sebagainya. Jadi berat sebenarnya cerita pasal adab kita dengan makanan. Jadi jaga-jaga. Kalau tak sedap sangat ke, contoh kan, kau dia masuk sup dah contoh. Tapi kalau dia tak jadi contoh, dia jadi betul-betul pun okey je. Kau pergi ke rumah kau dia,
1: takut kau nak masuk ni.
2: Tak, pergi beritahu tuan rumah boleh.
1: Yelah, bisik ke kan. Kau rasa macam masin sangat lah.
2: Cuba orang rasa ke, kau rasa salah ke, macam mana. Dia hidup ni kalau ada adab, semua okey. Tak kira dengan makanan ke,
1: Dengan orang ke. Kena ada adab tu dulu ya.
2: Jadi jaga mulut kita di musim-musim raya korban ni. Sebab makan ni memang musim dia makan ni. Memang bersungguh makan dagingnya. Ada siap orang tanya semalam, dalam peti yok dah berapa kilo dah daging korban hok dapat. Yelah, jiran ada 40. Kalau bayangkan semua tu buat korban,
1: semua bagi dah.
2: Kilo seorang
1: 40 kilo semua dalam.
2: Beli peti baru nak simpan daging.
1: Berbulan-bulan yang awak makan daging.
2: Itu setahun yang punya stok kan. Okey, jadi apa pun semoga kita semua dapat mengambil iktibar lah daripada apa yang berlaku. Bukan kata orang juga, sebenarnya kok dengan ini pun sama je berdua ni. Sama je. Sedap dah kok ada menjelainya masing-masing tak? Paham-paham
1: je lah. Kau pandang kau tapi kan tak bunyi lah. Kita tak bunyi.
2: Ya ke? Okeylah, terus dengar
1: Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Teruskan bersama rancangan Logat Apa Khabar Weh setiap Isnin hingga Sabtu jam 3 hingga 4 petang di Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan dari saya, Rosa.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: interesante dalam Loya Pahang.
1: Ato ogayo, pahlawan gago. Ato ogayo, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang.

0: Baik, kembali bersama dengan Fatin dan juga Nina dan juga Kokda.
1: Lailah,
0: itu lagu tak habis lagi.
1: Ya, bukan, aku faham je sebab ini hari yang terakhir kan.
0: Ya, mungkin pendengar kita tak tahu lagi dah masuk jam yang kedua ni, mungkin boleh bagi tahu lah dah.
1: Kita reveal lah, reveal.
0: Oh, boleh.
1: Tapi bukan gender reveal. Ini bukan nak orang kata mendedahkan jantina macam orang buat tu kan, bukan. Tapi ada satu pengumuman rasmi lah.
0: Ya, pengumuman rasmi dah.
1: Bahawasanya
0: Nina,
1: Kode dan Nina, ini merupakan hari yang terakhir kita
0: Yelah, betul. Kan, macam mana dah.
1: Dah, orang kata gitulah kehidupan kita ni, dia akan ada permulaan, ada akan juga ada pengakhiran. Lah, tiba-tiba sedih lah pulak. Sedih lah.
0: Oh, ya, betul.
1: Sebab tempoh kita bersama agak lama.
0: Agak lama juga.
1: Dia setahun lebih juga.
0: Betul, betul.
1: Jadi mula-mula mungkin ya orang cuba nak mengenakan kita. Macam Kokda kan, tak pernah konti apa khabar weh kan.
0: Apa khabar weh ya.
1: Tapi orang campur kan, pergilah ke konti apa khabar weh. Terbeloret lah Kokda pun.
0: Kita orang berserah.
1: Orang berserah pun beloret lah.
0: Tapi tak cakap lah. Kita nak cakap lah. Guana nak cakap logat pang ni.
1: Tapi Kokda menyahut cabaran tersebut.
0: Boleh cuba juga ya.
1: Cuba juga kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi dah sampai masa dia, permulaan kita dah berlalu.
0: Betul.
1: Jadi bakal tiba adalah pengakhiran lah. Jadi lepas ni Kokda dan juga Nina tidak lagi akan bersama.
0: Betul Nina. Tapi Nina masih lagi kekal pada hari Jumaat kan.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu lagi.
1: Tunggu jadual keluar.
0: Akan ada orang baru juga ya.
1: Katanya pun akan ada orang baru.
0: Okey, baik.
1: Kuih pun tak tahu lagi macam mana.
0: Ni takut nanti tanya Fatin ni apa, Kokda ke mana.
1: Dia dah tak sabar nak buang Kokda punya title tu ya. Dua kali dia tersebut Fatin.
0: Tersasir lah. Dia sabar. Dia Kokda tu sampai pukul 6 sekarang.
1: Maknanya hari ni sampai pukul 6 lah.
0: Betul.
1: Dan nanti Kokda akan tinggal kenangan lah. Jadi lepas ni Kokda akan ke unit yang baru.
0: Unit baru, betul.
1: Jadi
0: masih lagi dia berada di Pahang. Tak keluar pun
1: tak
0: kot.
1: Tak mana. Cuma tidak di radio.
0: Betul.
1: Jadi lepas ni tak ada dah Kokda di radio.
0: Betul.
1: Jadi peluang untuk anda semua petang ini, tapi dia akan ada hadiah nanti kita nak bagi kan.
0: Ya, kita ada hadiah. Tadi Kak Asmah pun tanya kuis apa yang DJ nak bagi tu.
1: Macam kita janji, kita akan bagi hadiah.
0: Betul.
1: Tapi sebelum tu, waktu sekarang ni, maknanya korma berdua buka peluang untuk korma hantarkan ucapan.
0: Ya, betul.
1: Mungkin lah kata-kata terakhir sampai maju jaya untuk Kokda.
0: Nina dan Kokda lah. Kan, untuk kita berdua.
1: Ataupun kenangan-kenangan korma berdua ni.
0: Betul.
1: Menelepon ke kan?
0: Menelepon ke, boleh saja. Ni ada yang dah telepon ni.
1: Sabarlah.
0: Kejap lagi kita angkat.
1: Dan soalan untuk hadiah kita ada satu sahaja hadiah.
0: Betul.
1: Hadiah ni memang istimewa sebab dia akan jadi kenangan lah.
0: Sebab dia ada muka Kokda dengan
1: Nina. Dia ada muka korma berdua. Kalau tak suka nanti kau mukikih je dekat situ. Tapi soalan ni tak boleh bagi sekarang, kejap lagi. Dalam 3-4-5 kita bagi lah.
0: Jadi Warma bersiap sedia je lah ya.
1: Cuma sekarang ni ada peluang lah untuk Warma hantarkan WhatsApp ataupun telefon korma berdua untuk bagi kata-kata akhir lah.
0: Untuk hari ni
1: untuk Kokda dan Nina. Korma berdua pun sedih sebenarnya. Kita dah lah, kita cuba saling menyayangi. Dah saling menyayangi, tiba-tiba dipisahkan pula. Nak guna kan, itulah kehidupan.
0: Nak guna kan,
1: kita
0: betul.
1: Tak dapat semua benda yang kita nak.
0: Dan tak semuanya kekal lah.
1: Hidup ni kita ada kadang-kadang kita kat atas.
0: Betul.
1: Kadang kita dah dekat atas, pak kita kena turun bawah. Ada orang dia di bawah, pak dia naik atas.
0: Betul.
1: Dia begitu.
0: Begitu. Nak guna kan.
1: Jadi terima dengan lapang dada.
0: Betul,
1: okay,
0: betul Nino.
1: Kita terus ke hidup macam biasa.
0: Yang penting awak masih lagi melihat muka Koi.
1: Dia ada lagi bini Hezri tu kan.
0: Okay. Ni ramai dah lepoi ni Nina. Tapi sabar dulu.
1: WhatsApp kita 010-320-7448. Dan juga boleh telefon.
0: Betul. Di talian 0951-40124 ataupun 0951-40125.
1: Hang FM.

0: Itu dia Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah Raisuddin yang sandarkan pada kenangan. Okey, dan anda masih lagi bersama dengan Nina dan juga Kokde.
1: Terus setia bersama Kokde dan Nina.
0: Yo, Nina. Betul kalu.
2: Hari ni 29 Mei kita hidup bersandarkan pada kenangan. Macam lagu tadi.
0: Saja kau putuskan lagu tadi.
2: Nakal betul ni. Hey. Okey, jadi okay, sekarang kita bersama dengan pendengar.
0: Mohlah kita ya. Pemanggil kita yang pertama. Siapa agaknya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang baju kuning. Abang Mi, apa khabar?
3: Oh, sihat alhamdulillah. Suara tak ada macam dulu juga ya.
0: Sama air raya.
3: Suara Nina pun kita tak berubah. Contoh, dia kalau 13, dia tak ada 12, tak ada 14.
2: Tak ada. Memang itulah dia. Tak berubah dah.
0: Tak berubah.
2: Abang Mi.
3: Ya.
2: Kau memang dah bagi tahu ni. Kau memang berdua ni dah hari tak akhir dah.
0: Berdua.
3: Berdua tak masih ada lagi kan?
0: Ada lagi.
2: Kode dengan Nino makna lepas ni dah tak bersama dah.
0: Tak konti berdua dah lah.
3: Takut Nino sok tukar manja pula dah.
2: Okey lah tukar. Tengoklah siapa yang tukar kan. Jadi orang kata ini peluang Abang Mi nak bagi kata-kata terakhir untuk kode.
0: Untuk berdua Nino.
3: Saya Merana baju kuning semula. Mengucapkan selamat hari raya Adik Arha ketiga. Dan semoga Nina dengan Kalung berjaya hingga sampai ke pencen.
2: Amin. Kalung yang mana satu? Ini kode dengan Nino.
3: Apa tadi? Kalung ke?
0: Kode.
2: Beratlah. Ya Allah. Banyak sangat dia makan daging kot je.
3: Maklumlah kita ni lahir 50. Faham-faham lah.
2: Tak apa, tak ada hairnya lah.
3: Kalau pusingkan muda lagi kan?
0: Muda lagi. Awak.
2: Kalau dengar ketawa tu tahu muda.
0: Kekal kamu ada.
2: Okey, apa baju kuning. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bila dia tak ketawa?
0: Dia orang ketawa. Yang ceria.
2: Sangat. Terima kasih kerana sentiasa menceriakan hari-hari kita juga.
0: Betul. Ini dia. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni baru betul.
2: Ini baru
0: Abang Santana.
3: Abang Santana, kawan kita dengar je. Nak tukar tempat tersedih jugalah rasanya.
2: Tapi itulah kehidupan.
0: Iyalah, warnanya.
2: Itulah, kau nak kaya pulang.
3: Tapi kau okey je. Tak apa.
2: Kalau pun Kokde dengan Kokne, kerana Nina dah tak bersama. Tapi Abang Santana kena terus dengar juga bahan FM boleh?
3: Kawan memang minat ni. Kalau tak ada demo pun, walai ada dia.
0: Ada. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Santana.
3: Tapi dia berdua ni kira baru. Kalau lama tu kan sentiasa ada.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kalau itu motor tukar, rasa galak juga dengan Nina.
0: Iyalah
2: pulak pernah cari kawan baru pulak dah.
0: Itulah Nina pening nak cari orang baru pula.
2: Tapi itulah kehidupan. Orang kata patah tumbuh hilang berganti. Selamat hari raya.
0: Selamat hari raya Abang Santana.
3: Selamat raya makan lemak dengan koklah. Alhamdulillah.
2: Rezeki tu semua,
0: Betul.
2: Okeylah.
3: Tak raya, dia tak dapat raya.
2: Macam mana?
3: Raya dia pun tak dapat kutia.
2: Capeklah, apa ni baru hari ni masuk kerja dah.
0: Nina dah banyak makan daging dah.
2: Dah mungkin ada perut makan kat daging je 3-4 hari ni ha.
3: Bintok moh lah banyak-banyak selamat raya.
0: Terima kasih.
3: Nina dengan anu tu, kalau ada anak, jaga lah anak baik-baik.
0: InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah.
2: Terima kasih.
0: Okey, jumpa lagi Abang Santana. Ada rezeki ya?
3: Ya, kalau ada umur panjang.
0: InsyaAllah.
3: Kita berbawa lagi.
0: Amin.
3: Okey.
2: Bye-bye.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Bye. Bye. Oh, itu dia. Daripada Abang Santana kita.
2: Ya. Ini siapa? Daripada ini, Malik Rompin.
0: Malik dia kata, Assalamualaikum. Pahai fan, waalaikumsalam. Nak pergi ke mana kau ada? Salam jemaah lah kepada awak berdua tu. Dari Malik Rompin katanya.
2: Terima kasih Abang Malik.
0: Terima kasih Abang Malik.
2: Jadi menjawab soalan kau ada nak ke mana?
0: Kau nak ke? Nak kena bagi tahu ke?
2: Unit lain.
0: Unit lain lah.
2: Tapi ni awak mau tengok kau ada dekat berita.
0: Dekat berita ya.
2: Dekat TV tu kan?
0: Dekat TV betul.
2: Yelah sebelum ni pun memang muka dia juga. Tapi lepas ni banyak di sana lah.
0: Di sana lah.
2: Itulah proses pembelajaran dalam
0: kehidupan. Tak apalah pengalaman tu. Kokot nanti kan kau balik sini semula tak?
2: Ya, kau ada orang bijak. Semua matter je.
0: Amin.
2: Okey,
0: kita berehat dulu. Ada yang ramai menelepon ni. Betul-betul halus. Sabar ya. Sekejap lagi kita berbual berdua ya. Terus dengar.
2: Bangin kan?

0: Ha, wakma. Dah masa pukul 3 petang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Dengar tuan, Adinda Jauhari.
0: Mola tu bersama Koda dan Nina.
3: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Jangan konon-konon, terus setia bersama Kokde dan Nina.

0: Dah pun 3.38 minit petang. Okey Nina.
1: Jadi kepada Mereko yang terus nak telefon komo berdua ni untuk mengucapkan selamat-selamat akhir lah maknanya.
0: Betul-betul-betul untuk kita berdua ya.
1: Hari-hari yang terakhir Kokda dan Nina akan bersama.
0: Ya.
1: Mana kata lepas ini tengoklah sama ada Nina bersama dengan siapa-siapa ataupun siapa-siapa bersama dengan anda. Bukan Nina
0: Daku. Kita tak tahu. Kita tak tahu, nanti awak mendengar lah 1 Jun nanti ya. Ya.
1: Dengarlah pada 1 Jun. Tak ada, 1 Jun hari Isnin.
0: Hari Isnin.
1: Hari yang Jumaat tu lah.
0: Hari Jumaat lah nanti ya. Okey.
1: Sebut pasal Jun Kokda, tahukah Kokda bahawasanya pada 2 Jun setiap tahun kerajaan telah mengisytiharkan hari tersebut sebagai Hari TVET Negara.
0: Okey, baik.
1: Bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan TVET dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan juga berteraskan kemahiran. Jadi untuk tahun ini 2026,
0: baik,
1: sambutan Hari TVET Negara akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun.
0: Oh, katanya ada macam-macam pengisian menarik juga ni.
1: Mesti. Jadi ada apa kot
0: dia? Okey, dia menggabar menghimpunkan institusi pendidikan, kemudian pemain industri, usahawan, belia dan masyarakat umum. Termasuk ada pameran teknologi dan inovasi, karnival kejayaan TVET, seminar industri berimport tinggi, cabaran robotik dan drone soccer, future skill showcase, platform keusahawanan TVET dan macam-macam lagi lah aktiviti santai untuk sisi keluarga.
1: Baik,
0: katanya.
1: Jadi kita ajak ramai-ramai datang ke mana tadi, Dataran Putrajaya.
0: Betul. Dataran di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun kabarnya.
1: Sempena dengan Hari TVET Negara.
0: Betul.
1: 2 Jun. Sambutannya pada 5 hingga 7 lah.
0: Ya, tak lama dah minggu
1: kalau
0: depan.
1: Kalau buat hari Senin Selasa tu siapa nak datang? Siapa orang sibuk kerja kan?
0: Ya, betul.
1: Tapi hari Senin ni kita cuti ke?
0: Ya, sebenarnya.
1: Lepas tu kawan-kawan kita dekat Sabah Sarawak nak menyambut Hari Gawai bagai tu.
0: Betul. Demo pun sibuk cuti juga.
1: Korban-korban
0: lah. Dia gawai pula dah.
1: Okey, jadi apa pun selamat menyambut Hari Gawai lah kita ucapkan kepada mereka.
0: Lah.
1: Mungkin ada yang nak balik ke kampung lah ni nak menyambut raya kan?
0: Ya, betul. Raya demo pula.
1: Itulah
0: ya.
1: Itulah seronok satu Malaysia
0: kan. Semua benda kita dapat tahu kan.
1: Indah. Jadi nikmati dan hargai. Okey.
0: Betul. Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Ju. MJBD kita.
1: Selamat petang, Mak Ju.
0: Selamat petang.
2: Apa khabar, Kak De, Nina?
0: Sihat, Alhamdulillah, Mak Ju.
1: Mak Ju tu kenapa lembek loleng?
0: Sihat, nak?
2: Kau ni nak tak nak ke menelpon yang sebenarnya?
0: Kenapa hati je
2: tak, tak suka, tak gembira.
1: Pasal benda pula.
2: Mendengar khabar berita. Kak De dah nak berpisah dengan kita.
1: Kau nak pergi
2: apa tu? Apa Nino ni sebenarnya pasangan dia ni tak panjang ni, jodoh dia tak panjang.
0: Itulah jodoh tapi, tak panjang.
1: Tapi konti je tu, jangan dalam hidup pula.
2: Dalam hidup insyaAllah.
1: Jangan jodoh perkahwinan ni, jodoh konti je tak panjang. Bisa pula kata.
2: Konti dia dulu dengan Izul sekejap ada berpisau. Pasal berkonti pula dengan Fikah berpisau.
1: Fikah tidur.
2: Berkonti pula dengan
0: Hazri.
2: Kau ada dah nak berpisau juga.
1: Dia bukan apa, mau jual orang laku macam itulah.
2: Ya, betul. Dia kalau orang cantik, orang lawa memang laku.
1: Ya.
2: Bergebut orang.
1: Anggap betul je lah ya.
0: Anggap kau dengar je lah ini. Kembang kau tak tidur malam.
1: Anggap betul je lah hari Jumaat ni kan. Kau you kan je lah. Tapi nak guna kau ni apa Mak Ju, gitulah kehidupan Mak Ju.
0: Ya, betul. Nak guna lah.
2: Kita nak buat macam mana kan. Kita cuma merancang yang
0: betul
2: menentukan Allah Ta'ala.
0: Betul.
2: Tapi yang pergi akan ada yang ganti.
0: Betul.
1: Dalam Quran pun dah sebut kan. Kita
2: tak dapat kata orang nak tahan macam mana pun. Dia tetap juga pergi.
1: Kalau dah jodoh dia tulis sampai situ je konti. Itulah kan.
2: Betul. Tengok Pika lah. Pika dah lari. Dah dapat ada kerja lain. Tapi Kokda ni dia tak jauh.
0: Dia tak jauh.
2: Dia akan jumpa dengan kita.
1: Alah, Kokda ni bukannya pergi pindah tempat kerja lain. Dia pergi unit lain sahaja.
0: Kau dah bagi tahu dah ke Mak Ju hari tu?
2: Dia tak mana pergi. Sebabnya dia tonggok dia ada. Betul. Kalau tonggok dia tu pergi tempat lain ke mungkin.
1: Oh, setuju. Dia punya payung dia tu ada sini.
2: Payung dia masih ada. Masih tengok lagi di bahan.
1: Itu pasalnya. Jadi jangan sedih sangat lah.
0: Tak apa, kau ada nombor Mak Ju.
2: Kita kuat lagi
0: kan? Ya, kuat.
2: Kuat lagi. Payung kita masih berkembang.
0: Betul, insyaAllah.
2: Kata orang ni, hati je yang kuncuk.
1: Itu biasa. Itulah kehidupan. Okeylah, Mak Ju. Selamat Mak Ju,
0: terima kasih. Selamat Hari Raya, Mak Ju.
2: Selamat Hari Raya untuk Kokde Nina. Semoga Kokde bergembira lah dan menjalankanlah tugas dengan kata orang ni. Jujur dan amanah yang diamanahkan oleh kita.
0: Terima kasih
2: Mak
0: Ju atas ikatannya. InsyaAllah.
2: Okay. Itu je lah daripada Mak Ju. Sedih tak Mak sedih. Nak buat macam mana. Pisau ke tak berpisau. Tapi lain kali ada kita akan berjumpa.
0: InsyaAllah Mak Ju. InsyaAllah.
1: Mak Ju. Mak Ju pun terima kasih lah.
0: Betul. Selalu telefon komong dua. Betul.
2: Ya, sama-sama. Sebabnya kalau tak telefon sekarang, itulah mula-mula hati tu berkata, aduh, boleh cakap ke tak boleh cakap? Tapi dia tetap nak juga.
1: Sabarlah, jangan nangis.
2: Dia nak juga.
1: Tak apa. Nanti kita jumpa ya.
0: Jumpa ya. Kau emang
1: berkata. Nanti kita boleh meluk cium-cium ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Mak Ju.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Mak Ju kita.
1: Salah seorang pendengar setia.
0: Setia. Daripada kau buat salam ceria lagi tu Mak Ju kan kau.
1: Yalah, yang lain pun setia juga. Tapi Mak Ju ni telefon semua kan. Jadi rasa lain sikit lah.
0: Betul. Alamak. Tak dapat ya. Tak apa. Nanti awak mau boleh telefon lagi. Ini dia. Moh kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya ni, Nina. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di talian?
3: Acik ni.
0: Acik. Apa khabar Acik? Sihat?
3: Alhamdulillah.
0: Acik mungkin ada sedikit ucapan lah yang Acik nak berikan untuk petang
3: ini.
0: Tidak,
3: tak syok sangat tu.
1: Nak gunakan gitulah ya.
0: Gunakan. Itulah Acik.
3: Tak apalah kan. Demi tugas kan.
0: Demi tugas. Tak apalah.
3: Jangan gitulah bila dia hantar ke sana sekejap.
1: Itulah. Dia kalau dah kerja kerajaan, gitulah.
3: Dia tak boleh kekera kerajaan ni.
1: Saya setia kepada negara.
0: Bukan satu lagi ayat. Saya menurut perintah.
1: Itu
3: negara tu.
1: Kalau dah sain tu, mana sanggup.
0: Betul.
3: Kena pegang lima prinsip tu ke negara tu kan.
0: Betul, Acik.
3: Kena pindah kandah tu lah. Asang garam tu.
1: Tapi sebenarnya kau dia tak adalah pindah sanggup. Dia pindah dunia.
0: Satu bumbung lagi lah.
1: Jadi ucapan ni lah daripada Acik lah.
3: Okey, kan ucapkan selamat hari raya kepada semua sekali dan juga berdua.
0: Baik Acik, terima kasih.
3: Walaupun kerja tempat lain pun kerjalah dengan molek dan amanah.
0: InsyaAllah Acik, terima kasih Acik.
3: Terima kasih yang baik.
0: InsyaAllah, terima kasih Acik atas ucapannya.
1: Terima kasih Acik bersama dengan kami berdua selama ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Acik. Okey, kita tengok pula di WhatsApp kita. Mungkin WhatsApp. Mengantarkan WhatsApp ni.
1: Kak Asmah tanya.
0: Ini
1: Kak Ada baca berita TV1 ke?
0: Betul lah, di TV1.
1: Ya, Kak Asmah. Kak Ada baca berita di TV1 daripada sebelum kahwin lagi. Sekarang dah anak seorang. Masih lagi baca berita. Dan sekarang ini beliau akan pergi ke memang unit berita lah.
0: Yelah, betul lah.
1: Jadi lepas ni makin kerak lah tengok muka Kak Ada. Makin sama lah.
0: InsyaAllah.
1: Maknanya Kak Ada lagi. Besok tekan Kak Ada lagi. Nak macam orang apa tadi? Orang laku.
0: Gunakan peluang yang ada tak? Okey, ini dia Kak Asti Kuantan. Dia kata, Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Tak best lah kau dengan Nino. Dah last hari ni. Semoga baik-baiklah je untuk DJ kesayangan kami. Kau order dengan Nino. Semoga setiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Amin. Terima kasihlah DJ berdua telah menghiburkan kita ni, peminat Pan FM ni selama ni. InsyaAllah. Terima kasih
1: sayang
0: Kak Asti.
1: Kita pun sayang Kak Asti.
0: Sayang sangat-sangat Kak Asti lah. Okay.
1: Jadi yang lain boleh turun telefon kita atau WhatsApp kat kita. Kejap lagi kita bagi soalan
0: kuih. Mudah saja kita nak tengok siapa yang akan menjadi pemenang untuk hari ini tak?
1: Jadi
0: tunggu dengar. Pahan FM. Ini dia Nina Ara Johari. Menjaga jodoh orang lain.
1: Gitulah ya. Sedih aja, betul tak?

0: 3:52 minit petang ini, Nina.
1: Ya, lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain.
0: Ya, betul lah. Ya, okey. Dan ini juga ada antara daripada rakan-rakan kita yang menghantarkan menerusi WhatsApp ni.
1: Kita dengar
0: Kak Rokia. Okey, Kak Rokia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dia jodoh juga kat Nina Datuk dia. Apa Nina Danda ke nama lah. Cik Kian ni minta maaf lah. Cik Kian ni nama orang selalu suka lupa nak sebut.
1: Aduh.
2: Alah, dengar duduk faham ni lah. Dengar orang kata tak apa-apa. Juga lah ni mikir ni apa benda petang ni. Cik Kian dengar kata nak kena bertukar di tempat lain.
0: Ya, betul.
2: Kat dia ya ke yang nak bertukar tu.
0: Kuailah.
2: Cik Kian doakan semoga dia berdua bertugas di mana juga bertugas di hantar kata dekat tempat yang lain pun.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan kata semua dia dah kena baik.
0: InsyaAllah.
2: Harapkan kerja dia dan akan sihat dapat dalam tugas dengan baik.
0: InsyaAllah.
2: Dengan orang kata dan keadaan yang orang kata ceria selalu dan
0: menghadap
2: melayani kena pemanggil daripada Radio Pahang FM. Tak apa, ucap tahniahlah bertugas di tempat yang baru.
0: InsyaAllah.
2: Semoga dapat ke sahabat yang lain pula. Jadi tapi walau apa pun kita macam mana bertugas di tempat lain pun kata persahabatan yang lama yang dah lama tempat itu dah lama mesti akan tidak putus hubungan. Itulah
0: betul.
2: Kita biasalah macam itulah kan. Kalau kita dengan kerajaan tu macam cikkan dulu macam tu jugalah. Suami kerja polis memanglah merata lah pindah tempat tugas kan, kan kadang tukar-tukar. Jadi memangnya itu pengalaman lah, pengalaman kita jumpa sahabat-sahabat yang baru, tempat baru, jumpa sahabat baru. Jadi Cik Kia ucapkan selamat bertugas. Siapa juga kata pada yang bertugas, jadi dengan ucapan semoga bahagialah hendaknya ya semuanya. Dan juga pada yang pendengar dari Pak Pak ini masih orang kata ada raya lagi, selamat hari raya Aidiladha. Dan maaf sekiranya dalam ialah rancangan ni selalu Cik Kia ada WhatsApp ni, minta maaf lah ya kalau ada tersilap kata-kata. Terima kasih DJ kerana melayani pemanggil dari radio FM apa Pahang FM ni.
0: Baik,
2: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Rokia kita. Terima kasih. Ini dia pula yang setuanya ni ha.
1: Siapa?
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tok Sio.
1: Apa
0: khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sampai petang. Kita rindu lah kau Tok Siok. Dia macam rindu dekat Toki gitu tau. Tok Siok.
0: Tok Siok guna raya
1: tahun ini. Kerbang
0: macam mana? Okey.
3: Saya ni apa dia raya pun ni?
0: Raya haji. Okey.
1: Guna.
3: Okey. Kerbang banyak. Pagan 5 ekor.
0: Lima ekor ya. Alhamdulillah.
1: Okey, jadi Tok Siok dah tahu
0: siap.
1: Belum ni dengan Nina hari ni hari
0: yang terakhir dah. Minggu depan orang lain pula.
3: Oh, boleh pulang apa?
1: Dia tadi dia tak dengar radio tadi.
0: Oh, ya. Tok Siok, nanti apa orang kata ni koden dengan Nina dah tak bersama lagi dah.
3: Kau tukar dah?
0: Tukar.
1: Jodoh kau mau berdua tukar sampai siapa? Sini saja.
3: Siapa berwaduh ni?
1: Adalah rahsia lah. Kalau nak tahu tu,
0: kena tengok minggu depan ya.
3: Saya tak dengar dia. Pertama saya duduk di hotel sini siapa tu ni?
1: Macam mana?
3: Tak dengar dia kan ni?
0: Ni tak dengar radio dekat hotel.
1: Oh, dekat hotel.
3: Okay, Indonesia tu.
1: Okay, hotel. Faham.
0: Bercuti ke tak siap?
3: Rehat. Rehat.
0: Seronoknya Tok
1: Siok.
0: Bukan
1: main
0: Tok Siok. Teman ni bawa cucu main kolam lah sebagainya. Seronok lah.
1: Okey Tok Siok, selamat bercuti.
0: Selamat bercuti Tok
3: Siok. Apa tukar ni? Siapa nama tukar ni? Minggu depan?
1: Koda
0: yang tak ada.
3: Aduh, tak ada. Patin dia dah patin.
1: Patin tu tak ada
0: patinnya. Patin tu koda lah Tok Siok. Okey, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jumpa lagi lah Tok Siok. Okey, assalamualaikum. Itu dia Tok Siok kita. Dia dah confused dah.
1: Orang tengah sibuk.
0: Dia cuti dah. Pagi ni pemanggil kita yang terakhir lah Nina. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Siapa di talian?
4: Syuhada Pekan.
0: Kak Syuhada Pekan. Apa khabar Kak Syuhada?
4: Alhamdulillah.
1: Khabar
4: baik.
1: Gini lah. Selamat
0: Hari
1: Raya
0: Kak Syuhada.
4: Selamat Hari Raya.
1: Okey Kak Syuhada, hari ni hari terakhir dah ni.
0: Ni Nina ni koda dah. Tak ada lah lepas ni. Ucapan lah untuk komom 2.
4: Ucapan untuk awak berdua semoga berjaya.
0: Terima kasih.
4: Walaupun apa jua rintangannya, semoga kuat semangat lah walaupun bertugas kat tempat lain.
0: Amin. Terima kasih banyak-banyak.
1: Betul, ucapan berharga.
4: Itulah. Sebab ada awak kat TV 1 ya.
1: Yo, dekat TV 1.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
4: Kau ni tak boleh tengok tapi mendengar tu kenal lah.
1: Yo, kalau dengar berita tu tahu dia kan.
4: Ayo, dah pernah jumpa dah kau ada tu.
0: Ya, pernah jumpa dengan Kak Syuhada sebelum ini. Alhamdulillah. Yo.
1: Okey.
4: Dengan Nina belum lagi, tak tahu lah bila.
1: Itulah nanti insya-Allah adalah masa dia.
4: Insya-Allah.
0: Okey. Okey, baik. Terima kasih Kak Syuhada.
4: Sama-sama.
0: Jumpa lagi ya.
4: Assalamualaikum.
0: Itu dia Kak Syuhada kita. Okey, ini dia datang daripada Pak Cik Safri.
1: Kejap ya.
5: Assalamualaikum. Selamat petang. Dan juga Nina. Ada dengar kabar berita. Memang tak ada daya.
0: Allah.
5: Rasa sedih jugalah kan. Sebab dia tak petang Jumaat, dia ada kudara. Boro-boro petang kan. Tapi ialah nak buat guana ke. Perpisahan itu tetap terjadi. Tak apalah. Semoga kedua-dua demonya terus maju di arena yang baru. Di suasana yang baru ya.
0: InsyaAllah.
5: Okay, InsyaAllah lah. Semoga yang mana kekal di Pahang FM kekal lah ya.
0: InsyaAllah.
5: Itu je lah nak ngabarnya.
0: Yo, terima kasih banyak-banyak.
5: Gitulah. Ada kehidupan kita ya. Okey, teruskan mendengar Pahang FM.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak.
5: Bersama dengan tak ada nak ngabar ke dia ni lah. Bersama dengan DJ-DJ yang ada lagi lah ya. Untuk apa rancangan baru di minggu depan. Tak tahu lagi rancangan benda. Untuk hari Jumaat petang.
0: Okey.
5: Itu saja daripada Pak Cu. Dari kampung mula. Okey.
0: Alright.
5: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Terima kasih Pak Cu Safri.
0: Ya, betul.
1: Okey. Kita rehat dulu sikit-sikit je. Kejap lagi kita kembali.
0: Betul. Kita nak kongsikan kuis kita untuk hari ini. Sebenarnya penutup lah untuk kode dan Nina untuk hari ini.
1: Adalah hadiah mana-mana.
0: Adalah. Ini dia Datuk Hatan. Selamat datang sayang.
1: Okay, fam.

0: Okey, dah pun nampak 4 minit petang, Nina. Okay. Ha, kita dah pun berada di penghujung dah untuk zon kita bersama. Orang kata mendengarkan kata-kata daripada pendengar-pendengar kita mencapainya. Terima kasih banyak-banyak untuk Wama.
1: Inilah pengorbanannya kot dia.
0: Orang kata selaraslah dengan Hari Raya Haji yang kita sambut ni kan. Pengorbanan ni bukan saja Hari Raya korban saja.
1: Bukan kita sembelih lembu je.
0: Pengorbanan ni banyak benda sebenarnya.
1: Ada kau baca tu, dia kata kalau kita ni tak boleh lagi nak menyembelih binatang pada Hari Raya korban ni, kita sembelihlah sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Dengar tu macam oh my god. Tapi betul juga, kadang-kadang dalam diri kita ni ada satu sifat-sifat yang tak patut kita buat.
0: Betul.
1: Mungkin sifat-sifat terkutuk, terkeji kan. Takkan tahu orang ni kata kita kan. Jadi kita buang sifat-sifat tersebut. Betul. Kalau boleh kita cuba jadi manusia lebih baik.
0: InsyaAllah kan, itulah kata pengorbanan di Hari Raya Haji tu. Perubahan kan.
1: Jadi kita nak baca WhatsApp yang terakhir sebelum kita kongsikan soalan kuis kita.
0: Datang daripada Abang Jamadil.
1: Abang Jamadil.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sedih juga dengar kok dia tidak bersama dengan tidak bersama dengan kok ni dah saya jangan ni ataupun sedih juga ya. Hari tu pikah tinggal koti kan. Hari tu berpisah dengan pikah pula. Ni kok dia pula nak pisah dengan Fahad FN. Dia lah tugaskan dengan berita kini. Terbaga kok dia tempat bayu. Terbaga kok dia jaga diri.
0: Terima kasih Abang Jamadi.
2: Jaga diri dan selamat terayu lah. Terbaga baju jaya kan.
0: InsyaAllah.
2: Kok dia kan di tempat bayu nanti.
0: InsyaAllah.
2: Hati pun berat hati pula nak WhatsApp ni kan. Satu tentang. Tak suka lah situ. Tapi tu ada je. Ada perpecahan kan.
0: Betul.
2: Saya Abang Jamadi. Go Jamadi. Selamat Raya Aidil Adha.
0: Baik. Terima kasih Abang Jamadi.
1: Okey, Kak Nurah pula. Salam Saidul Ayah Mat buat kedua DJ yang sentiasa menceriakan. Alahai, terkejut juga akak. Sebelum ni kok dia menghilang beberapa waktu. Dan kembali menceriakan pendengar semua. But kita takkan kedengaran lagi suara kok dia. Terasa kehilangan juga. By the way, good luck di tempat baru.
0: Thank you so much Kak Nurah.
1: Janji dapat lagi lihat wajah kok dia di berita TV satu.
0: Terima kasih, doakan.
1: Miss you very very much. Saya sok mo.
0: Miss you too.
1: Agaknya Nino dengan siapa pula lah yang berduet.
0: Kena dengar kan Jumaat depan ya.
1: Moga terus sukses.
0: Baik, amin. Terima kasih Kak Nurah. Okay, Alhamdulillah lah.
1: Itu betul juga kok ada.
0: Betul.
1: Maknanya Kak Nurah memang mendengar Pahang FM betul-betul. Sebab dia perasan kehilangan awak sekejap dulu.
0: Betul, dia ingat kau kan.
1: Masa awak dapat kerja.
0: Ya.

0: Tapi yalah, perancangan kita begitu, tapi betul, perancangan Allah lebih baik kan?
1: Lebih baik. Kita kena percayakan perancangan Allah itu.
0: Jadi berhenti masuk semula ke sini. Betul macam Kak Nura khabar tu. Jadi tak apalah Kak Nura, lepas ni dia hilang kejap, mungkin dia balik semula.
1: Tak apalah, tak ada masalah lah ya. Tapi apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang telah pun bersama dengan Wakma, Koma berdua ni, dan juga Nina. Kita nak kongsikan lah soalan apa yang kita nak bagikan hadiah ni lah, seperti dengan hari terakhir ni, orang kata buah tangan lah kita nak berikan kepada pendengar kita.
0: Baik, bersempena dengan hari terakhir Kak Dia dan juga Nina bersama. Jadi soalan kita untuk hari ini adalah, bila hari pertama Kak Dia dan Nina bersama?
1: Awak kena scroll balik kat Facebook ya.
0: Clue dia ada dekat dia? Facebook kuih.
1: Oh, Facebook awak. Demo kena pergi ke Anom Cik Pa lah.
0: Pahang FM.
1: Pahang FM. Awak me type saja Anom Cik Pa Pahang FM. Awak me scroll je dekat bawah tu,
0: dekat
1: memang memang Nina ada bagi tahulah. Di mana kau bagi hint lah. Hari esok tu kau akan bergandingan dengan pasangan baru kau. Itu kode dekat bawah.
0: Ada gambar kita berdua.
1: Betul.
0: Dah lalang tu, buka Facebook kau like.
1: Like kat situ. Like dan follow.
0: Biar ramai follower.
1: Okey, jadi Nina dan juga bila yang demo ni boleh menjawab soalannya, diberikan sampai tempohnya bila ni, mungkin sampai malam karang ke.
0: Jadi cara untuk jawab soalan adalah, Wakma boleh hantarkan WhatsApp kepada Koma berdua. Hantar macam biasa, nombor yang biasa. Wakma hantar je tarikh bila, ataupun kalau Wakma boleh screenshot gambar tersebut,
1: lagi bagus tak,
0: hantar kan.
1: Berserta
0: bukti kan, siapa yang paling pantas dialah pemenang.
1: Wakma akan dapat lah hadiah daripada Nina dan juga Kokda.
0: Macam kekabar istimewa sebab ada muka kita berdua. Okay, senang nak tengok muka Kokda dengan Nina dekat bekas air. Minum air je teringat.
1: Dah kantor lah hadiahnya.
0: Tak bagi lagi lah. Jadi apa pun, kita rehat dulu seketika. Anda yang nak jawab soalan, terus jawab soalan.
1: Boleh sahaja. Boleh search dululah. Boleh buat carian dulu di Facebook Anum Cik Pa Pahang FM. Di situ dah terbuktilah jawapan dia, dah dapat dah.
0: Tangkap je gambar screenshot tu.
1: Betul.
0: Kat WhatsApp kita. Jadi waktu asal kita hari ni,
1: pada 4:32 minit petang, bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, Pahang FM. Dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Lina, jom kita ambil wuduk dan nak masuk waktu solat ni.
1: Tak apalah, awak solatlah dulu. Banyak lagi kerja yang saya nak kena siapkan sebelum mesyuarat besok.
0: Ya, samalah dengan saya. Saya pun kena siapkan banyak kerja.
1: Tapi...
0: Lina, tak baik tau kita lewatkan waktu solat. Kerja yang kita kena siapkan memang penting. Tapi, melaksanakan solat lima waktu tepat pada masanya adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Lepas solat ni, kita doa sama-sama. Moga Allah SWT permudahkan urusan pekerjaan kita ni supaya tugasan kita dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey?
1: Okeylah.
0: Ha, jom kita ambil wuduk dulu. Kita tenangkan hati dan fikiran yang kusut ni.
1: Bella, Bella.
0: Ya, saya. Kenapa?
1: Mengasih.
0: Sama-sama.
2: Walaupun di mana tuan-tuan berada, sama ada di kenderaan, di rumah dan di pejabat, sembahyang membentuk peribadi. Ia ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, perjanjian yang dimeterai antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang yang bukan Islam ialah menunaikan solat. Maka orang siapa meninggalkannya, maka ia telah keluar daripada Islam ataupun dia telah kufur kepada Allah.
3: Sekarang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah, bila tiba musim korban, kadang-kadang manusia terlalu sibuk dia nak tengok besar ke kecil ke haiwan korban tu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada daging dan darah semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Sedang pendengar, inilah mesej yang besar dalam Aidil Adha. Allah tidak memerlukan korban kita, tetapi Allah mahu melihat hati kita. Ikhlaskah kita ketika beramal? Ikhlaskah kita ketika kita melaksanakan ibadah korban? Maka jaga niat kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan korban yang kita laksanakan Allah Taala terima.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: dah pun nampak 51 minit petang. Kita dah pun berada di jam yang ketiga dah, Nina.
1: Ya, betul-betul. Okey, jadi sebelum berakhir ni, Kokdo.
0: Ya.
1: Ada yang cakap, terlepas soalan tadi, boleh repeat tak?
0: Boleh. Okey, kita bagi peluang lah ya. Okay. Untuk warmer, sehingga kita dapatkan pemenang kita untuk hari ni.
1: Ya, betul. Dan ada yang dah mencuba sebenarnya, Kokdo. Tapi tidak tepat lah jawapan dia.
0: Betul. Ini hari pertama gandingan Kokda dan juga Nina. Kita bagilah dia punya hint tu, Nina, supaya mudah untuk pendengar kita carilah.
1: Ya, jawapan untuk soalan hari pertama Kokda dan Nina berkonti bersama. Betul. Ada di page Facebook kuih punya ni, nama apa?
0: Anum Cepa.
1: Anum Cepa Pahang FM.
0: Okay.
1: Sebab dekat Facebook Pahang FM yang official tu tak
0: dia
1: ada.
0: Tak ada. Dia ada dekat official Anum Cepa tu. Jadi awak scroll je, memang akan jumpa.
1: Pergi buka dekat page Facebook tu. Tadi ada dah orang tengok. Kau tengok dah ada orang like kau punya Facebook. Maknanya orang tu cari jawapan lah tu
0: kotnya. Tak apa, kita bagi peluang lagi untuk warmer.
1: Dekat situ ada gambar kot dia dengan Nino.
0: Betul.
1: Dekat situ juga ada tarikh kau tulis kat situ. Jadi screenshot macam Kak Asmah ni. Kak Asmah cuba lagi.
0: Cuba lagi. Betul.
1: InsyaAllah dapat jawapan dia.
0: InsyaAllah. Okay. Betul.
1: Jadi apa-apa, kejap lagi juga kot dia, kita rehat dulu seketika.
0: Ya, kita rehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Dan sekembalinya pula nanti kita di jam yang terakhir, banyak lagi info-info. Dan juga kita ada khabar Pahang pada jam 5.45 minit petang.
1: Baik. Jadi terus hantarkan apa jawapan.
0: Ya, betul. Siapa-siapa pun boleh cuba ya. Nanti kita pesan lah pada DJ-DJ yang konti petang dan juga malam karang. Mana tahu kau ada jawapan yang betul. Kita terus pilih awak sebagai pemenang.
1: Siapa paling pantas itulah pemenang.
0: Betul.
1: Jadi soalan dia sekali lagi,
0: bila
1: hari pertama Kokda dan juga Nina berkonti bersama. Okay. Pahang FM.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: borok santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang.

0: borok santai dalam loyak paham.
1: Atuk gajah, pahlawan gagah. Atuk gajah, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh?
2: Lengkap.

0: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Dah pun 5.21 minit petang dah Nina.
1: Ya, betul.
0: Berada di jam yang terakhir dah kita ni.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi apa pun kita nak bagi tahu kita dah jumpa pemenang kepada soalan kita tadi.
0: Alhamdulillah. Ramai-ramai juga yang telah menghantarkan jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kita cari yang paling tepat sekali.
1: Paling tepat, paling cepat.
0: Paling tepat dan paling cepat. Okey.
1: Okey, kalau cepat tak tepat tak guna juga.
0: Betul.
1: Dia kena cepat dan tepat.
0: Dia kena sama.
1: Jadi pemenang kita untuk soalan kita tadi, Kokde, bila hari pertama Kokde dan juga Nina berkonti bersama. Jadi jawapan dia ada pada Kak Asmah Sega.
0: Tepuk. Okey, alhamdulillah. Tahniah Kak Asmah Sega Raup kerana memenangi.
1: Betul jawapan Kak Asmah. Mana kita pertama kali bersama bersua muka di konti ini, sampailah berkesinambungan sampai hari ini lah.
0: Betul.
1: Bermula pada 11
0: April 2025. Jadi setahun lebih lah ya.
1: Okey. Jadi alhamdulillah rezeki kita bersama.
0: Betul Nina.
1: Tak panjang pun tak apa. Yang penting ada kesempatan.
0: Betul.
1: Hidup ni memang begitu.
0: Itulah lumrah dia.
1: Kalau lama-lama pun mungkin bergaduh. Baik berpisah sekarang dah.
0: Tidaklah begitu ya. Tapi biasalah, perpisahan itu pasti ada kan. Walaupun peritnya, kata sedihnya, tapi itulah kan.
1: Yang penting kita berpisah secara baik.
0: Ya, kan? Betul.
1: Dan tak apalah, tak ada hanya.
0: Kau boleh hello-hello kau awak je.
1: Besok kau aku adalah bergantinya siapa.
0: Ya, betul.
1: Tadi patah tumbuh hilang berganti.
0: Jadi apa-apa sekali lah.
1: Tahniah kita ucapkan kepada Kak Asmah atas jawapan yang tepat itu.
0: Betul.
1: Nanti kita akan post lah hadiah kepada Kak Asmah. Kak, maksudnya risau ya.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Dan apa pun kepada anda, jangan ke mana-mana. Kejap lagi 5.45
0: nanti kita akan sama-sama ikuti menerusi ruangan Khabar Pahang. Dan juga kita nak mengingatkan kepada awak ni untuk yang mana apa, belum lagi download RTM Klik. Jadi kayaknya kalau kata radio rosak ke, lepas tu TV pula tak boleh nak dengar.
1: Kayaknya jadi bercuti dekat hotel.
0: Hotel macam tersiok tadi.
1: Tak apa, Wakmu boleh dengar Pahang FM.
0: Ya, betul.
1: Menerusi RTM Klik ataupun boleh juga dengarkan kami menerusi online ni. Portal radio RTM.
0: Yes, betul. Dan juga sambil-sambil tu lah kan Nina, mungkin ada yang mendengarkan kita sedang memandu. Memandu kenderaan kan. Tapi ni raya-raya cuti ni, mungkin jugalah Wakmu kena berwaspada lah.
1: Kenapa?
0: Kena alert.
1: Kenapa?
0: Memandu di bawah umur. Ada ke kisah-kisahnya?
1: Cuti sekolah, kan?
0: Biasalah, kan?
1: Jangan dibiarkan anak-anak memandu di bawah umur, ya? Kena ingat, tindakan tersebut adalah jenayah. Kesalahan jenayah.
0: Ya, betul.
1: Jadi sayangi nyawa anak anda. Jangan biarkan mereka memandu tanpa lesen.
0: Betul.
1: Untuk mereka ini boleh dikenakan tindakan mahkamah. Pemandu bawah umur, pemilik kenderaan, ibu bapa ataupun penjaga, semua boleh kena.
0: Kena denda sampai berapa ribu tak agaknya Nina?
1: RM5,000
0: Nina.
1: Boleh bayar down payment motor sebiji.
0: Ya, betul.
1: Kereta pun boleh lah kalau RM5,000.
0: Boleh je lepas dah. Lepas tu penjara pula.
1: Daripada bayar denda, baik awak bayar down payment kereta.
0: Beli kelamin lepas hari ni.
1: Okey, buat lesen dengan RM5,000 tu kan.
0: Betul, lepas dah. Itulah.
1: Jadi hati-hati selalu. Berjaga-jaga. Tak kira lah, terutama sekali di musim perayaan ni lah. Balik kampung kan.
0: Biasalah, jumpa dengan saudara maru kan.
1: Tapi jangan suka sangat. Kata orang malang itu tidak berbau.
0: Betul.
1: Jadi jaga-jaga. Okey,
0: Moh, kita nak dengarkan lagi lagu dengan Cendrawasih.
1: Ya,
0: bersama di hari raya.

0: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Hai, kami Six Sense.
3: Teruskan mendengar
4: Radio Malaysia

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: lagi bersama
1: Betul Nina.
0: Hari ni Jumaat 29 Mei 2026.
1: Betul Nina.
0: 12 dah, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi sebelum berakhir,
1: betul,
0: konti kita petang ini. Silakan kau ada.
1: Kau kena buat ucapan ni.
0: Tadi orang buat ucapan untuk kau ada.
1: Kau kena buat ucapan lah. Lama.
0: Sebab ini memang konti apa khabar weh yang terakhir lah.
1: Ya, betul. Bersama dengan Nina untuk petang ini.
0: Bukan sahaja dengan dengan kuih ni ha, tapi esok awak dah Nurani.
1: Nurani. Lepas tu kau hari Ahad ni adalah hari yang terakhir lah sebenarnya untuk kau.
0: Tapi itu zon aktif.
1: Itu zon aktif.
0: Dia tak sama. Apa khabar weh ni lain kan?
1: Betul. Jangan lupa nanti saksikan kuih Ahad ni menerusi seleksi pagi.
0: Oh, ada.
1: Kita ada. Ya. Di SPM nanti.
0: Okey. Jadi ucapan kau ada yang terakhir lah untuk perpisahan kau ada dan Nina hari ni. Tak ada dah kita lepas ni kan?
1: Sedih sangat kau sebenarnya. Yelah. Sebab macam Nina khabar 11 April tu tanggal keramat kita tu Nina. Kau takkan lupa lah. Setahun lebih lah kita bersama. Alhamdulillah kerana orang kata adanya watak Nina dan kau ada ni kan. Dapat menceriakan lagi lah pendengar-pendengar kita. Sampai kan ada yang tertukar kalau kau konti. Betul
0: lah.
1: Yang Fatin yang konti ni nama kau ada.
0: Tempoh pengenalan tu biasa.
1: Tempoh pengenalan tu biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Nina kerana menjadi salah seorang sahabat dan juga rakan. Yang terbaik lah untuk
0: kau. Ketahu
1: dah. Okay, dan juga terima kasih pada pendengar Moju dan sebagainya lah. Ramai lagi Tok Sio Abang nak sebut tu ramai. Yulah. Abang Min Baju Kuning, Abang Jo kan.
0: Semua-semualah.
1: Semualah yang setiasa bersama dengan kau ni. Terima kasih. InsyaAllah. Tak apa, kau tak ada pergi jauh pun. Ke unit berita sahaja.
0: Jadi ada dua hari lagi berbaki.
1: Betul.
0: Untuk konti Kokde.
1: Ya.
0: Kuih pula mengucapkan terima kasih banyak Kokde.
1: Terima kasih.
0: Kerana sudi menjadi partner kuih lah. Walaupun setahun lebih kan.
1: Lama juga.
0: Orang kata Moju lah. Jodoh partner kuih cepat. Memang dia bertukar je sama. Orang lain tetap aje dengan orang tetap tu kan. Kau tidur. Kejap dengan orang tu. Ada dah meninggal dunia pun dah ada.
1: Masya Allah. Itulah nak ngabarnya kan.
0: Itu. Jadi tak apalah kan.
1: Warna kan.
0: Itulah kata kehidupan.
1: Tak apalah, yang penting kalau rindu jingle kau ada lagi tak?
0: Aduh, kau main. Okey, jadi apa pun terima kasih kerana bersama dengan kami.
1: Baik,
0: di
1: Pahang
0: FM untuk edisi hari ni, hari yang Jumaat
1: ni hari yang ketiga. Kita beraya untuk hari raya Aidil Adha, raya korban. Jadi selamat beraya lagi lah. Yang mana cuti, mana tahu ada yang mengambil cuti sampai Selasa.
0: Of course lah. Cuti panjang kan?
1: Cuti panjang.
0: Alang-alang dah.
1: Sebelum mat weh.
0: Jadi selamat bercuti sekali lagi. Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Kejap lagi nursery.
1: Ucuk.
0: Ucuk.
1: Nursery.
0: Mana nursery lah raya ni.
1: Dia lah yang beraya ni.
0: Ucuk. Okey, Ucuk. Okey, konti sampai pukul 9 malam.
1: Betul. Nurani pula.
0: Okey, jadi kita jumpa lagi.
1: Betul, insyaAllah lah kita jumpa lagi lah Nina ya.
0: Ya.
1: Jangan sedih lah ni.
0: Tak ada lah, tak apalah. Kau rindu kau, telefon lah.
1: Okey lah, kau tinggalkan awamu dengan Fabio Usher. Bertahan luka.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye, jumpa lagi.
0: Sedih.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera semua. Apa khabar anda petang ini ya? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria semuanya. Dalam zon nurani, anda ditemani saya Ucup dari jam 6 petang hinggalah ke pukul 9 malam nanti. Terima kasih kepada Kokda dan juga Nina yang telah pun menamatkan tugasan konti mereka sebentar tadi menerusi zon apa khabar weh. Petang ini Ucup menggantikan rakan setugas DJ Nash yang bercuti hari raya di kampung halaman. Mungkin ketika ini ada yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung. Mungkin juga sebelum ini tak sempat nak bercuti pada hari raya yang pertama yang lepas. Jadi hujung minggu ni inilah peluang untuk kita balik beraya bersama dengan keluarga yang tersayang. Maklum sajalah cuti bersambung ya sehingga hari Selasa nanti. Sempena dengan cuti umum hari Wesak dan juga hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Jadi manfaatkanlah masa cuti yang ada ni sebaiknya bersama dengan insan yang tersayang. Jadi seperti biasa sepanjang 3 jam Ucup bertugas menemani anda dalam Zon Nurani. Pelbagai lagu menarik yang telah disusun khas untuk anda ya pada Zon Nurani ni. Dan tak lupa juga mungkin ada pendengar yang baru sahaja memasuki negeri Pahang. Khususnya dari Lembah Kelang ya dalam perjalanan anda di dalam kenderaan. Jangan lupa terus setia bersama kami di Pahang FM. Kalau di Pahang Barat anda boleh dengarkan kami di 107.5 MHz. Di Maran 92.0 MHz dan juga di Kuantan 104.1 MHz. Bukan itu saja, anda juga boleh mendengarkan kami Pahang FM menerusi aplikasi RTM Klik asalkan ada capaian internet. Baik, jom kita berhibur petang ini. Terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okey, saudara, sudah pun 6.21 minit petang ketika ini. Baiklah, saudara, sempena dengan suasana Aidiladha, ya, hari ini kita nak bercakaplah tentang pengorbanan dalam kehidupan. Jadi sepanjang hidup ni, apa yang pernah anda korbankan demi orang yang anda sayang ataupun demi masa depan anda sendiri? Mungkin dari sudut masa, ya, tenaga, perasaan, impian, atau mungkin sesuatu yang sangat bermakna dalam hidup anda. Jadi kadang-kadang pengorbanan itu orang lain tidak nampak, namun kita tetap lakukan kerana kasih sayang, tanggungjawab dan juga keikhlasan. Dan hakikatnya setiap orang, ya, pasti pernah melalui fasa berkorban dalam hidup mereka. Jadi anda pula bagaimana? Apakah pengorbanan terbesar yang pernah anda lakukan dalam hidup? Jadi ucap tinggalkan persoalan itu, anda jawab dalam hati. Baik, terima kasih kepada Kak Asmah Sega daripada Rauk ni. Selamat Hari Raya juga buat Kak Asmah. Baik, kita terus lagi. Kita dengarkan lagu dari Farhatul Rahman, Ya Rahman. Pang FM, satu pilihan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, itu dia dari Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Tak perlu diucapkan. Membawa kita ke 6.48 minit petang ketika ini. Baik, saudara, ini ada ramalan cuaca yang ingin cuba kongsikan dengan anda. Di mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang ni, yang melibatkan daerah Bentong, Temeloh, Maran, Bera, Pekan dan juga Rompin. Di mana amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 10 malam ini, ya, Jumaat 29 Mei 2026. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam yang mengeluarkan amaran ribut petir pada pukul 6.20 minit petang tadi, ya. Baik, terus bersama dengan Ucup dalam Zon Nurani di Pahang FM Satu Pilihan.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Pak FM, Satu Pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Halo saudara, sudah pun 7:01 minit malam ketika ini.

Okey, dari Kopratasa, tetamu senja. Pernah tak kita terfikir satu hari nanti usia kita juga akan sampai ke fasa senja? Di mana fasa di mana tenaga semakin berkurang, ya, langkah tidak lagi sekuat dahulu, dan juga masa bersama insan tersayang menjadi semakin berharga. Jadi tetamu senja ni bukan sekadar tentang usia tua, tetapi tentang perjalanan hidup yang penuh dengan pengalaman, pengorbanan dan juga kenangan. Jadi kadang-kadang mereka tidak meminta apa-apa, cukup sekadar perhatian, sapaan dan juga kasih sayang daripada anak-anak serta keluarga. Jadi janganlah sesekali kita abaikan insan yang pernah berkorban membesarkan kita dahulu. Selagi masih ada waktu, hargailah mereka, luangkan masa dengar cerita mereka dan bahagiakan hati mereka walaupun dengan perkara yang kecil. Kerana suatu hari nanti kita juga akan menjadi tetamu senja. Baiklah, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 7.15 minit malam. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: kita angkat takbiran sembahyang bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sebab dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan, ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Ini jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Ini kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat, akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Hasbi.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, bila tiba musim korban, kadang-kadang manusia terlalu sibuk dia nak tengok besar ke kecil ke haiwan korban tu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada daging dan darah semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Sidang pendengar, inilah mesej yang besar dalam Aidil Adha. Allah tidak memerlukan korban kita, tetapi Allah mahu melihat hati kita. Ikhlaskah kita ketika beramal? Ikhlaskah kita ketika kita melaksanakan ibadah korban? Maka jaga niat kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan korban yang kita laksanakan Allah Taala terima.
1: Cantiknya iman.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 256 hingga ayat 262. A'udhu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita bangun pagi, berusaha, bekerja, berlari daripada suatu urusan ke satu urusan yang lain, terkejar-kejar. Tapi pernah tak kita berhenti sejenak dan tanyakan pada diri kita, apa sebenarnya yang aku kejar dalam hidup ini ya? Adakah kita kejar ketenangan atau sekedar mengejar kesibukan? Kadangkala kita sibuk mengejar dunia sehingga kita lupa ke mana destinasi kita selepas ini. Kita kejar harta, kita kejar kedudukan, kita kejar pengiktirafan manusia, tapi hati kita kosong. Kita masih juga gelisah, masih tidak tenang. Kenapa? Kerana kita mengejar sesuatu yang tidak pernah mampu untuk mengisi kekosongan jiwa kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, mengabdikan diri kepada aku. Az-Zariyat ayat 56. Dan inilah sebenarnya tujuan sebenar kehidupan kita, bukan sekadar mencari dunia tetapi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ini hanyalah alat, akhirat itulah sebenarnya matlamat. Dan Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia, tetapi Islam mengajar kita jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Kita gunakan dunia untuk menuju akhirat. Kerja jadi ibadah, rezeki jadi jalan sedekah, kehidupan jadi bekalan untuk bertemu dengan Allah. Dan bila niat kita betul, apa yang kita kejar akan menjadi lebih bermakna. Cuba kita bayangkan, satu hari nanti kita akan tinggal semua yang kita kejar pada hari ini. Harta kita tak bawa, jawatan kita tak bawa, nama pun kita tak bawa. Yang tinggal hanyalah amalan kita. Dan sekarang ini, tanya diri kita sekali lagi, apa yang aku kejar sebenarnya? Sedang pendengar sekalian, tak salah untuk kita berjaya di dunia, tetapi jangan sampai kita berjaya di dunia rugi di akhirat. Dan mulai pada hari ini, kita perbetulkan arah, bukan sekadar kita kejar dunia, tetapi kita kejar redha Allah. Kerana bila kita kejar redha Allah, dunia akan datang dengan sendirinya. Tetapi jika kita hanya kejar dunia, belum tentu kita akan dapat, dan pasti kita akan kehilangan akhirat. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah betulkan arah kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Pahang FM satu pilihan serapun 8.14 minit malam ketika ini. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Nurani di Pahang FM. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Isyak malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.30 minit malam. Baik, terima kasih kerana mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kalau anda berada di Rompin, boleh mendengarkan kami di 91.9 MHz. Kalau bagi anda di Cameron Highlands pula, seperti biasa, frekuensi kami di 100.3 MHz. Dan tak lupa juga, boleh mendengarkan kami menerusi RTM Click. Okey, balas dada, kini kita dalam zon Marathon Hits Music Tanpa Henti. Jadi kita akan mulakan lagu dari Furhan Zahari, Ku Akui.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, bila tiba musim korban, kadang-kadang manusia terlalu sibuk dia nak tengok besar ke kecil ke haiwan korban tu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada daging dan darah semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Sidang pendengar, inilah mesej yang besar dalam Aidil Adha. Allah tidak memerlukan korban kita, tetapi Allah mahu melihat hati kita. Ikhlaskah kita ketika beramal? Ikhlaskah kita ketika kita melaksanakan ibadah korban? Maka jaga niat kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan korban yang kita laksanakan Allah Taala terima.
1: Cantiknya iman, Faham.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Okey, balas saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam Zon Nurani pada malam ini ya. Terima kasih atas kesudahan anda setia bersama dengan Pahang FM dari jam 6 petang tadi. Ucup menemani anda hinggalah ke saat ini. Ucup amat menghargai setiap masa yang diluangkan bersama dengan kami di Pahang FM. Jadi diharapkan semoga segala perkongsian info dan juga lagu-lagu yang dibawakan sepanjang siaran tadi dapat memberi manfaat, mencerahkan hari anda serta menjadi teman santai di penghujung minggu ya hari ini. Baik, seperti biasa selepas ini jangan ke mana-mana kerana tepat jam 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengetahui berita terkini dari dalam dan juga luar negara. Dan selepas itu anda akan ditemani pula rakan setugas Ucup iaitu DJ Zuhaimi yang akan meneruskan lagi siaran Pahang FM menerusi Zon Inspirasi dari jam 9 malam hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi esok hari, hari Sabtu bersama dengan Ucup di Zon Inspirasi. Jadi Ucup akhiri siaran ini dengan ucapan terima kasih. Jaga diri, pandu cermat di jalan raya. Dan semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bye-bye.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Hari Jumaat. Hari ini 29 Mei 2026 sama 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini anda bertemankan saya Zuhaimi Zain Abidin untuk 3 jam seterusnya perjalanan Pang FM dalam Zon Inspirasi. Terima kasih juga kepada rakan setugas yang baru saja selesai menemani anda dalam Zon Nurani, DJ Ucup yang telah menemani anda. Biarkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan khas untuk anda semua. Dan di hari Jumaat hari ini, kita layan-layan pula lagu-lagu Tangkap Lele. Lagu-lagu era 80-an khas untuk anda semua. Dan insyaAllah pukul 9.30 minit malam nanti kita akan dengarkan pula info sukan. Kita sambung seleksi Tangkap Lele kita sehingga jam 11 malam. Selepas malam nanti kita akan ke Wisma Berita RPM bagi mendengarkan utama 11 malam. Dan sebaik saja selesai utama 11 malam, insyaAllah kita dengarkan pula tabir raya sebelum kita dengarkan biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Dan kita sambung lagi seleksi Tangkap Lele kita sehinggalah jam 12 tengah malam nanti. Itu antara susunan rancangan untuk perjalanan Zon Inspirasi hari ini Jumaat 29 Mei 2026 bersama 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya akan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya telah susulkan khas untuk anda. Jadi kita mulakan dulu lagu dari kumpulan Metropolitan, Fikirkan Boleh, hanya di Radio Indonesia Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Anda berminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let go.
1: Baik, saudara, info sukan hari ini kita mulakan dengan perkembangan badminton negara. Hasrat Aaron Chia So Woo Yik untuk mempertahankan kejuaraan terbuka Singapura tidak kesampaian bila tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas kepada bergu nombor 3 dunia dari China Liang Weikeng Wang Chang hari ini. Pasangan ranking kedua dunia itu gagal menampilkan aksi terbaik apabila tunduk straight set 15-21, 15-21 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Tertutup Singapura dalam tempoh 32 minit. Aaron dan Woo Yik yang hadir selaku juara bertahan bermula agak perlahan apabila kerap dipaksa bertahan oleh corak permainan pantas dan agresif dipamerkan pasangan China berkenaan. Weikeng Chang Wang Chang berjaya menguasai permainan sejak awal set pertama sebelum menjarakkan kedudukan untuk meraih kemenangan 21-15. Situasi sama berulang pada set kedua bila pasangan negara terus bergelut mencari rentak sebenar manakala lawan tampil lebih konsisten dalam setiap aspek permainan. Meskipun cuba bangkit untuk merapatkan juramata, Aaron dan Woo Yik gagal mengekang kemarahan pasangan China itu yang menutup perlawanan dengan satu lagi kemenangan 21-15. Kekalahan itu sekaligus menamatkan cabaran juara dunia 2022 berkenaan dalam usaha mempertahankan gelaran yang dimenanginya tahun lalu di Singapura. Lebih mengecewakan, kekalahan Aaron dan Woo Yik turut menyaksikan tiada wakil Malaysia berjaya melangkah ke separuh akhir kejohanan bertaraf Super 750 itu. Sementara itu, nasib tidak menyebelahi bergu campuran utama negara Cheng Tang Ji Toh Iwe apabila terpaksa menarik diri ketika aksi suku akhir terbuka Singapura susulan kecederaan lutut yang dialami Iwe hari ini. Pasangan pilihan ketiga kejohanan itu sedang berada di rantasan tepat untuk mara ke separuh akhir apabila mendahului pasangan India Dhruv Kipala dan Tanisha Krasto 18-16 di set pertama sebelum membuat keputusan untuk tidak meneruskan perlawanan selepas 24 minit aksi berlangsung. Tan Ji berkata kecederaan yang berlaku ketika kedudukan terikat 15-15 apabila lutut kiri Iwe dipercayai terpusing ketika sedang beraksi. Tan Ji turut menjelaskan dia memahami situasi yang dihadapi pasangannya itu kerana pernah melalui pengalaman kecederaan sebelum ini. Dan akhir sekali, perjalanan cemerlang bergu lelaki muda negara Kang Kai Zing Aaron Tai terbuka Singapura berakhir di peringkat suku akhir selepas tewas kepada pasangan India Satwi Sairaj Randy Reddy dan Chirag Shetty hari ini. Pasangan ranking ke-27 dunia itu memberi tentangan sengit sebelum akur 21-19, 17-21, 13-21 kepada pilihan keempat kejohanan berkenaan dalam pertarungan selama 65 minit. Kai Zing Aaron memulakan perlawanan dengan penuh yakin apabila berjaya mengimbang perlawanan pasangan berpengalaman India itu sebelum mencuri kemenangan di set pertama 21-19. Bagaimanapun, Satwij Sairaj dan Chirag yang juga antara pasangan terbaik dunia kembali memperkemaskan permainan pada set kedua untuk mengikat kedudukan menerusi kemenangan 21-17. Momentum kemudian terus memihak kepada bergu India itu pada set penentuan apabila mereka berjaya mengawal rentak permainan dan mendahului sejak awal sebelum menamatkan cabaran pasangan negara dengan kemenangan 21-13. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan pasangan India berjaya membalas dendam selepas tewas kepada Kai Zing Aaron pada kejohanan seluruh England masa lalu. Meskipun gagal melangkah ke separuh akhir, pencapaian Kai Zing dan Aaron di Singapura tetap boleh dibanggakan selepas mereka mencipta sensasi dengan menyikirkan pasangan nombor 7 dunia dari Indonesia Sabah Karyawan Gutama dan Mohriza Pahlevi Isfahani di pusingan kedua. Kemenangan itu, kemenangan ke atas bergu Indonesia membolehkan pasangan muda negara melangkah ke suku akhir kejohanan bertaraf Super 750 buat kali pertama dalam karier mereka. Nah, itu saja info sukan yang sempat saya sampaikan kepada anda. Jadi kita terus saja layan lagu dari Celine Dion, Because You Love Me, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Lego. Info dan perkongsian sukan di segenap dimensi negeri Pahang.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

dari lagu dari kumpulan Privates, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Saya tak pinta perpisahan kerana kita baru saja selesai jam pertama pertemuan kita di Zon Nurani hari ini. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan. Dan masuki jam kedua pertemuan kita hari ini, kita sambung lagi kata lagu-lagu seleksi tangkap label kita. Sehinggalah jam 11 tengah malam nanti. Mana jam 11 malam nanti kita akan ke Angkasa Puri seketika bagi mendengarkan utama 11 malam. Okey. Jadi kita teruskan dengan lagu-lagu dari era-era 80-an. Dimulakan dengan lagu dari Dato' Sheila Majid, Gerimis Malam. Hanya di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Allah.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free. Kerja OT hari-hari.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Zara, kita menghampiri jam 11 malam. Di mana 11 malam nanti kita akan terbang ke angkasa puri seketika bagi mendengarkan utama 11 malam. Kita terus saja berhibur selepas itu, dan saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Rahman Kadir, Di Mana. Jangan ke mana-mana. Kita akan bertemu selepas berita nanti, hanya di Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini.
1: Bidang teknologi maklumat pengadun. Istilah pengadun atau dalam bahasa Inggeris mixer dieja dalam satu patah perkataan pengadun membawa maksud komponen dalam kad bunyi yang menggabungkan bunyi yang dihasilkan daripada pendigit audio dengan pesintesis gelombang bersama-sama ROM.
0: Pantun hari ini.
1: 40 kapal peringgi, kapal nak masuk benua Cina. Teguh-teguh berpegang janji, saya nak masuk bergadai nyawa. 40 petang parik dijangat, pariknya satu dijemur kain. Adik tak ambuh, royatku bangat, mudahlah ambuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam 29 Mei 2026 sama 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Temankan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk jam terakhir pertemuan kita pada malam ini. Dan seperti yang telah saya katakan di awal-awal pertemuan kita tadi, kita di jam ketiga ini kita teruskan lagi dengan seleksi tangkap lidah kita sehinggalah jam 12 tengah malam nanti. Harapkan anda terus hibur. Dan kali ini di jam ketiga kita dengarkan pula lagu-lagu dari kumpulan-kumpulan rock. Mulakan dengan lagu dari kumpulan Gersang Sunyi. Kita berhibur dahulu. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, Satu Pilihan.

Zara, setakat ini saja pertemuan saya dengan anda di Zon Inspirasi hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi saya mengundur diri. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari esok dalam Zon Apa Khabar Weh. Jadi saya Zuhaimi Zainal Abidin bersama juruteknik petugas Nozi dan juga Zainah ingin mengundur diri dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami awal-awal pertemuan di Zon Aktif dan pukul 6 pagi tadi hinggalah waktu ini. Jadi saya tinggalkan anda untuk hari ini dari kumpulan ESL Akulah Kekasihmu. Assalamualaikum, bye-bye. Sayang anda semua, jumpa lagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, Sintia.

0: Bangsa.
1: Persembahan Sinario dengan cerita Pak memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Faizal telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nuhun Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang

dah nak tidur, nak beradu. Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng Kimbur Hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Jadi selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Ari Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di Live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ini. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat Live TikTok, bukan Live TikTok tapi di Facebook rasmi Encik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah, Saril, Jamal Jali, Joa Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su Ramlah Dina, Fort Rangers, PK Amin, Ita Chot Ramlah Dina, Intan Hamid, Razak Balangi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pango pun hadir, Syazwan Arif, dan dari Mas Merah, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Juhas Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap. Cuti saja. Riah Namat dari Kangar Perlis, Syah Putra Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, siapa lagi, Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnan Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jeket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia. Hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif meluncur terus.

Kristal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my cardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card struktur baru kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng Burhan tu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, saya Datuk Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Yati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayu 15, Asang, ada Irene Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manih, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Meta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dan seperti saya dengan Zana jadi Sochai membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey eh, geng Gemburu Hantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berpisah tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nora Syikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Visa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Wah, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang, macam-macam kan, macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Eros Zaini untuk pengantin-pengantin se Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadiri.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana, tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti? Yalah, eh, ramai yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan, mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan. Betul, berkumpul makan beramai-ramai, lepas tu dia tinggal je macam tu, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun, banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihan, ya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita, sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka, supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu, tekanan ekonomi global yang pada ketika ini, bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global, termasuklah negara kita Malaysia, ya. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon-pon-pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Urajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazilah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarul, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bunda, Biji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nona Lim Zai Alif, Nasional Gang Bur.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

kumpulan datang dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM. Terbaiklah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pahang Disen, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dah, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fisyah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak, kita ada Hasli Zabaha, Putri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Idawati, Ju 8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng buruhan tu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pada Darat juga, mantap. Mana lagi pada-pada darat se-Malaysia ni? Semuanya tengah relax, rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anisai, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribu lagi lah. Ramainya nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi berjuga katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi berjuga katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan RY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

cerita lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 29 minit pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, pernah belajar-belajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan perlu mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawa 5, Kota Tinggi. Hudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80. Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayan Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Nisan Nisi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada Aisyah, janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan? Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa jua cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu eh? Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan-wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ya. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuk je bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarima Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, Abi Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol eh? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan, lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang yang buruk hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan ialah dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nak Senang yang Buruk Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

Lukas dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud. Alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish, kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatan kuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Itu yang bahayanya. Rita Hairi, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Syanon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Maksuna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik JMR JND Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tau. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu.
Eh, tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah. Lagu raya koalisi 80-an juga. Jenderal Wasir dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan Nasional Kimpul Hantu sampai buka.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan the kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Jenna Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh iya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf ya. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidiladha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Boleh bantu mal cakap kita ada lebihan daging korban ni. InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Oh, kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo, alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur. Kan, siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Pak Su, tanker. Terima kasih hadir Pak Su. Jadi tanker KVDT. Melly kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Syah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah kurban pada raya tahun ini, alhamdulillah inah-inah. Rezeki kan, ada rezeki lebih kita buat ibadah kurban. Yang tak ada rezeki tu jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan kita pula yang melaksanakan kurban, ibadah kurban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujumin Rob Dikta Hill. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4:28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar. Kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okay, selamat pagi, Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati Zahri Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Abad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Menangis Tebi Buja Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, sama pagi untuk anda. Satu Hari di Hari Raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along lah, layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda, memang mengutakkan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah SWT itu dapat, kata orang tu, merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi, game berhantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembah, sambil dengar lagu. Semua ini katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya, insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT akan diterima olehnya, akan diterima Allah SWT sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni? Ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mahmad, Azazah Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imar Rose, Peronda Jaket Biru pernah ada orang. Kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basuh

Cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia, bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kan dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan, maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kerana bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah kan. Dan tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, dia tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Itu dunia untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan Rasul

0: Rasulnya. Nah, sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan. Bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Oh, bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak. Bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Entah kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan orang biasa. Kita geng kita jelah. Kompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi, tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain, Allah SWT mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat. Kan? Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengobati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih lagi lebih baik, kan? Okay, buat geng, buat geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melaporkan diri dekat Facebook. Ramai saya tak ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM. Maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang, tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng berhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng berhantu, nama pun berhantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional hujung minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jika yang terpun bersiap sedia di konti masing-masing, pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita, kata orang tu, kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu, ribut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor di Sarawak, pula di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa sahaja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha suci-Mu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM

ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير

كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang berkata, kalaulah hidup aku tiada masalah, pasti aku akan tenang. Tapi hakikatnya, tiada siapa di dunia ini yang hidup tak ada masalah. Tak ada orang yang hidup tanpa masalah. Jadi persoalannya, kenapa ada orang diuji tetapi tetap tenang? Dan ada orang, sedikit saja ujian dia, tetapi dia sudah resah gelisah. Ketenangan itu bukan datang bila masalah kita hilang ya. Tetapi datangnya bila hati kita dekat dengan Allah. Itu ketenangan. Masalah mungkin sama, masalah kita. Tapi keadaan hati yang membezakan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'du ayat 28. Mari sama-sama kita perhatikan, Allah tak kata bila masalah selesai hati akan menjadi tenang. Tapi Allah kata dalam ayat ini, bila kita ingat kepadanya. Maknanya ketenangan itu bukan pada situasi, tetapi pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini cuba kita buat suatu latihan ringkas yang simple saja. Kita tarik nafas kita perlahan-lahan. Kita sebutkan dalam hati kita, Allah, Allah, Allah. Kita rasakan bagaimana hati yang tadi gelisah mula menjadi perlahan, tenang. Dan itulah sebenarnya kekuatan pada zikir. Bukan sekadar di lidah, tetapi sampai ke dalam jiwa. Kadang kita cuba cari ketenangan dalam hiburan misalnya, dalam kesibukan misalnya, dengan perkara-perkara luar, outfit, macam-macam lah. Tapi semuanya sementara, kerana hati kita diciptakan oleh Allah dan hanya Allah yang mampu untuk menenangkannya. Bila kita kenal Allah, kita akan tenang walaupun diuji. Bila kita jauh dari Allah, kita akan gelisah walaupun segalanya cukup di sekeliling kita. Sidang pendengar sekalian, jangan tunggu masa hilang, jangan tunggu masalah hilang baru kita nak tenang. Tapi carilah Allah dalam setiap masalah itu. Kerana ketenangan yang sebenar itu bukan bila hidup kita sempurna, tetapi bila hati kita sentiasa bersama Allah. Mulai hari ini, bila hati kita gelisah, jangan cari jauh-jauh, kembalilah kepada Allah. Kerana di situlah ada ketenangan yang tidak akan hilang. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah tenangkan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Halo tuan, saya nak periksa status laporan saya.
3: Oh, masih dalam siasatan.
2: Dah lebih 3 bulan, masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
3: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
4: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hujung minggu kepada anda semua pendengar-pendengar setia Pang FM, satu pilihan yang pastinya. Okey, baik, hari ini alhamdulillah anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah ya. Siapa lagi? Setiap Sabtu menerusi zone aktif 6.10 pagi, 5.30 pagi saya dah sampai kat konti ni. Nak bersama-sama dengan anda, insyaAllah lah saya akan tamat tugasan hingga pukul 10 pagi nanti ya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga kesihatan, yang paling penting sekali
4: senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.
3: Senyum-senyum selalu. Okey, baik, hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026, bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Banyak kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Pastikan terus bersama-sama dengan kami lah ya. Hinggalah pukul 12.30 malam nanti. Tamat je siaran Pang FM, baru tutup radio tu ya. Baik, hari ini untuk jam yang pertama, suka nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk Tajuk Utama Akhbar. Menerusi bernama, Perdana Menteri lawat Sabah hari ini, rasmi pista keamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sabah hari ini bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Pesawat yang membawa Perdana Menteri dijadualkan tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu hari ini sebelum beliau ke Penampang, dan beliau dijadual tiba di Hongkut Khoisan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang pada 11 pagi bagi menyempurnakan majlis perasmian festival kebudayaan itu. Okey, itu menerusi bernama. Jadi kita beralih pula menerusi berita harian online. Remaja hilang dihanyutkan ombak di Pantai Batu Linting. Okey, seorang remaja lelaki berusia 15 tahun dikhuatiri lemas lepas hilang di bawah arus deras ketika mandi bersama ahli keluarganya di Pantai Batu Linting, Kuala Penyu. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 petang, mangsa dikenali sebagai Jason Alexander Jonathan dari Kampung Kialui Tuaran dilaporkan hilang selepas dihanyutkan ombak kuat ke tengah laut. Dan Ketua Polis Daerah Big Four, Superintendent Champion Pioh, telah kongsikan juga mangsa ketika itu mandi bersama ahli keluarga sebelum arus kuat tiba-tiba menariknya ke laut. Dan adik mangsa cuba membantu menyelamatkannya namun gagal sebelum mangsa terus dibawa arus. Adik mangsa yang turut mengalami kecederaan kemudian dibawa ke hospital Kuala Penyu untuk menerima lawatan. Apapun, kita doakan semoga penyelamat SAR kita berjaya menemui adik remaja ini. Okey, baik, seterusnya kita beralih pula menerusi My Metro. Pemandu dikepung tiada lesen cukai jalan tamat tempoh. Kejadian berlaku di Johor Bahru. Pemandu kereta yang dikepung orang ramai kerana didakwa cuba melarikan diri selepas merempuh sebuah motosikal di Tangga Bay. Didapati memandu tanpa lesen yang sah. Dan ini yang telah dikongsikan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat. Pemandu warga tempatan yang tidak bekerja juga didapati memandu kenderaan dengan cukai jalan yang sudah tamat tempoh. Beliau berkata kejadian berlaku di kilometer 5.3 Jalan Skudai Pantai Lido pukul 1.50 pagi, dan menurutnya kemalangan membabitkan sebuah motosikal Yamaha LC135 dan kereta Pro 2 MyV, dan mangsa seorang wanita tempatan berusia 39 tahun bekerja sebagai operator pengeluaran penunggang motosikal secara bersendirian dalam perjalanan pulang dari tempat tempat kerja di Singapura. Apabila tiba di lokasi kejadian, sebuah kereta Pro 2 Myvi dipandu seorang lelaki warga tempatan. Dipercayai gagal mengelak sebelum merempuh belakang motosikal mangsa. Akibatnya mangsa tercampak atas laluan, manakala motosikal mangsa terbabas dan merempuh batu pembahagi jalan. Itu yang dipetik menerusi My Metro. Jadi kita beralih pula yang terakhir menerusi dada-dada akhbar tempatan kita menerusi Sinar Harian. Kronologi kehilangan Jaslinda. Seorang pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, dilaporkan masih belum ditemui selepas dipercayai tersasar daripada laluan asal ketika menuruni Gunung Batu Putih Perak. Dan kehilangan ini berlaku dalam ekspedisi Trans-Spencer Chapman, laluan hutan pegunungan yang melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih dan dijangka keluar melalui Kuala Woh, Gunung Batu Putih ketinggian kira-kira 2,132 meter. Ini menjadikan laluan ini bukan laluan santai biasa, tetapi trek mencabar yang memerlukan stamina, pengalaman dan disiplin kumpulan yang tinggi. Kalau kita lihat kronologi kehilangan pendaki Jaslinda Saludin ini di Gunung Batu Putih pada 23 Mei 2026 pada Sabtu yang lalu, Jaslinda Saludin, 49 tahun, menyertai ekspedisi pendakian Trans-Spencer Chapman bersama 13 persetelai dan 2 malim gunung. Dan pada 24 Mei Ahad, seorang peserta pendaki Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun, mengalami masalah kesihatan sesak nafas dan muntah darah dan berhenti bersama malim gunung di Camp Batu Kor. Seterusnya, pada 25 Mei 2026, operasi mencari dan menyelamat SAR secara rasmi digerakkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersama agensi lain. Seterusnya, pada 26 Mei 2026, hari Selasa, operasi SAR menumpukan kawasan di laluan antara Kem Sukaneka dan Gunung Rayu selepas mangsa disyaki tersasar daripada laluan asal pendakian. Pada Rabu 27, petunjuk baru ditemui termasuk botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik mangsa di laluan menuju Gunung Rayu. Dan pada 28 Mei 2026, operasi SAR memasuki hari keempat dengan pelibatan puluhan anggota pelbagai agensi termasuk JBPM, PDRM, PGA dan Jabatan Perhutanan. Seterusnya, pada hari semalam, 29 Mei 2026, hari Jumaat, tumpuan operasi SAR beralih ke kawasan sungai air busuk berdasarkan kemungkinan mangsa turun mencari sumber air untuk kelangsungan hidup. Dan pasukan terus mengesan petunjuk baru dengan harapan mangsa dapat ditemui dalam keadaan selamat. Dan kalau kita lihat hari ini juga, semalam, menerusi Siakap Keli, pendaki hilang tulisan di tanah bukti Jaslinda telah sampai ke puncak gunung. Apapun, kita doakan moga perjalanan pencarian SAR untuk Jaslinda ditemui, okay, dan berada dalam keadaan yang selamat. Baik, kejap lagi, macam biasalah ya, terus bersama-sama dengan saya sebab kejap lagi pukul 7.30 minit pagi.
2: Hello, ada mana?
5: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya, hiburan pagi anda.
3: Yang pastinya pukul 7.30 minit pagilah jam yang kedua, okey? Dan nak tanya awak ni, dah balik ke kampung belum? Dah balik kampung ke desa yang paling dicintai belum? Ya, kalau belum, baliklah. Ya? Sebab hari esok cuti lagi. Esok cuti Wisak pula kan? Bersambung pula cuti agungnya kan? Jadi ada kesempatan dan ruang, baliklah ke kampung. Dapat mengeratkan silaturahim nak-nak raya ni kan? Baik, kita teruskan hibur hiburan halwa telinga kita seterusnya ini. Nora, desa tercinta. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: aku dah kaya 30,000 ni 50,000
1: 1 juta. Su, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Bukan jutawan, Datuk. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah digadainya. Semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tahu, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
1: Kesiannya.
0: Hey, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
3: Wang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu menganda diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
6: Serius ah? Yeah.

0: Raya, raya juga. Jangan lupa dengar Pagi Raya.
1: Pagi Malaysia. Satu pilihan.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
3: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

7 Hijrah. Apa khabar hari ni awak? Okey ke tidak? Sihat ke tidak? Ya. Sebab apa? Saya suka nak ingatkan kepada anda perkataan tentang sihat-sihat ni. Macam biasalah bila dah masuk raya ni kan, juadahnya ya, kemain dengan rendang, lemang, tak berhenti makan tu kan. Nak lagi juadah utama kita lah. Daging tu makin banyak dekat dalam peti orang beri tu ya. Jadi hati-hati bersederhana dalam setiap pemakanan, cara pemakanan kita ya. Moga-moga diberikan kesihatan yang baik. Kita tahu daging ni protein, tapi kalau berlebihan pun tak elok juga dah. Nabi pun ada sebut juga, bersederhana dalam setiap perbuatan, dari segi pemakanan kita dah. Baik, hari ini selamat pagi jugalah kepada anda. Mungkinlah hari ini ada yang dalam perjalanan, tak kira ke mana sahaja destinasi. Saya doakan moga anda selamat sampai ke destinasi juga ya. Dan juga kita tinggal lagi satu hari sahaja lagi, pengakhiran untuk bulan Mei. Hari Isnin nanti dah mula dah masuk 1 Jun 2026 kan? Dan bercakap tentang 1 Jun ini, kerajaan akan memperkenalkan MyCard versi baru dengan 53 ciri keselamatan yang dinaik taraf, termasuk kod QR pun ada. Mulai 1 Jun ni lah. Dan awam tidak perlulah nak berpusu-pusu ke kaunter Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana kad lama masih soh, masih boleh digunakan. Jangan kalut ya. Dan pertukaran ini adalah tidak wajib dan boleh dibuat mengikut keselesaan ataupun keperluan awak. Macam contoh chipnya rosak, chipnya retak, dan kad penalan tu dah kemain lamanya ya, nak tinggal repot tak repot aja, pergilah nukarnya ya. Sebab kad penalan kita sekarang ni penting, kita nak gunakan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan kerajaan dengan MyCard, dengan Budi 95, macam-macam lah ya. Baik, kejap lagi pukul 7.30 minit pagi. Macam biasalah, kita ada radio on the way. Awak boleh hubungi kami. Dua talian kami buka untuk anda, 0951 40124 ataupun 0951 40125. Nak WhatsApp pun boleh juga, 0103207448.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hujung minggu untuk anda hari ini. Hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan hari ini juga adalah Hari Raya Aidiladha yang keempat. Dah kita sekejap je masa berlalu kan. Hari ini dah masuk 13 Zulhijjah 1443.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
4: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
4: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
4: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda akan terus kekal setia bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, baik, untuk Radio On The Way pagi ni, anda boleh hubungi kita. Dua talian kami buka untuk anda, okey, 0951 40 0124, ataupun 0951 40 0125. Bolehlah kongsi-kongsi dengan kita keadaan cuaca dan trafik ni macam mana di tempat anda, okey. Jadi kali ni untuk panggilannya yang pertama, halo, assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum.
5: Apa khabar? Siapa di talian tu? Waalaikumsalam warahmatullah. Halo.
6: Hello.
5: Siapa di talian?
6: Nizam.
5: Oh, Nizam. Nizam orang Karak ke?
6: Ya.
5: Nizam, apa khabar awak pagi ni? Awak kerja ke pagi ni, Nizam?
6: Kurang sihat sikit lah.
5: Oh, kurang sihat. Kenapa tu? Banyak makan daging ke?
6: Banyak makan daging kot.
5: Awak kena sederhana makan, ya?
6: InsyaAllah.
5: InsyaAllah. Jadi pagi-pagi ni awak nak ke mana?
6: Nak tempat kerja lah.
5: Nak pergi tempat kerja. Awak kerja hari ni walaupun esok cuti, ya?
6: Walaupun esok cuti, Isnin pun cuti juga.
5: Ya, betul. Isnin pun cuti juga. Kerja tetap kerja, ya?
6: Kerja tetap kerja lah. Nak buat macam mana, kan?
5: Betul lah tu. Apa kita? Ya, dah. Okey, Nizam. Mungkin boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar kita keadaan cuaca dengan trafik dekat Karak tu macam mana? Okey ke tidak?
6: Okey lagi lah, alhamdulillah. Masih lagi lengang lagi lah.
5: Lengang, ya. Sebab kebiasaan kalau cuti ni dia sesak sikit tak?
6: Biasa cuti sesak sikit. Biasa bila nak habis cuti, sesak sikit lah dekat highway tu.
5: Ya. Jadi keadaannya okey lah kat sana, trafiknya okey lah?
6: Okey lah, alhamdulillah.
5: Cuacanya macam mana? Mendung
6: cuacanya
5: ke?
6: Cuacanya mendung.
5: Oh, mendung, ya. Awak rasa akan hujan ke nanti tu? Nampak macam berat ke awannya tu?
6: Rasanya tidak lah.
5: Tidak lah, ya. InsyaAllah lah. Harap-harap janganlah hujan dah. Kau nak pergi kerja ni. Awak kerja naik apa ni? Motor ke?
6: Naik kereta.
5: Okey, Nizam, moga selamat sampai ke destinasi. Jadi satu pilihan lagu hati awak hari ni, awak nak lagu benda?
6: Ayah Wiraku.
5: Ayah Wiraku, ya?
6: Ayah
5: Wiraku. Sebentar.
6: Sebab saya hari ayah itu tak sempat melawat kubur arwah ayah.
5: Nyanyian siapa tu? Nizam?
6: Okey.
5: Nyanyian siapa tu?
6: Saya tak pasti lah, tapi ayah Wira tu lah.
5: Okey, tak ada lah tak judulnya.
6: Lain tak ada ayah ibu ku lah.
5: Ayah ibu ku, ayah ibu Datuk Sudirman Haji Arsyad ke?
6: Ya, kot.
5: Okey, on. Okey, terima kasih, Nizam. Hati-hati memandu, okey? Kerja elok.
6: Okey.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu rakan pendengar kita, Nizam. Moga selamat sampai ke destinasi, Nizam, eh. Baik, hari ini juga kita ada juga voice note ni, rakan pendengar kita daripada Fatimah Dula.
7: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
7: Saya trip dari Kuantan ke Dabung dengan menaiki kereta api. Suasana pagi ni cukup nyaman, apa ni, tenang, dan cuaca cukup cantik lah pada pagi ni. Boleh tak saya nak minta lagu apa ni, Elike?
5: Okay.
7: Sun Suria, sebab Sun Suria ni sebab pagi ni memang cuaca dia sangat cantik.
5: Baik.
7: Dan satu lagi lagu daripada Uji Rasid, Semakin Hari Semakin Sayang. Harap harap Juruhebah dapat tunaikan ya, sebab kami terlalu seronok menaiki kereta api daripada Bertakap ke Dabo.
5: Terima
7: kasih.
5: Sama-sama Fatimah Dola kita ya. Moga selamat sampai ke Dabo Kelantan tu ya. Set kita jangan pecah. Gitulah kita kan Pantai Timur ya. Kelantan, Terengganu, Pahang. Baik, pukul 7.37 minit pagi. Terima kasihlah kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah menghantarkan WhatsApp, yang mana Tira tak sempat nak mengangkat telefon ataupun yang hantarkan WhatsApp juga tadi. Minta maaf ya, dua sahaja yang saya sempat menerusi call hubungi kita dan juga menerusi WhatsApp. Okey, jangan sedih-sedih yang mana tak sempat tu, nanti ada lagi kan. Dan macam biasalah pukul 7.45 minit pagi kita ada Kabar Pahang bersama-sama dengan Nada. Sekejap saja lagi. Baik, kita nak berhibur seketika. Allahyarham Datuk Seri Manhaj Arsyad, ayah dan ibu. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عذابه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripadamu seluruh kebaikan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepada